0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
2: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari area di Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Dandim 08 12 Lamongan, Letkol Deni Suryo Anggodikto, menyatakan kesiapan penuh seluruh jajaran dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini, Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
4: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%, kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
3: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Effendi, optimis seluruh program astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
1: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan. KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya, sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi bagus di Lamongan ini sudah cukup sukses.
3: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
0: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
5: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
2: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
5: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
6: Gimananya terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di DSM 1 tadi, itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif.
5: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
0: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
7: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Hermawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
8: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya, bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar di pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman ancaman militer, ya. Kalau yang non militer kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan. Ya, tidak bisa kita menghadapi perang, langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan. Nah inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
7: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
9: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
10: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut.
9: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
11: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial. Dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat urgent sekali untuk kita kuatkan, kan seperti itu.
9: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
13: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5-6 hari. Karena itu, jamaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jamaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
14: Ya, seluruh jamaah kita sudah berada di Mekah semua, termasuk yang dari Madinah. Akhir itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah. Lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji setelah 5-6 hari. Nah, satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
13: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. Emir Zeki mengimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jamaah haji Embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jamaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jamaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah, yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jamaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
15: Ya baik pendengar, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diberangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Suparlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Suparlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan dan ikuti seluruh arahan petugas.
0: Ya, Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
15: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musna merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Suparlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusna dengan menjaga kesehatan fisik karena ibadah puncak haji, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
16: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang hari musna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina, karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
17: Ya, intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
16: Karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Anovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
18: Menghargai yang terbaik pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri juga satu.
19: Laskar Sape Krab akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
18: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus. Dalam hal ini, besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan yang penting. Yang jelas, kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri juga satu besok.
19: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.

0: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
2: Pro 1

mengasinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa.

0: Baik, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda stay tune tepat pukul 8 saat lagi. Saya akan ajak Anda mengikuti ibadah minggu bersama GPSI, Gereja Pantekosta Serikat Indonesia Sumenep, pendengar. Jangan kemana-mana, kita ikuti edisi hari ini, Minggu 17 Mei 2026.
1: Ibadah Minggu, Pul 1 RRI Sumedang.

selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Gereja Pantekosta Serikat Indonesia yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Harun Kurniawan. Puji Tuhan, di dalam suasana memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana janji Tuhan kepada kehidupan kita bahwa Dia naik ke surga, tetapi Dia akan datang kembali. Oleh sebab itu, biarlah kita mau mempersiapkan kehidupan kita, sebab Dia datang bukan lagi untuk mengorbankan dirinya, tapi Dia datang untuk menjemput gerejanya yang sudah siap sedia. Mari kita siapkan hati kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Yesus terangkat ke surga.

Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang sudah mati untuk menebus dosa kami manusia, tetapi Engkau juga yang telah bangkit Tuhan, mengalahkan maut dan kematian, sehingga tidak lagi kami takut menghadapi hari esok kematian Tuhan, karena maut itu sudah dikalahkan. Bahkan tidak hanya Engkau bangkit, tetapi Engkau naik ke sorga Tuhan, duduk di sebelah kanan Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk rencanamu yang indah kehidupan kami manusia yang berdosa Tuhan, sehingga kehidupan kami manusia yang berdosa boleh lewat pengorbananmu di kayu salib Tuhan, boleh mengalami penyucian, pengudusan yang nanti Tuhan boleh dipersiapkan di dalam kami menyongsong kedatangan Engkau. Dan lewat janji kenaikanmu, Engkau juga akan datang, dan pasti Engkau akan datang bukan lagi untuk menjemput gerejamu di dalam dosa Tuhan, tetapi gerejamu yang kudus dan tak bercela di hadapan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah saat ini jikalau Engkau masih belum datang untuk menjemput gerejamu, inilah kesempatan kami untuk boleh mempersiapkan diri Tuhan, untuk terus hidup ini disucikan dan dibaharui Tuhan, lewat pekerjaan firman dan Roh Kudus-Mu Tuhan. Oleh itu Tuhan, biarlah pagi hari ini, lewat ibadah kami pagi hari ini, siapkan hati kami Tuhan kembali, lewat firman dan Roh Kudus-Mu, Engkau baharui kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan pakailah kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Sucikan, kuduskan, dan kuasa darah-Mu urapi dengan Roh Kudus-Mu, lengkapi hikmat marifat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan pujian selanjutnya, api kemuliaan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya.

0: Mari kita satukan hati kita dalam doa. Kembali Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu saat ini. Kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang oleh karena anugerah-Mu kami boleh kembali bersekutu dengan pribadi-Mu pagi hari ini untuk menikmati kasih dan lawatan-Mu Tuhan dalam hidup kami melalui puji-pujian, bahkan melalui pemberitaan firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami dan nyatakan kasih-Mu, lawatan-Mu bagi kami umat-Mu Tuhan, agar lewat pemberitaan firman-Mu kami semua boleh menikmati kuasa pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuduskan lebih dulu dengan darah-Mu, ampuni dari segala dosa, kekurangan, kelemahan, dan urapi hidup ini di dalam kuasa urapan Roh Kudus, disertai hikmat yang daripada-Mu, di dalam hamba boleh menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami, dan kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur terima kasih kami kepada Tuhan. Haleluya, amin. Mula pertama saya ucapkan selamat pagi buat kita semua. Shalom. Salam persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan kepada seluruh kehidupan umat Tuhan dimanapun saudara boleh mengikuti acara ini dan boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya damai dan sukacita dari Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam setiap hati kita di dalam persekutuan kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Karena memang hari-hari ini masih dalam suasana memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Oleh sebab itu pada kesempatan pagi hari ini tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan yaitu temanya adalah kenaikan Yesus ke sorga. Dan untuk itu kita akan membaca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ayat yang ke-9. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9. Dan nanti akan dibantu pembacaan firman Tuhan oleh Bapak Joko Slamet.
1: Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka.
0: Ya, terima kasih. Ayat yang telah kita baca ini dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat 9 menceritakan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga merupakan suatu peristiwa yang ajaib, yang luar biasa, yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan kalau kita membaca, memeriksa di dalam Kisah Rasul ini, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga terkait dengan dua perkara. Ya, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini berkaitan dengan dua perkara, yaitu yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga berkaitan dengan janji pencurahan Roh Kudus. Itu dapat kita membaca di dalam ayat yang di atasnya, yaitu ayat yang ke-4, ayat yang ke-5, dan ayat yang ke-8. Ya, kita akan baca ayat 4, ayat 5, dan ayat ke-8.
1: Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.
0: Ya, 8.
1: Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
0: Ya, terima kasih. Nah, di sini saudaraku kita melihat bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu berkaitan dengan dua perkara. Perkara yang pertama yaitu berkaitan dengan janji pencurahan Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, lebih dulu Tuhan Yesus berkata kepada muridnya bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Ya, sebab ini adalah janji dari Bapa. Dan apa yang dijanjikan oleh Bapa itu pasti akan digenapi. Jadi saudaraku, kenaikan Yesus ke sorga itu berkaitan dengan janji pencurahan Roh Kudus. Dan ini yang kita nanti-nantikan dalam kehidupan kita sekarang, bagaimana kita boleh mengalami janji Bapa dalam hidup kita, yaitu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, kita memerlukan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sebab tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mampu untuk melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Roh Kudus inilah yang akan menolong kita untuk kita mampu menuruti firman Tuhan. Mari kita membaca di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17.
1: Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
0: Nah, ini bicara tentang kasih kepada Tuhan. Barang siapa mengasihi Tuhan, maka ia akan menuruti segala perintah Tuhan. Menuruti segala perintah Tuhan itu artinya adalah menuruti firman Tuhan. Jadi bicara tentang kasih kepada Tuhan itu dibuktikan dengan sikap perbuatan, yaitu kita menuruti segala perintah Tuhan, atau dengan lain kata kita menuruti firman Tuhan. Kasih kepada Tuhan tanpa menuruti firman Tuhan, maka itu kasih yang tidak sesuai, ya. Di dalam surat 1 Yohanes mengatakan, marilah kita mengasihi di dalam kebenaran. Ya, jangan kita bicara tentang kasih kepada Tuhan, tetapi tidak ada satu bukti nyata tanpa perbuatan. Kasih kita kepada Tuhan itu harus dibuktikan dengan sikap perbuatan, di mana kita mau menuruti firman Tuhan. Nah, ayat berikutnya dalam ayat 16 sampai dengan ayat 17, Tuhan menjanjikan penolong bagi kehidupan kita. Itulah Roh kebenaran atau Roh Kudus. Jadi untuk kita bisa menuruti segala perintah Tuhan, atau dengan lain kata untuk kita bisa menuruti firman Tuhan, maka kita memerlukan penolong dalam hidup kita. Itulah Roh Kudus. Kita baca ayat 16 sampai dengan ayat 17a.
1: Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain.
0: Ya, seorang penolong yang lain. Penolong dengan huruf P besar, itulah pribadi Roh Kudus. Dalam bahasa Yunani, Roh Kudus itu disebut dengan kata parakletos. Artinya adalah penolong yang besar. Jadi Roh Kudus ini adalah penolong untuk kita mampu menuruti firman Tuhan. Sebab dengan kekuatan manusia kita tidak mampu. Dalam surat Roma pasal 7 ayat 18 sampai dengan 19, di situ dikatakan bahwa di dalam dagingku tidak ada sesuatu yang baik. Sekalipun aku rindu untuk melakukan yang baik, yang benar, tetapi justru bukan apa yang baik, yang benar itu aku lakukan. Justru yang jahat itulah yang aku lakukan. Dan itulah keadaan manusia kita. Kehidupan manusia tanpa pertolongan Roh Kudus tidak akan mampu bisa melakukan apa yang baik, yang benar, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Sekalipun dalam hati kita rindu untuk melakukan perintah Tuhan, tetapi manusia kita tidak mampu Oleh sebab itu dalam Roma pasal 7 ayat 18 sampai 19 dikatakan kita rindu melakukan yang baik tapi justru yang jahat yang kita lakukan. Nah, untuk itu kita memerlukan penolong yaitu Roh Kudus untuk kita mampu menuruti segala perintah Tuhan. Kita baca ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Teruskan.
1: Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.
0: Apa itu penolong yang lain? Ayat 17a.
1: Yaitu Roh Kebenaran.
0: Yaitu Roh Kebenaran atau Roh Kudus. Jadi di sini saudaraku, janji Bapa yang diberikan kepada kita murid-murid Tuhan adalah Roh Kudus untuk menolong kita mampu menuruti firman Tuhan. Dan inilah yang terkait dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Itulah yang pertama, janji pencurahan Roh Kudus. Yang kedua, perkara yang kedua yang terkait dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, itulah janji kedatangannya kembali. Sebab di dalam Kisah Rasul pasal 1 diceritakan bahwa Yesus yang terangkat naik ke sorga, Dia akan datang kembali. Mari kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan ayat 11.
1: Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka.
0: 10.
1: Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu.
0: Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu.
1: Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga."
0: Ya, puji Tuhan. Jadi Yesus yang terangkat naik ke sorga, Dia akan datang kembali. Jadi di saudaraku yang dikasih Tuhan, kenaikan Yesus ke sorga berkaitan dengan dua perkara, dan inilah perkara yang kedua, yaitu berkaitan dengan janji kedatangannya kembali. Oleh sebab itu mari kita mempersiapkan diri untuk kita menantikan kedatangan Tuhan kembali. Sebab di dalam surat Ibrani pasal 9 ayat 28 dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang kembali bukan lagi untuk menanggung dosa manusia, tetapi Yesus datang kembali untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Tuhan. Kita baca sebagai ayat terakhir dalam surat Ibrani pasal yang ke-9 ayat 28.
1: Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Nah,
0: sesudah itu Yesus akan menyatakan dirinya sekali lagi. Ini bicara tentang kedatangan Yesus kedua kali. Teruskan, tanpa menanggung dosa, tetapi untuk apa?
1: Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia.
0: Nah, inilah kedatangan Yesus kembali bukan lagi untuk menanggung dosa manusia, tetapi kedatangan Yesus kembali adalah untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Mari kita nantikan kedatangan Tuhan dengan tekun, dengan setia. Kita menantikan kedatangan Tuhan karena Tuhan datang untuk menganugerahkan keselamatan bagi kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati dan mengasihi kita semua. Kita akan nyanyikan pujian yang berjudul Ya Roh Kudus.

0: Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau telah nyatakan kepada kami, sehingga kami boleh mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Engkau terangkat naik ke sorga untuk mencurahkan Roh Kudus dalam kehidupan kami, agar dengan Roh Kudus kami dapat dimampukan untuk menuruti segala perintah-Mu Tuhan. Karena Engkau tahu bahwa tanpa Roh Kudus kami tidak akan mampu menuruti segala perintah Tuhan. Karena kami hanyalah manusia daging yang lemah, yang tidak mampu untuk berbuat apa yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi lewat pertolongan dari Roh Kudus, kami dimampukan untuk bisa menuruti segala perintah Tuhan sebagai bukti bahwa kami mengasihi pribadi-Mu Tuhan. Bahkan lewat kenaikan Engkau ke sorga, Engkau juga berjanji Engkau akan datang kembali untuk menganugerahkan keselamatan bagi kehidupan kami yang menantikan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, selagi Engkau masih belum datang sampai saat ini, maka ini adalah kesempatan untuk kami mempersiapkan kehidupan kami di dalam menantikan kedatangan-Mu. Sehingga saat Engkau datang kedua kali, kami telah siap sedia ya Tuhan. Oleh sebab itu persiapkan kehidupan kami Tuhan, lewat kuasa firman-Mu, lewat kuasa Roh Kudus-Mu, bagaikan pelita dan minyak yang kami miliki dalam hidup kami, untuk kami siap di dalam menyongsong kedatangan Tuhan kedua kali. Berkati seluruh kehidupan umat-Mu yang boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Nyatakan kasih-Mu dalam kehidupan mereka semua Tuhan. Pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan umat-Mu saat ini. Dalam menghadapi pergumulan persoalan apapun, Tuhan kiranya terus bekerja, turut campur tangan, mendatangkan kebaikan bagi kehidupan mereka yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, tolong juga negara kami Indonesia di dalam roda-roda pemerintahan. Engkau tolong semua pejabat dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tuhan sertai, Tuhan tuntun, pimpin, berikan damai sejahtera-Mu, perlindungan keamanan bagi negara kami. Biarlah khusus bagi pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, Engkau tanamkan rasa takut akan Engkau Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan di dalam pemerintahan, mereka kerjakan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kesejahteraan masyarakat. Dan Tuhan tolong selalu, Tuhan jauhkan negara kami dari segala hal-hal yang buruk. Biarlah Tuhan selalu melindungi negara kami. Juga kami berdoa untuk RRI yang sudah memberikan tempat dan waktu untuk kami memberitakan firman-Mu. Tuhan memberkati selalu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan kami akhiri ibadah pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
1: Ibadah Minggu, Pul 1 RRI Sumedang.

0: edisi khusus Piala Dunia ini mendengar setiap hari Minggu jam 8.30 kita ada variety show di balik bola, dan kita pada pagi hari ini bersama dengan narasumber kita Mas Andi. Wah, ini kayaknya selebritinya RRI ya, karena langganan jadi narasumber RRI selaku owner Warkop Cuan juga. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Andi.
1: Yuk, selamat pagi Mbak Yu.
0: Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI Mas Andi.
1: Nah, always.
0: Ini kalau bicara mengenai Piala Dunia, ini nggak kerasa satu bulan lagi ya Mas ya, Juni ya, akan dilaksanakan selama satu bulan pendengar. Dan ini selalu menjadi langganan Warkop Cuan nih. Saya juga suka nobar di sana ya, suka nobar di Warkop Cuan nih. Nah, biasanya kalau musim Piala Dunia seperti ini, udah deket-deket ini Mas, ini biasanya suasana di Warkop Cuan atau permintaan untuk nobar ini juga seperti apa Mas di Warkop Cuan sendiri?
1: Banyak udah teman-teman dari apa? Kalau kita nyebutnya jamaah ya.
0: Jamaah, oke. Okay.
1: Jadi, ayo Mas nobar lagi ini segala macam kayak tahun-tahun kemarin. Jadi pernak-pernik terutama yang banyak teman-teman itu untuk memeriahkan sebenarnya pernak-pernik. Kayak mungkin ya bendera-bendera gitu yang meriah lah, itu yang banyak di request lain. Kalau kesiapan nobar ya seperti biasa, kita selalu always ready lah, apalagi untuk memanjakan teman-teman yang gila bola.
0: Dan kalau laki-laki gibol gila bola, kalau perempuan gibol gila blonjo Mas. Oke. Mas Andi, ini budaya nobar masih selalu diminati sampai sekarang ya. Ini kira-kira karena memang menjadi kultur atau seperti apa menurut Mas Andi?
1: Yang saya tahu sih, yang semua event bola selalu dinanti ya. Terutama, kesuksesan timnas lah terutama. Timnas kita dalam 5 tahun atau 10 tahun terakhir kan kita ada euforia kembali lah, semangat kembali lah para penggemar timnas. Nah itu sebenarnya sudah yang dinanti-nanti gitu loh. Harusnya Piala Dunia ini kan harapannya semuanya ngikut nih. Indonesia ikut nih, ternyata memang ya takdir mungkin ya, insya Allah 2030 lah insya Allah.
0: Amin.
1: Seperti itu. Jadi semua event bola banyak banget penggemarnya sekarang Pak. Justru kemarin itu yang champion masih berlangsung ini, ada beberapa cewek malah yang fans dari klub ya, itu selalu nanyain nobar apa enggak, seperti itu. Jadi luar biasa.
0: Ini kalau timnas itu memang menjadi kebanggaan ya, walaupun ya mepet sedikit lah kemarin, belum sampai. Ini biasanya euforianya memilih tim-tim sepak bola dari negara lain ini kalau udah deket-deket final biasanya gitu ya Mas ya. Kalau sekarang belum atau gimana biasanya? Atau ada fans fanatik gitu negara tertentu?
1: Iya, sebenarnya antusias gibol. Gila bola mania itu sebenarnya sekarang sudah kalau dulu terkonsentrasi ya kepada klub besar. Justru sekarang yang uniknya Piala Dunia tahun sekarang kan negara-negara besar banyak tumbang nih. Kayak Italia aja 2 kali terakhirnya tidak dapat ikut di Piala Dunia sekarang. Justru yang underdog ya, tim underdog dari Asia pun sekarang udah nggak kalah bersaing. Jadi nggak dari semifinal sih, dari
0: sekarang udah ini ya.
1: Dan penyusukan grup itu udah antusias banget Pak. Itu udah ditunggu banget sudah. So, ingin lihat seberapa besar sih kiperannya yang Asia ini untuk di pentas Piala Dunia, termasuk sih Indonesia harusnya.
0: Ya, karena memang arah anginnya ini barangkali bisa sedikit berbeda ya kalau di 2026 ini ya Piala Dunianya. Sepertinya. Ya,
1: sepertinya seperti itu, sepertinya. Lewat Cenayang.

0: Mas, pernah ada momen yang yang menarik begitu, heboh ya, lucu waktu ini nobar di Cuan sampai saat ini ada nggak?
1: Ya, yang jelas cuan itu kan mungkin ya Mbak ya, mungkin lah kalau di warkop, kelas warkop itu satu-satunya yang lumayan sangat kondusif lah untuk nobar. Dengan konsep lesehan itu teman-teman yang jamaah kopi cuan itu merasa menyatu aja sih. Jadi uniknya itu setiap setiap rivalitas ya, rivalitas di dunia bola itu uniknya itu mereka tuh bisa tahu gitu loh. Oh, ini dukung yang ini sebelah sana, yang ini sebelah sini, tanpa kita
0: Atur ya.
1: suruh tuh. Justru malah kalau seandainya nggak sengaja ngumpul, ya dengan tanpa sadar ya, apa di alam bawah sadar geser aja ke magnet yang pendukung yang sama seperti itu. Jadi akhirnya ya kita sebab kan selalu ada MC ya Mbak ya, rata-rata kalau ada event besar gitu selalu ada yang mengarahkan biar injet ke audiens itu, penonton itu lebih lebih meriah aja. Jadi karena kita udah bisa terkonsentrasi ini dukung siapa ya, malah kita bisa mainkan itu aja. Itu sih yang unik. Jadi di Cuan sangat kondusif, maksudnya sangat kondusif lah buat nobar gitu.
0: Kemudian pengaruhnya untuk omset berapa kali, berapa persen naiknya drastis sih?
1: Harus disebutin gak sih?
0: Boleh dong ya.
1: Yang jelas,
0: boleh.
1: Yang jelas ini salah satu strategi marketing kita. Yeah. Kita mendeklar juga dari dulu, mungkin dari awal bahwa di Cuan ini tempat nobarnya timnas gitu loh. Jadi justru yang reguler mungkin orang itu tidak kelihatan gitu ya. Tapi kalau begitu ada nobar gitu. Orang itu masih ada. Ya, terutama bapak-bapak. Justru uniknya, oh iya ada Mbak Yu juga uniknya gitu. Itu mohon maaf ini kan deket ya sama pasar ya. Itu becak-becak ngumpul kayak abis kayak kopdar gitu di depan markop itu. Jadi ngumpul sama becaknya cukup seneng aja, unik aja sih. Bisa ngasih ini hiburan bagi mereka. Itu.
0: Jadi
1: kalau
0: semua,
1: omset
0: omsetnya
1: okay lah. Auto, auto, auto, auto.
0: 2 kali lipat? 5 kali lipat?
1: Kalau 2 kali lipat, ya itu segitu. Oh, memang, ya? Memang 2 kali lipat bisa.
0: Selain cuan, wah sesuai namanya. Ini menyatukan semua kalangan gitu ya, kalau sudah nonton itu ya.
1: Ya, begitulah. Apa namanya? Dari anak-anak sekarang sudah banyak juga yang udah. Ekosistem ngopi udah nggak yang muda saja kita gitu. Sekarang udah yang tua.
0: Oke. Okay. Yang biasanya paling laris dipesan pas nobar itu apa?
1: Yang pasti kalau pas nobar itu yang jelas yang seger-seger lah, yang seger-seger. Es teh pasti itulah Mbak. Itu menu utama, air mineral juga menu utama karena juga pasti keringetan berdesak-desakan terus euforianya seperti itu ya. Kalau kopi sih pasti sih, cuman rata-rata ya, terutama ini boleh sebut merek nggak sih? Oh nggak apa-apa ya, Joshua gitu.
0: Oh
1: ya.
0: Iya.
1: Itu kan.
0: Itu nggak spesifik mereknya memang.
1: Joshua itu masih favorit, seperti itu.
0: Padahal mereka yang minum Joshua ini nggak ikut bertanding ya, padahal itu kan energy drink gitu ya, harusnya buat mereka pemain sepak bolanya.
1: Harusnya dia yang lari, nggak tahu. Ya itulah fenomena. Buat materi stand up enak.
0: Mas, yang bikin nobar ini terasa lebih ini ya, terasa lebih apa ya istilahnya, lebih seru gitu. Sebenarnya kan kalau nonton bisa aja di rumah sendirian ya. Tapi kenapa selalu memilih nobar aja nih? Itu biasanya apa sih yang menjadi apa istilahnya, motivasi gitu ya, kumpul bareng gitu. Apa memang keseruannya atau memang mungkin sebagai gantinya di arena sepak bola secara langsung gitu, karena bareng-bareng gitu. Melihatnya seperti apa, Mas Andi?
1: Iya, benar-benar. Karena apa ya, energi itu kan nular, Mbak. Ya. Energi itu. Yeah. Mungkin kalau kita nonton di rumah itu bisa aja. Kita angka, kita fasilitas, lengkap gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Cuman energi itu nggak bisa kebeli deh kayaknya kalau di rumah gitu loh. Justru yang dengan kalau kita, ya apalagi kita komunal Pak ya, euforia di lapangan seperti itu ingin ingin ingin berbagi, sama-sama berbagi energi. Justru kalau nobar itu istilahnya nggak boleh ngantuk. Tapi kalau di rumah, mungkin sampai TV-nya kali ya,
0: Oke.
1: yang bisa nonton gitu ya. Jadi seperti itu mungkin Mbak Ayu. Jadi motivasi sendiri untuk penggila bola sih sebenarnya energi itu yang nggak bisa kebeli. Jadi makanya kami melihat potensi itu gimana caranya untuk semuanya sih proper gitu ya. Termasuk ukuran screen gitu ya. Jadi bisa benar-benar clean dan clear gitu untuk dilihat gitu. Tapi dan dijangkau sampainya kita pernah itu sampai 300-an orang itu masih
0: Oh.
1: clean lah, masih bisa dilihat lah. Terus habis itu juga kita memilih yang langganan tidak bajakan, jadi kan aneh ya Mbak ya, kita nonton cuma di live score itu muncul duluan notisnya gitu loh. Ya. Itu juga kita antisipasi lah. Jadi kita benar-benar yang real time,
0: Real time ya.
1: itu juga salah satu kelebihan di kami ya. Jadi mungkin banyak banyak itu komentar dari teman-teman yang sering bilang, gak enak mas kak, kalau di sini bukan ini, bukan di kompetitor nih, itu malah ada yang nobar di bukan bukan bukan Markop malah suatu apalah kayak gitu. Jadi udah gol duluan di notif, di layar baru gol.
0: Baru gol.
1: Nah seperti itu apa kalau bahasa
0: mengurangi keseruan dong ya.
1: Bahasa semua waktu aja. Betul ya Mbak ya. Seperti itu. Jadi semuanya kita pikirkan proper, soundnya proper, ini juga real time juga proper. Itu yang
0: itu menarik. Itu biasanya yang real time license atau gimana kalau di Cuan tuh?
1: Ya, kalau itu license. Ya, kita ada beberapa teman-teman. Oh iya Mbak Ayu, ini juga Piala Dunia nih.
0: Nah, itu gimana?
1: Boleh nggak sih pesan juga? Karena saya masih ingat kemarin itu sebagai tempat yang menyediakan ini ya nobar. Jadi saya sangat apresiasi nih Mbak Ayu dengan direktur DPRI itu yang bilang bahwa UMKM itu dapat license
0: Ya,
1: gratis
0: gratis betul
1: Piala
0: betul.
1: Dunia ini.
0: Ya.
1: Cuman yang saya dapatkan, saya masuk ke portalnya berapa kali ya. Itu UMKM itu masih belum ada tuh Mbak Ayu. Itu mungkin bisa kan kita masuk ke portal itu diarahkan kepada kuesioner gitu ya. Kuesioner itu nanti akan menentukan kita masuk ke grid apa tuh. Seperti itu. Kita udah coba centang-centang-centang segala macam. Kita anggap simulasinya seperti ini ya. Kita nolkan, ternyata yang tidak berbayar itu hanya sebatas balai desa, masjid, taman, alun-alun, seperti itu. Jadi fasum lah, fasilitas umum. UMKM masih belum ada. mungkin masih baru ya, mungkin portalnya ya. Cuman siapa tahu nih dengan saya dengan di RRI ini juga dekat sama TVRI yang jelas ya. Siapa tahu mungkin nih bisa nggak pelaku UMKM itu benar apa yang dikatakan direktur itu mendapatkan lisensi gratis. Seperti
0: baik,
1: itu.
0: Baik. Ya, memang yang mendapatkan apa lisensi untuk menyiarkan secara resmi dari Indonesia itu memang TVRI dan RRI gitu ya, audio dan visual. Memang ada keterangan bahwa UMKM memang free. Ini mungkin proses, tapi kita akan coba update Mas ya untuk menginformasikan bagi teman-teman pelaku UMKM juga, terutama
1: baik.
0: Di Kabupaten Sumenep. Baik, ini waktu kita terbatas sekali, padahal masih banyak pertanyaan yang harus ditanyakan. Mas Andi, ini harapan Mas Andi ya untuk budaya nobar ini. Ini tidak hanya kebersamaan di kalangan semua kalangan, tetapi juga memajukan UMKM gitu di Kabupaten Sumenep. Seperti apa Mas? Silakan.
1: Iya. Event berapa tahunan ya, 4 tahunan Piala Dunia ini benar-benar event dunia ya Mbak ya, event terbesar. Yang jelas impact pun banget bagi pelaku UMKM. Kalaupun itu tidak nobar segala macam, itu untuk nonton di rumah bareng keluarga segala macam, butuh cemilan juga segala macam. Yang nggak mau ribet, nggak mau telat, waktunya itu kan UMKM juga akan impact, akan berdampak gitu. Jadi yang berkaitan dengan yang tadi Mbak, yang license terutama ya, kita UMKM itu sangat kesulitan banget. Kalau di sebelah, di swasta sebelah itu memang luar biasa, ya kan? Plusnya lah, itu berbayaran juga lumayan. Nah, sisi negara ini yang TVRI, kita antusias banget, terutama pelaku UMKM ya. Kami juga banyak rekanan UMKM ya, Mbak ya. Justru masa malah yang masih di usia Greenpeace tuh. Ingin sih mas aku nobar nih 10 orang kecil itu Mbak, ukuran 2x3 kalau salah. Bisa nggak ya mas ya, coba tolong disuarakan juga sih. Nah, jadi pelaku UMKM terlalu antusias lah. Di Polmania juga antusias, pelaku UMKM antusias, disambut dengan TVRI yang juga sangat antusias. Moga-moga ini bersinergi gitu aja sih.
0: Baik. Baik, terima kasih Mas Andi. Tapi kita lebih antusias lagi kalau timnas yang masuk. Sayangnya belum ya. Oke. Terima kasih, Owner Wargop Cuan, sudah bersama RRI ini ya. Oke, semoga segera ada update juga terkait dengan kendala yang dialami ya para UMKM di Kabupaten Sumenep untuk streaming secara free siaran Piala Dunia ini. Baik, terima kasih sudah bersama RRI di Balik Bola di edisi khusus RRI hari Minggu ini. Saya pamit, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang. Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama. Pro 1.

Benarkah kemiri bisa menebalkan alis? Rupanya, sejak dulu alis tebal dan hitam ini dianggap sebagai salah satu penunjang keindahan wajah ayu seorang wanita, terutama para putri bangsawan. Nah, cara membuat kemiri untuk alis sangat simpel. Setelah ditumbuk, oleskan minyak yang keluar dari buah kemiri pada alis dan biarkan semalaman. Hasilnya bisa terlihat beberapa hari kemudian. Apabila dilakukan secara rutin, bulu alis Anda bisa semakin tebal dan hitam.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar, selamat berjumpa kembali kali ini bersama saya Ali Lali yang akan menemani siang Anda. Yang pastinya ini si hari Minggu di lebar yang ke-17 di bulan Mei di tahun 2026. Selanjutnya kita akan ikuti Idola Layak Anak.

0: Indonesia Layak Anak kembali hadir menemani adik-adik di rumah di edisi minggu ini. Seneng banget pagi hari ini Kak Titi bisa menemani adik-adik yang tentu saja menikmati hari liburnya. Dengan Kak Titi tentu saja ya, dengan penuh semangat. Ya tentu saja di edisi kali ini Kak Titi gak sendiri. Harus ada yang menemani dong. Apalagi ditemani dengan siswa-siswa yang berprestasi. Pasti juga menginspirasi adik-adik di rumah. Ya, pagi hari ini Kak Titi gak sendiri, tapi bersama dengan Aska. Hai, selamat pagi Aska.
1: Selamat pagi Kak Titi.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kita lama gak ketemu ya. Kamu kemana aja?
1: Di rumah.
0: Oh, di rumah gak kemana-mana. Aska, boleh dong kenalan adik-adik ataupun juga teman-teman di rumah ya. Terutama teman-teman di rumah nih, teman-temannya Aska yang ingin kenal dengan Aska. Boleh deh kenalan dulu.
1: Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Aska Nafati Rohmani. Kelas 4 STT Al-Watania Sumenep.
0: Wih, Aska. Aska, selama seminggu ini kegiatannya apa saja Aska?
1: Tentunya sekolah, madrasah, ngaji, les.
0: Wih, banyak banget ya. Aduh, gimana waktunya tuh baginya? Kan kalau sekolah pulangnya jam berapa?
1: Jam 1:30.
0: Terus harus les, harus madrasah, harus ngaji juga. Capek nggak sih?
1: Capek tapi...
0: tetap semangat ya, harus tetap semangat dong. Ya, mungkin bisa jadi contoh nih untuk teman-teman di rumah. Ya, Aska, tadi udah perkenalan, masih kelas 4 SD, tapi ternyata, dia suka banget mendongeng, ya kan?
1: Iya.
0: Aska mulai sejak kapan suka dongeng?
1: TK.
0: Oh, TK. Jadi TK udah suka dongeng ya? Biasanya kalau dulu awal-awal dongeng tentang apa nih Aska?
1: Membaca cerita. Habis itu nyoba-nyoba.
0: Nyoba-nyoba apa?
1: Ikut lomba.
0: Ikut lomba. Ih, penasaran kan pastinya ikut lomba apa Aska? By the way, selain tadi kegiatan mengaji, kegiatan madrasah, Aska di sekolah ada ekskul juga gak sih?
1: Ada.
0: Ekskul apa?
1: Pramuka, basket, bahasa Inggris.
0: Kalau Aska ikutan ekskul nggak di sekolah?
1: Iya.
0: Ekskul apa?
1: Pramuka, kuliah maghrib, basket, bahasa Inggris.
0: Ikut semua?
1: Nggak, sebenarnya masih banyak. Cuman lupa.
0: Oh, hanya sebagian aja yang disebutin ya. Iya benar, nggak apa-apa deh ya. Kalau disebutin semua nanti panjang ya, Aska ya. Oke, Aska, kegiatannya kan tadi ikut ekskul pramuka, terus ekskul bahasa Inggris. Suka banget dengan bahasa Inggris.
1: Lumayan.
0: What's your name?
1: My name is Aska.
0: Wih, pinter, tepuk tangan dong. Ih, keren ya. Aska, Aska kan kelas 4 SD nih. Nah, kalau bahasa Inggris itu udah sampai mana nih Aska? Ekskulnya di bagian apa? Menyebutkan tentang apa? Benda-benda di sekitar kah atau udah sampai mana?
1: Kayak di dalam, di luar, di samping gitu.
0: Iya. Keren Aska. Selain bahasa Inggris, ikut olahraga basket juga. Basket itu biasanya eskulnya kan harus olahraga, mendribel. Udah pintar gak mendribelnya?
1: Lumayan.
0: Biar sehat ya. Dicontoh ya Aska ya, teman-teman di rumah. Oke, Aska kan suka mendongeng. Terus mendongengnya udah mulai dari TK. Ini juga bisa share juga nggak sih sama teman-teman kalau misalnya belajar mendongeng atau juga bercerita itu harus seperti apa sih Aska?
1: Tentunya belajar. tidak patah semangat dan berdoa.
0: Oh iya. Oke, biasanya kalau misalnya bercerita atau mendongeng, itu Aska diajarin sama siapa sih?
1: Sama Bunda.
0: Oh, sama Bunda. Berarti Bunda suka mendongengi Aska juga dong?
1: Iya.
0: Oh, keren. Iya deh. Eh, kali ini Aska mau mendongeng juga nggak nih untuk teman-teman?
1: Tentunya dong.
0: Wih, tentang apa coba?
1: Tentang...
0: Coba dilihat dulu dong, diintip dulu judulnya. Tentang?
1: Berani berkata jujur.
0: Oh, berani berkata jujur. Oke deh, teman-teman. Pasti sudah penasaran kan untuk mendengarkan dongeng dari Aska. Jangan kemana-mana ya. Yuk kita simak dongeng dari Aska.
1: Zafira sedang merasa sangat senang. Penyebabnya adalah uang 100.000 yang dia temukan di lantai kelasnya. Itu artinya dia bisa membeli boneka yang sudah diincarnya selama ini. Maka sepulang sekolah, Zafira langsung pergi ke toko boneka. Dia segera mengambil boneka teddy bear warna merah muda, kesukaannya. Ternyata harga boneka itu lebih murah daripada uang yang dia temukan di sekolah. Akhirnya aku bisa membeli boneka ini. Tak perlu menunggu tabunganku cukup, gumam Zafira. Setelah membayarnya ke kasir, Zafira bergegas pulang ke rumah agar bisa segera bermain dengan boneka barunya itu. Keesokan harinya, saat Zafira masuk ke kelasnya, terdengar suara ribut-ribut. Teman-teman, apakah kemarin ada yang menemukan uang 100.000 itu? Itu milik Rena. Uang itu untuk membayar buku, ujar Fandi di depan kelas. Namun, anak-anak kelas 4 menggeleng-gelengkan kepala mereka karena tidak tahu akan keberadaan uang itu. Zafira yang sangat tahu tentang uang itu menjadi bingung. Rupanya uang itu milik Rena. Meskipun merasa bersalah, Zafira hanya bisa diam saja. Karena dia bingung apakah harus jujur atau pura-pura tidak tahu. Seharian Zafira terus memikirkan masalah itu. Karena tak tahan dengan kebingungannya, akhirnya setelah makan siang dia menceritakan masalahnya itu pada ibunya. Aku merasa bersalah pada Rena, Bu. Tapi aku juga takut jika jujur Rena akan memarahiku. Aku takut dia tak mau lagi berteman denganku. Apalagi uangnya sudah aku pakai untuk membeli boneka, kata Zafira dengan air mata yang terus mengalir. Sudah, jangan menangis. Ibu akan mengganti uang Rena. Tapi kamu harus jujur pada Rena ya. Apalagi Rena sahabat baikmu, kata ibu. Tapi aku takut, Bu, ujar Zafira. Kenapa harus takut, sayang? Zafira kan tidak mencuri. Yang penting ceritakan secara jujur pada Rena. Insya Allah Rena tidak akan marah, jawab ibu tenang. Setelah itu ibu memberikan uang. Zafira pun pamit untuk pergi ke rumah Rena. Karena berasal dari keluarga sederhana, Rena sering mencari uang sendiri dengan berjualan kue selepas sekolah. Untungnya saat Zafira sampai di rumah Rena, Rena masih ada di rumahnya. Assalamualaikum, ucap Zafira. Waalaikumsalam, jawab Rena yang tak lama kemudian muncul dari balik pintu rumahnya. Zafira, ada apa kamu kemari? Tanya Rena senang. Maafkan aku, Rena. Sebenarnya aku yang telah menemukan uangmu. Tapi aku telah memakai uangmu untuk membeli boneka teddy bear. Aku kesini untuk mengganti uangmu. Aku harap kamu memaafkanku, kata Zafira dengan menyodorkan uang 100.000. Alhamdulillah, tentu saja aku akan memaafkanmu. Zafira, aku malah berterima kasih karena kamu yang menemukan uangku. Kamu adalah teman terbaikku, balas Rena. Zafira lalu memeluk Rena. Mereka akhirnya tetap menjadi sahabat yang baik. Kejujuran memang memerlukan keberanian. Anak yang jujur akan selalu menjadi teman baik dimanapun mereka berada. Terima kasih teman-teman.
0: Yeay! Keren banget dongengnya. Itu tentang kejujuran ya. Memang kalau misalnya kita jujur itu terkadang sulit ya Aska. Apalagi kalau kita melakukan kesalahan. Aska pernah begitu juga gak sih? Selama ini belum ya?
1: Belum.
0: Harus jujur ya. Iya, mudah-mudahan dari dongeng yang sudah dihadirkan sama Aska, jadi teman-teman juga harus jujur. Menjaga kejujuran itu sulit. Tapi kalau misalnya kita jujur, apalagi pada diri sendiri, wah itu is the best. Ya Aska?
1: Iya dong Kak Titi.
0: Oke, nah adik-adik dan juga teman-teman, pastinya kamu juga penasaran kan, kira-kira prestasi apa sih yang sudah pernah diraih oleh Aska, ya kan?
1: Iya.
0: Oke, nanti kita akan tanya-tanya sama Aska tentang prestasinya ya, apalagi di bidang dongeng. Ya, adik-adik juga bisa menyimak kita tentu saja di edisi kali ini melalui Pro 1 Sumeneb di FM 101,3 MHz dan juga di channel YouTube RRI Sumenebnet. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Nanti kita akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana, oke?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Indonesia Layak Anak masih menemani teman-teman di rumah dan tentu saja masih bersama Kak Titi dan juga Aska. Wih, tadi keren ya dongengnya tentang kejujuran. Oke. Yang pasti kalau misalnya teman-teman di rumah juga ingin mendengarkan dongeng kedua dari Aska, jangan kemana-mana dulu ya. Nah, kali ini prestasi dari Aska mungkin teman-teman juga penasaran kan? Aska, prestasi di bidang dongeng, Aska udah ikut lomba apa aja dan juga menang apa aja nih Aska?
1: Tahun kemarin lomba FLS 3N juara 1 mendongeng.
0: Wih, keren.
1: Terus? Lomba kisah juara 1 di RSI.
0: Wih.
1: Dai Lukman Hakim juara 1. Sama DAI juga juara 1. Matematika dapat perunggu.
0: Wih.
1: Bahasa Inggris dapat juara 2. Puisi waktu TK dapat juara 1.
0: Wah, banyak banget prestasi dari Aska. Jadi mulai dari TK, Aska itu suka ikut lomba-lomba ya? Oh, lomba puisi oke. Lomba DAI oke. Matematika oke. Bahasa Inggris oke. Dongeng juga oke ya. Waduh. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi ya untuk adik-adik di rumah. Nah, Aska, Kalau dari lomba-lomba yang sudah diikuti sama Aska nih, apalagi lomba dongeng, itu kalau dongeng sudah sejak dari TK atau sejak SD nih Aska?
1: Kalau dongeng dari TK, dongeng itu berawal dari hobi membaca.
0: Jadi Aska suka baca buku ya. Biasanya baca buku apa, tentang apa nih Aska? Dongeng aja kah atau buku-buku lain nih?
1: Komik sama buku kayak kosakata bahasa Mandarin, Korea gitu, Jepang.
0: Oke. Dari kosakata-kosakata itu pasti ada yang nyantol dong. Annyeonghaseyo. Iya, iya kan? Bener gak sih kayak gitu? Itu bahasa apa?
1: Bahasa Korea.
0: Oke. Arigato gozaimasu. Itu apa? Bahasa apa?
1: Jepang.
0: Keren! Wah, iya. Jadi dari membaca juga, akhirnya Aska suka banget mendongeng ya? Oke. Selain mendongeng, tadi kan juga dai. Nah, kalau dai itu udah sejak kapan, Aska?
1: Dari SD.
0: Dari SD. SD kelas berapa?
1: Kalau gak salah, kelas 2 atau gak 3 gitu.
0: Nah, boleh dong bagi pengalaman sama teman-teman. Kalau misalnya ikut lomba pertama kali, pasti kan nervous tuh Aska. Nah, Aska misalnya nervous, menghilangkan nervous itu bagaimana Aska?
1: Makan jajan.
0: Iya. Beda-beda ya. Ada yang tarik nafas, buang nafas. Tapi kalau Aska, makan jajan aja ya, biar nafasnya hilang gitu ya. Iya. Makanya kita sama-sama ya, Aska. Iya deh. Oke. Selain itu, Aska kan menghilangkan nafasnya dengan makan gitu kan, makan jajan gitu. Selain itu apa lagi nih, Aska?
1: Di bawah heaven.
0: Oh, di bawah heaven aja. Iya. Kayak nggak ada orang aja di depan gitu ya, Aska ya. Iya, oke. Terus Aska kan juga ini ya, di bidang akademik juga oke nih. Kayak matematika, kemarin dapat juara dua, perunggu ya, dapat perunggu. Itu di mana ikutnya? Ikut lomba apa?
1: Omnas, pertama itu penyisian di sini. Habisnya itu lolos ke Surabaya. Habis itu tingkat provinsi lolos. Habisnya itu tingkat nasional gak lolos.
0: Oh, tapi dapat perunggu. Keren. Tos dulu dong. Terus di bidang bahasa Inggris, kemarin dapat juara 2. Nah, itu ikut di mana, Aska?
1: PIPO.
0: PIPO itu di mana?
1: Di
0: Surabaya?
1: Enggak, di sini.
0: Oh, di sini. Iya. Dapat juara 2 ya. Itu mengalahkan berapa orang, Aska?
1: Banyak. Mungkin ada puluhan, ratusan.
0: Wih, keren. Aduh, bangga banget deh sama Aska. Apa nih, mungkin bisa di-share juga sama teman-teman di rumah. Kalau misalnya ingin seperti Aska, itu bagaimana sih banyak prestasinya? Aku kan juga mau. Gimana?
1: Pastinya belajar.
0: Oh, harus banyak belajar ya. Terus apa lagi? Selain belajar?
1: Berdoa.
0: Oh, berdoa. Aska semangat belajar, terus juga semangat dalam hal apapun. Itu disemangatin siapa sih Aska?
1: Ayah dan bunda.
0: Oh, ada yang mendukung pastinya ya. Didukung banget sama ayah dan bunda ya. Oh, the best deh buat ayah dan bunda. Mudah-mudahan teman-teman juga mendapatkan prestasi seperti Aska juga ya. Apalagi dapat dukungan dari kedua orang tua. Doa juga dari kedua orang tua. Pasti juga seperti Aska ya, Aska.
1: Amin.
0: Iya. Oke, Aska. Kali ini mau mendongeng tentang apa lagi nih? Pasti teman-teman di rumah udah menunggu Aska. Apa? Tentang apa?
1: Kepercayaan itu mahal.
0: Kepercayaan itu mahal. Oke. Lanjut Aska, ini dia teman-teman dongeng dari Aska.
1: Dian sangat senang membaca. Banyak buku cerita yang telah dibacanya. Kadang dia meminjam buku di perpustakaan sekolah. Kadang membelinya di toko buku juga. Dian rela menyisihkan uang sakunya untuk menabung membeli buku. Seperti sekarang, sudah seminggu ini Dian menabung. Dia sangat menginginkan buku cerita terbaru di toko buku. Tapi uangnya belum juga terkumpul. Aku takut buku yang aku inginkan habis. Bagaimana ya? Pikir Dian. Lalu dia teringat dengan uang kas teman-temannya yang dia pegang. Karena Dian menjabat sebagai bendahara di kelasnya. Apa aku pinjam dulu uang kas kelas yang aku pegang ya? Gumam Dian. Setelah lama berpikir, Dian akhirnya memutuskan untuk memakai uang kelasnya dan pergi ke toko buku langganannya. Aku harus membeli buku itu. Ucapannya mantap. Akhirnya, Dian sampai di toko buku. Setelah mencari beberapa saat, dia pun menemukan buku yang dicarinya. Tanpa menunggu lama, Dian langsung meraih buku itu. Namun, saat berjalan menuju kasir, muncul keraguan dalam dirinya. Duh, pinjam uang kas gak ya? Gumamnya. Dian ragu karena dia merasa sudah mengkhianati teman-temannya yang mempercayakan uang kas padanya. Tak mau mengecewakan teman-temannya, Dian pun mengurungkan niatnya membeli buku dengan meminjam uang kas dan meletakkan kembali buku itu yang diinginkannya itu. Lebih baik aku tetap menabung. Semoga buku itu masih ada saat uangku sudah cukup nanti. Aku tak mau menjadi orang yang tak bisa dipercaya. Kepercayaannya teman-temanku lebih mahal harganya. Ujar Dian pada dirinya sendiri. Dian pun kembali ke rumah tanpa membawa buku yang diinginkannya. Assalamualaikum. Ucap Dian di depan pintu. Waalaikumsalam. Halo keponakan tante yang cantik. Jawab seseorang. Tante Wulan, kapan tante datang? Seru Dian senang saat melihat tantenya datang. Baru tadi. Dian, tante sudah kangen sama keponakan tante yang cantik ini. Yuk masuk. Tante punya oleh-oleh untukmu. Ajak tante Wulan. Saat berada di dalam, Dian kaget melihat ada satu paket buku di atas meja. Dian pun melihat ke arah Tante Wulan dengan senyum mengembang. Buku-buku itu untukmu sayang, ujar Tante Wulan. Wah, ini kan buku yang aku sudah lama Dian incar. Ucap Dian saat melihat buku-buku yang ada di atas meja itu. Tante tahu kalau kamu menginginkan buku itu. Makanya Tante belikan sebagai hadiah, ujar Tante Wulan. Terima kasih Tante Wulan, kata Dian girang. Rupanya Allah memberikan balasan yang lebih baik pada Dian. Balasan bagi orang-orang yang amanah dan dapat dipercaya. Terima kasih teman-teman.
0: Yeay, itu dia dongeng tentang...
1: Kepercayaan itu mahal.
0: Kepercayaan itu mahal. Emang iya ya, kalau misalnya ada orang yang percaya sama kita, terus kita malah menodai kepercayaan itu, waduh, pasti mereka gak bakal percaya lagi ya Aska. Apalagi sama teman kita gitu ya kan. Iya. Dari cerita yang tadi dihadirkan Dinda ya. Dinda mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman ya, bahwa harus bisa menjaga kepercayaan dari orang lain kepada kita. Pastinya nanti kita akan kembali lagi ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana dulu. Untuk teman-teman yang ingin menonton dan juga mendengarkan kita, bisa melalui channel YouTube RRI Sumenep Net dan juga di Pro 1 Sumenep di FM 101,3 MHz. Kita akan kembali, jadi tetap stay.
4: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
0: Indonesia Layak Anak masih menemani teman-teman di rumah bersama Kak Titi dan juga Aska. Tadi Aska sudah menghadirkan dua dongeng sekaligus ya Aska, tentang kejujuran dan juga kepercayaan itu mahal. Ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi adik-adik dan juga teman-teman di rumah. Aska, ke depan nih, Aska ingin berprestasi di bidang apa lagi nih?
1: Tentunya dongeng.
0: Oh, dongeng ya. Oke, oke. Sukses ya, Aska. Nah, Aska juga ada nggak sih yang ingin disampaikan untuk teman-teman di rumah supaya berprestasi seperti Aska nih? Banyak prestasinya, mulai dari non-akademik ataupun juga akademik.
1: Teman-teman, jangan lupa belajar ya. Dan jangan lupa juga patah semangat.
0: Oke, diulang ya. Dari ini marah aku ulang. Dari depan ya. Aku dulu ya. Indonesia, Melana ya. Indonesia Layak Anak masih menemani teman-teman di rumah dan tentu saja masih bersama Kak Titi dan juga Aska. Tadi Aska sudah menghadirkan dua dongeng sekaligus tentang kejujuran dan juga kepercayaan itu mahal ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi adik-adik di rumah ya. Aska, Aska ke depan ingin berprestasi di bidang apa lagi nih?
1: Tentunya dongeng, dai juga.
0: Non-akademik dan akademik ya. Wih, keren. Tos dulu dong. Sukses ya, Aska. Mudah-mudahan lebih banyak lagi juaranya. Oke? Okay? Okay. Kak Titi tunggu nih prestasi-prestasi dari Aska ya. Oke. Okay. Nah, pastinya senang sekali menemani teman-teman di rumah dengan obrolan yang seru bersama Aska dan juga dongeng dari Aska. Nah, yang pasti kita harus berpisah, Aska. Sedih banget gak sih?
1: Iya.
0: Oh, iya. Yang pasti Kak Titi juga sedih harus berpisah dengan adik-adik di rumah. Dan untuk adik-adik di rumah yang ingin mendengarkan dan juga menonton kita, jangan lupa ya untuk menontonnya di channel YouTube RRI Sumenep Net dan juga di Pro 1 Sumenep. Aska, mungkin yang terakhir nih, ada gak sih yang ingin disampaikan oleh Aska untuk teman-teman di rumah supaya berprestasi seperti Aska?
1: Jangan lupa belajar dan jangan patah semangat ya.
0: Ada kata-kata juga gak nih yang ingin disampaikan sama Aska? Kata-kata untuk teman-teman biar tambah semangat lagi?
1: Mungkin tidak ada.
0: Iya, oke deh. Yang pasti harus rajin belajar katanya Aska ya. Ya, jumpa lagi di episode berikutnya dengan prestasi-prestasi yang membanggakan dari siswa berprestasi lainnya bersama Kak Titi ya. Sampai jumpa dan bye-bye.
1: Bye-bye.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya tepat pukul 11 kita akan menuju ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga.
1: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdulkadir Kusanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Kusanov dianggap menabrak Joel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Joel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
2: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
1: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
3: They were more aggressive, they push us out of corners and...
2: Mereka lebih agresif, mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang seri, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
3: Back to Manchester is nice.
1: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champions Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol dari Subat pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Humet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya. Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: biru, warna baju.
1: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
2: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan yang dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
3: Well, I think it was a game where there were like moments.
2: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
4: Tapi saya mau selamat buat tim ini juga. Ya, karena teman-teman pemain yang sudah memiliki tim juga. Namun saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan. Punya ide itu terang untuk permainan.
5: Itu momen apa sih? Di show speakers aja.
4: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
2: Diketahui gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24. Sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26. Sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro KRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pecinta olahraga pelatih Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani.
6: Malut United harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Malut United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Malut United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Malut United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Malut United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga.
7: Tercatat yang ada 5-6 miliar isinya itu terjadi terlepas juga dari apresiasi pemain saya sampai akhir-akhir pertandingan.
6: Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan, kedatangannya untuk tampil di Gelora Kieraha Ternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil yang maksimal.
8: To fight, come here with the fighting spirit.
6: Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Malut United naik satu tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Ia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya memutar tiang, tetapi bola muntah berhasil dia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor imbang satu sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga berarti Persita, Carlos Pena tetap mengusyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
3: Mereka datang ke sini dan bermain seperti yang supporter harapkan, main dengan fight.
2: And good point for us and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
3: Ya, di sini dapat good point, mudah-mudahan di game.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
4: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Pryono melaporkan.
5: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
6: Persis Solo. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Steven Ricardo. Babak kedua tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
7: Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway it's good for us to still to be until last minute in the in the game for the survival.
5: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
6: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
7: Did like a train. It was bad moments, but most of the game we did, we are really happy. And yeah.
5: Dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir. Dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
6: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Dengar dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

101 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang, dan masih juga bersama saya Lili akan menemani siang Anda yang pastinya hingga nanti titik jam 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan seperti biasa sesaat lagi tepat pukul 12 siang ada program Budaya Madura akan hadir ke ruang dengar Anda sebuah aja. Dan saya ucapkan selamat siang untuk semuanya yang masih setia bersama kami di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital ya, bisa Anda dengar dimanapun Anda berada.

0: Pamiarsa sepotor anom sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte epon.
1: Ya kak, beda pari pesan kak.
2: Iya mara lek.
1: Bener bisa ya kak ya.
2: Mara.
1: Banyak tau ke akoping kak.
2: Tau ke akoping ra maksud dalek ya. Banyak orang sedemnyen demi caca. Mani pada Pak Bagus, mani pada Pak Cuba.
1: Iya, kadang nggak jeria.
2: Iya, jadi kau tuh tengah teh banyak tongkek akopeng.
0: Pamirsa sepotor anum sesami par juga segadinto pare pesan tor saloka mature sampun kator sarang arte epon malar muke bisa nambah enak pangauningan. Ngingingi paribasan tor saloka mature.

0: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambunten. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangat. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini di program Budaya Madura. Saya akan hadirkan beberapa makanan khas yang ada di Madura ya, yang unik, yang wajib dicoba. Pendengar, makanan khas Madura bukan cuma sate ayam Madura. Selain sate ayam Madura yang sangat populer, pulau di Jawa Timur ini memiliki aneka makanan khas yang unik dan mungkin tidak ditemukan di tempat lain. Ada 10 makanan khas Madura. Yang pertama ini ada tun atun ya. Dikutip dari laman Pemkab Sampang, tun atun adalah salah satu kuliner khas Sampang, Madura yang tak lekang zaman. Dan makanan ini terdiri dari lontong atau ketupat dan daging ayam, tetapi bisa juga diganti daging lainnya. Sementara kuahnya berbumbu santan dicampur dengan bumbu rempah seperti lengkuas, ketumbar, merica, bawang merah, dan bawang putih. Serta ditaburi serundeng jagung yang ditumpuk halus. Di Sampang, Anda bisa menemukannya di Jalan Permata, ya, TRT Hasyim Asyari Wahid, Hasim Pasar Tradisional Rong Tengah dan Pasar Sri Mangunan. Dan yang kedua ada lorcu. Buat Anda yang doyan seafood, lorcu adalah makanan yang wajib Anda coba saat berkunjung di Madura. Dikutip dari indonesia.co.id, lorcu adalah sejenis karang yang berukuran sangat kecil dan hanya hidup di perairan Madura. Proses pengolahannya membutuhkan waktu lama. Setelah lorcu didapatkan, maka harus direbus tanpa air untuk mengeluarkan cairan yang bisa digunakan sebagai kaldu. Lorcu kemudian dijemur sampai cangkang mengelupas. Lorcu kemudian dijemur lagi selama 2 hari, baru kemudian bisa dimasak. Biasanya lorcu dimasak dengan ditumis menggunakan kecap dan cabai. Selain itu, pendengar, lorcu bisa digunakan sebagai bahan rengginang atau langsung digoreng menjadi lorcu goreng. Dan Anda bisa mendapatkan di warung campur lorcu ya. Dan yang ketiga, bebek songkem. Dilansir dari laman warisan budaya Kemdikbud, bebek songkem merupakan makanan khas dari Sampang Madura. Daging bebek ini dimasak dengan cara dikukus di dalam daun pisang. Sebelum dibalut daun pisang, bebek ditumbuhi berlebih dahulu dengan garam, bawang merah, bawang putih, cabai, dan aneka rempah-rempah. Posisi bebek pun harus diposisikan seperti sedang sungkem ya, makanya disebut bebek sungkem. Keunikan lainnya, proses pengukusan tidak menggunakan air, melainkan batang pohon pisang. Uap dari batang pohon pisang memberikan aroma yang khas. Dan salah satu tempat yang menjual bebek songkem adalah Bebek Songkem Salin. Yang keempat, potu nyilem. Potu nyilem adalah makanan yang wajib tersaji saat Ramadan di Madura. Potu nyilem ini adalah kuih yang dibuat dari ketan yang dicampur air perasan pandan, lalu dibentuk seperti kelereng. Bola-bola ini diisi dengan parutan kelapa, merica, dan gula pasir. Setelah adonan siap, kemudian direbus dalam air hingga bola-bola ini nyilam atau tenggelam. Saat matang, potu nyilam akan mengambang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi yang pastinya masih di budaya Madura. Dan kali ini masih di beberapa makanan khas Madura. Tadi di Potu Nyelem ya. Dan sekarang ini ada cake. Ini cake sudah di mana-mana sudah ada ya. Apalagi di acara pernikahan atau di acara pokoknya lah acara besar-besaran gitulah ya. Minto Sumenep ya. Minto adalah makanan khas Sumenep yang mirip dengan lumpia basah. Kulit dadarnya terbuat dari adonan tepung, kemudian diisi pepaya mengkal, daging ayam, lalu digulung dan disiram dengan kuah santan kental. Dan sate ayam ini juga sudah populer. Sate leher ini dikutip dari laman Pemkab Pamekasan. Kuliner khas Madura lainnya adalah sate leher. Leher apa ini? Sate ini mirip dengan sate ayam Madura. Oh, sate leher ayam maksudnya. Tapi sate leher ini dagingnya dipotong kecil-kecil ya. Laler. Iya, benar. Laler ya, bukan leher. Laler artinya lalat. Daging yang dipotong kecil-kecil ini disebut mirip lalat. Oh, sate lalat. Ini juga diberi bumbu kacang dan kecap. Tak kirain sate leher. Sate laler ya. Dan juga ada rujak leto. Wah, mantap ini. Rujak leto adalah salah satu jenis rujak yang khas dari Pamekasan. Selain rujak tulit dan rujak corek ya, rujak leto juga disebut rujak manis, terdiri dari buah-buahan seperti mangga, pepaya, nanas, timun, dan bengkuang. Dan buah-buahan ini kemudian disiram bumbu gula merah. Dan yang terakhir ini ada kaldu kokot. Lah, ini yang luar biasa. Nah, terakhir adalah kaldu kokot yang banyak ditemukan di berbagai warung di Madura. Kuliner ini juga semacam sup yang kuahnya dari rebusan kacang hijau dan kokot. Kokot adalah bagian balungan atau tulang sapi. Madura ini membuat rasanya menjadi khas. Dan itu tadi ya, beberapa makanan khas Madura yang unik dan wajib dicoba. Ada tun atun, ada lorcu, ada bebek songkem, potun nyelem, cake, mento sumenep, sate ayam Madura, sate laler, rujak leto, dan juga kaldu kokot. Oke, baik pendengar, terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang pastinya masih di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital ya. Dan saya informasikan untuk kawasan RRI Sumenep ya, di halaman RRI Sumenep ini kayaknya mendung. Mungkin di seputaran lainnya juga mendung ya. Kalau tadi malam ya sempat turun hujan, mungkin yang di seputaran lainnya mungkin ada yang turun hujan atau gimana gitu ya. Nanti saya akan tunggu informasinya dan saya akan tunggu juga di cek adut nanti di lepas jam 1 siang nanti. Oke. Pendengar setia ini pada Anda berada, saya ucapkan selamat siang untuk semuanya yang masih bersama kami di 101.3 MHz. Dan saya ucapkan selamat siang yang lagi beristirahat, saya ucapkan selamat beristirahat. Yang lagi santai ria bersama keluarga, saya ucapkan selamat santai ria. Dan menikmati weekend pada kesempatan hari ini.

ungkapan hitam manis memang identik dengan gambaran wajah cantik wanita Ambon. Provinsi yang beribu kota Ambon ini mulai berbenah diri membangun kembali kegiatan wisatanya. Provinsi Maluku memiliki sejarah panjang akibat hasil buminya yang melimpah, terutama rempah-rempahnya. Dan kini, baik itu gunung, hutan, pantai, hingga dalamnya laut dapat dinikmati sebagai objek wisata. Wisata laut misalnya, di sana ada wisata selam di beberapa taman lautnya, tempat memancing dan sebagai pelayaran. Tentu sungguh suatu wisata yang mengasihkan sekaligus menantang, seperti keindahan laut Banda. Apalagi setiap tahunnya selalu diadakan Darwin Ambon Yacht Race, lomba layar dari kota Darwin, Australia ke kota Ambon. Pantainya pun juga tidak kalah indahnya seperti Pantai Honimua dan Pantai Namalatu. Serta bukan hanya itu saja seperti keindahan Maluku. Gunung dan hutan pun ada di provinsi kepulauan tersebut. Salah satunya adalah Taman Nasional Manusela di Pulau Seram. Dengan kekayaan alam yang melimpah serta sejarah panjang perjalanan provinsi kepulauan Maluku, tentu merupakan aset yang tak ternilai harganya guna menciptakan Kepulauan Maluku semakin maju, semanis senyum para nyong dan nona Ambon manisih.

0: sumenep siang ini.
1: Kualitas layanan program MBG kini dapat dipantau melalui aplikasi Review MBG. Peluncuran Kurban Week akan salurkan hewan kurban ke berbagai daerah di tanah air hingga luar negeri. Italia mendesak Selat Hormuz dibuka kembali tanpa pungutan maupun pembatasan. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kualitas layanan program makan bergizi gratis MBG kini dapat dipantau melalui aplikasi Review MBG. Aplikasi ini memungkinkan sekolah dan penerima manfaat untuk memberikan evaluasi terhadap makanan yang disajikan. Berikut laporan William Van Heren dari RRI Pontianak.
2: Aplikasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran para mitra dan KSPPG terhadap kualitas layanan MBG yang diberikan ini, dalam mekanismenya, para ketua kelompok penerima manfaat atau PIC di sekolah akan melakukan penilaian setiap kali makanan diterima. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya mengatakan, BGN menyiapkan sejumlah indikator penilaian dalam aplikasi Review MBG, mulai dari ketepatan waktu distribusi, aroma makanan, rasa, hingga variasi menu yang disajikan. Melalui sistem penilaian ini, mitra penyedia makanan diharapkan dapat menjaga kualitas sajian karena penerima manfaat dapat langsung memberikan evaluasi terhadap makanan yang diterima.
3: Ketika menerima makanan, langsung melakukan review. Yang pertama dilakukan review apa? Kecepatan waktu. Yang kedua, aroma. Yang ketiga, rasa. Yang keempat, variasi makanan. Nah, ini akan dinilai. Tujuannya meningkatkan awareness. Kenapa? KSPPG dan mitra tahu bahwa ketika makanan dikirimkan, penerima manfaat menilai. Nah, jadi jangan sampai nilainya jelek. Kenapa? Ya, bukan hanya sekedar nilai saja. Jangan sampai makanan yang diberikan tidak berkualitas, alih-alih memberi asupan gizi malah menimbulkan sakit.
2: Selain melalui sistem review aplikasi, BGN juga memastikan tetap melakukan investigasi apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program di lapangan. BGN juga berharap kehadiran aplikasi ini dapat meningkatkan kualitas layanan program makan bergizi gratis, sekaligus memastikan makanan yang diterima masyarakat tetap aman dan layak dikonsumsi. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Organisasi Human Initiative meluncurkan Kurban Week di kawasan Car Free Day dan akan menyalurkan hewan kurban ke daerah pelosok Indonesia dan beberapa negara. Informasi selengkapnya disampaikan Yorika Fitri.
4: Hari ini mau launching tentang namanya Kurban Week. Kenapa? Karena kita ingin melakukan konsolidasi, kolaborasi dengan semua elemen masyarakat.
5: Presiden Human Initiative Tommy Hendrajati kepada RRI mengatakan peluncuran Kurban Week menjadi rangkaian penyelenggaraan kurban tahun ini, di mana program tersebut melibatkan kolaborasi berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, masyarakat pelosok sangat menantikan momen menikmati daging kurban setiap perayaan Idul Adha. Karena itu, pendistribusian kurban difokuskan ke daerah terpencil dan minim penerimaan hewan kurban.
4: Hari ini mau launching tentang namanya Kurban Week. Kenapa? Karena kita ingin melakukan konsolidasi, kolaborasi dengan semua elemen masyarakat. Harapannya bahwa program ini bisa mendapatkan dukungan yang masif dan luas. Kenapa? Karena mungkin bagi sebagian masyarakat, kurban di perkotaan itu makan daging hal yang biasa. Ya. Karena mungkin ketemu daging bisa setiap saat dan kapan saja. Kalau bagi masyarakat di pelosok, di pedalaman yang begitu luas, areanya di Indonesia dan juga di beberapa di luar negeri, makan daging merupakan event atau yang sangat ditunggu setiap tahun karena mereka ada keterbatasan, mereka ada baik secara ekonomi maupun secara sumber daya gitu.
5: Human Initiative juga menargetkan distribusi kurban ke sejumlah wilayah Indonesia dan beberapa negara di kawasan Afrika, di mana tahun ini Human Initiative menargetkan sebanyak 26.000 penerima hewan kurban. Sementara itu, salah seorang warga, Fida, mengaku mengetahui kegiatan Kurban Week melalui media sosial. Menurutnya, kegiatan tersebut menarik karena menghadirkan senam bersama, jalan sehat, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Fida juga mengaku pernah berkurban secara daring melalui Human Initiative. Ia menilai proses distribusi kurban dilakukan secara amanah dan jelas.
0: Sebelumnya aku pernah sekali kurban di sini, dan itu sangat online, betul. Dan alhamdulillahnya itu amanah dan terpercaya sih, Mbak, karena data dan distribusinya juga jelas. Karena aku cross-check juga kan di sana.
6: Yeah. Nah, kurbannya biasanya apa, Mbak?
0: Aku waktu itu sapi.
5: Sementara itu dari pantauan RRI, masyarakat juga ikut antusias dalam kegiatan yang dilakukan oleh Human Initiative seperti senam kemanusiaan dan juga launching Kurban Week di kawasan Sudirman, Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat menyiapkan opsi pembangunan hunian tetap atau huntap baik secara mandiri maupun terpadu bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat pasca banjir bandang dan juga tanah longsor. Berikut Bobby Febrianda dari RRI Padang melaporkan selengkapnya.
7: Bupati Tanah Datar Eka Putra pagi tadi mengatakan berdasar pendataan sementara tanggal 15 Mei 2026 kemarin untuk rumah yang terdampak bencana yakni rumah hanyut 4 unit, rumah rusak berat 19 unit, rumah rusak sedang 11 unit, dan rumah rusak ringan 104 unit. Data tersebut akan terus bergerak dikarenakan tim di lapangan masih melakukan pendataan secara rinci agar penanganan maupun penyaluran bantuan dapat berjalan tepat sasaran. Eka Putra saat peninjauan di lokasi terdampak di Kecamatan Lintau Buo menyampaikan, pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga telah menyiapkan sejumlah skema bagi masyarakat yang terdampak terutama rumah yang mengalami kerusakan. Warga yang rumah rusak ringan akan mendapatkan dana perbaikan, sementara rumah rusak berat dengan menyiapkan opsi hunian tetap mandiri atau hunian tetap terpadu.
8: Ya, kami ada dua metode. Yang pertama, relokasi untuk hunian mandiri, yang mana mandiri ini tanah disiapkan oleh keluarga yang rumah rusak berat atau hanyut. Yang kedua, hunian yang tetap yang kami pemerintah yang menyiapkan tanah dan rumah. Yang untuk hunian tetap terpadu itu lokasinya di Rambatan.
7: Sementara itu, analis kebencanaan ahli media BNPB Yustam Syahril mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan bencana. Kedatangan tim BNPB ke Tanah Datar bertujuan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penanganan darurat pasca banjir di sejumlah wilayah terdampak.
9: Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah melaksanakan penanganan secara cepat, menghubungi arahan dari Pak Kepala, Pak pemenuhan kebutuhan dasar dan infrastruktur yang terkena bencana yang terdampak. Jadi kami ke sini untuk memberikan pendampingan dalam penanganan darurat dan infrastruktur yang lainnya mungkin nanti Bupati akan mengajukan ke kami dan kami akan sampaikan kepada pimpinan.
7: Yustam menambahkan, BNPB juga melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi lapangan. Hasil pemantauan akan dilaporkan kepada pimpinan BNPB dan pemerintah pusat sebagai dasar penanganan lanjutan terhadap dampak bencana. Selain bantuan logistik dasar, BNPB membuka peluang dukungan terhadap perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Menjelang puncak haji, bimbingan ibadah atau mimbar Dakar Mekah PPIH Arab Saudi memastikan setiap jemaah haji Indonesia memahami rukun dan wajib haji melalui manasik haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya, bimbingan ibadah atau mimbar Dakar Mekah PPIH Arab Saudi harus memastikan bahwa setiap jemaah haji Indonesia harus memahami rukun dan wajib berhaji dengan memahami manasik haji. Menurut Kasih Bimbat Dakar Mekah PPIH Arab Saudi RT Herina, setiap jemaah haji harus memahami secara mandiri rukun dan wajib haji secara personal. Karena itu, Bimbat harus memberikan bimbingan ibadah kepada setiap sektor di Dakar Mekah sehingga setiap jemaah haji memahaminya. Berikut keterangan RT Herina.
12: Menjelang Armuzna itu jangan sampai ada jemaah yang tidak memahami rukun dan wajibnya haji. Sehingga kita memaksimalkan kegiatan-kegiatan manasik di sektor masing-masing, di hotel masing-masing, dan di regu masing-masing. Seluruh bimbat yang ada di sektor sudah dipastikan memastikan jadwal setiap hari ada pelaksanaan manasik dan juga edukasi kepada seluruh jemaah memastik.
11: Pendengar, karena itu seluruh jemaah haji Indonesia harus mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Bahwa kesehatan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PHA Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah selama berhaji seperti fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Memasuki hari ke-27 operasional haji, seluruh jemaah gelombang pertama asal Solo, Jawa Tengah dilaporkan telah bergeser ke Mekah demi bersiap menghadapi puncak Armusna. Sementara di Asrama Donohudan, petugas bergerak taktis memanfaatkan kursi kosong dengan memasukkan belasan jemaah tambahan asal Cilacap di tengah persiapan penerbangan kloter 76 malam nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Dania Rahma dari RRI Surakarta.
13: Kami sebenarnya tidak ada jadwal kedatangan untuk keseluruhan kloter. Namun sekarang kita sedang menerima jemaah haji sebanyak 19 jemaah dari Kabupaten Cilacap untuk mengisi ketersediaan seat yang ada nanti.
14: Aktivitas penerimaan di Asrama Haji Donohudan Boyolali pada hari ke-27 operasional kembali terisi dengan kedatangan 19 jemaah calon haji tambahan asal Kabupaten Cilacap. Kepada RRI, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabil Aska Amalia menyebut, kedatangan jemaah calon haji susulan ini untuk memanfaatkan sisa kuota kursi kosong pada kloter keberangkatan berikutnya. Hingga saat ini, Embarkasi Solo telah memberangkatkan 75 kloter dengan total 26.519 jemaah ke Tanah Suci.
13: Dan untuk jemaah haji yang sudah kami terima di Embarkasi Solo ini, alhamdulillah sudah sebanyak 76 kloter dengan jumlah 27.328 jemaah haji. Dan untuk jemaah yang sudah kami berangkatkan menuju Tanah Suci, sebanyak 75 kloter dengan jumlah jemaah haji 26.519 jemaah haji.
14: Sementara itu, salah satu jemaah calon haji, Suwarto, yang berusia 81 tahun, mengatakan pihaknya seharusnya baru berangkat pada tahun 2027 nanti. Meski bahagia karena masa tunggunya maju 1 tahun lebih cepat, Suwarto harus rela berangkat ke Tanah Suci seorang diri. Hal ini disebabkan karena sang istri batal berangkat akibat kondisi kesehatan yang tidak fit dan harus menjalani perawatan.
15: Saya sebetulnya sama ibu panggilan, sehubungan ibu besok. Pokoknya ya sakit lah, ibu sakit, tidak bisa berangkat. Sakit karena kondisinya kurang fit, tidak fit, bukan kurang fit, saya sendiri.
14: PPIH Embarkasi Solo terus mengimbau para jemaah untuk membatasi aktivitas fisik di luar ibadah wajib demi menjaga kesehatan menjelang puncak Armusna. Kedisiplinan dalam menjaga kondisi fisik sejak di Tanah Air menjadi kunci utama kelancaran ibadah di Tanah Suci nanti.
1: Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke Jakarta. Petugas penyelenggara ibadah haji mengimbau jemaah untuk menghemat energi dan mengurangi aktivitas menjelang puncak haji. Informasi disampaikan reporter Noviana Gebi dari RRI Jakarta.
16: Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Jemaah Haji PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Rizhi Firmansyah mengimbau para jemaah haji untuk menjaga kondisi fisik dan menghemat energi. Para jemaah juga diminta untuk mempersiapkan stamina dengan baik sejak berada di embarkasi hingga tiba di Tanah Suci. Selain itu, para jemaah juga diminta untuk tidak terlalu banyak melakukan aktivitas di luar kepentingan ibadah utama. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kelelahan menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang diperkirakan dimulai pada 25 Mei 2026. Demikian dikatakan Rizhi di Jakarta hari ini.
17: Karena memang puncak haji itu hanya menghitung hari, estimasi sekitar tanggal 25 Mei akan mulai puncak haji, maka di embarkasi ini kami mengimbau kepada jamaah untuk untuk menghemat energi yang pertama. Jadi mereka istirahat di sini secukupnya. Kemudian pada saat berangkat menuju ke Tanah Suci, jamaah langsung menunaikan ibadah umroh dulu kalau haji tamattu. Kemudian kami minta kepada jamaah untuk tidak memperbanyak aktivitas.
16: Sementara itu sebelumnya, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Suci Anisa, menyatakan bahwa hingga hari ke-26 operasional penyelenggaraan haji, seluruh layanan berjalan lancar, tertib dan terkendali.
18: Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari ke-26 operasional penyelenggaraan ibadah haji. Secara umum, seluruh layanan haji Indonesia berjalan lancar, tertib dan terkendali, baik layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan maupun pembinaan ibadah kepada jamaah.
16: Lebih lanjut Anisa menjelaskan bahwa berdasarkan data operasional terbaru menunjukkan sebanyak 430 kelompok terbang atau kloter dengan total 166.269 jemaah dan 1.717 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 418 kloter dengan 161.591 jemaah dan 1.672 petugas telah tiba di Mekah. Sementara itu, untuk kategori haji khusus, tercatat sebanyak 11.739 jemaah telah tiba di Arab Saudi. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menegaskan Selat Hormuz harus dibuka kembali tanpa pungutan maupun pembatasan diskriminatif karena kebebasan navigasi dinilai penting bagi perekonomian global. Meloni juga menyatakan Italia siap mendukung keamanan pelayaran berdasarkan pengalaman misi Uni Eropa di Laut Merah dan Samudra Hindia, serta menegaskan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir karena berpotensi mengancam negara-negara di kawasan. Beralih ke informasi olahraga, Gubernur Bali Wayan Koster menginginkan Bali dapat dijadikan tuan rumah berbagai kejuaraan dunia. Keinginan tersebut didukung penuh oleh KONI Pusat mengingat Pulau Dewata selama ini telah terbukti menjadi tempat yang nyaman untuk menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari RRI Denpasar.
19: Kami sejak di periode pertama mendorong pariwisata berbasis olahraga kesehatan.
20: Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong peningkatan geliat spot tourism di Pulau Dewata. Hal tersebut disampaikan langsung Gubernur Bali Wayan Koster saat pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali di Gedung Wiswa Sabo Denpasar. Dikatakan olahraga merupakan salah satu tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Oleh karenanya Gubernur Wayan Koster menginginkan agar setiap bulan dapat diselenggarakan event olahraga berkelas dunia di Bali. Selain untuk peningkatan prestasi atlet-atlet Bali, event olahraga level internasional juga akan menunjang kepariwisataan Bali terus bertumbuh.
19: Kita akan rancang mulai tahun depan ini secara tematik, kalau bisa tiap bulan sekali ada event olahraga berkelas dunia di Bali. Kerjasama dengan Pratida, nggak perlu pakai APBD yang dunia-dunia. Kan kalau banyak datang kan hotelnya terisi, jadi hotel harus join gitu, supaya hidup dia, semuanya hidup, olahraganya hidup, pariwisatanya juga hidup.
20: Merespon keinginan Gubernur Bali Wayan Koster, Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marciano Norman mengatakan siap memberikan dukungan penuh. KONI Pusat akan bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora dan Komite Olimpiade Indonesia KOI untuk menjadikan Bali sebagai tempat penyelenggaraan kejuaraan dunia untuk berbagai cabang olahraga.
21: Saya akan lakukan segalanya sebagai Ketua Umum KONI Pusat untuk bekerja sama dengan tentunya Menteri Pemuda dan Olahraga dan Komite Olimpiade Indonesia untuk menjadikan tuan rumah, Bali tuan rumah berbagai kejuaraan dunia. Oleh karenanya, para ketua Pengprov cabang olahraga, saya minta juga terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan eventnya dengan penyelenggaraan yang profesional, dengan wasit yang baik, kemudian dengan keamanan dalam pelaksanaan pertandingan itu yang juga mengutamakan keamanan dari para atlet yang jadi pesertanya.
20: Marciano Norman juga menuturkan pada tahun 2013 lalu saat dirinya menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia PBTI, di Bali diselenggarakan kejuaraan dunia taekwondo. Setelah event usai, justru banyak peserta dari berbagai negara meminta izin untuk memperpanjang liburan mereka di Bali. Hal itu menjadi bukti bahwa Pulau Dewata menjadi tempat yang nyaman untuk menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.

Dengan demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Oke, baik, terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi yang pastinya di akhir pekan, yang pastinya di Cakadut Karaoke Dangdut. Jumpa kembali pada kesempatan siang hari ini ditemani oleh cuaca yang sangat redup sekali, sejuk sekali ya. Satu tembang lagu bagai ranting yang kering sudah kami bawakan dan sudah kami lantunkan ke ruang dengar Anda semuanya. Mudah-mudahan menghibur bagi Anda yang pastinya tetap setia bersama kami di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital. Oke, di akhir pekan kali ini saya akan langsung sapa dan bagi pendengar yang ingin menyumbangkan suaranya di pada kesempatan siang hari ini langsung penelpon yang perdana saya akan sapa. Ada siapa dan dari mana? Selamat siang, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya, bisa dicoba kembali dengan siapa dari mana? Selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cakadut.
1: Cakadut, ceria akhir pekan karaoke dangdut.
0: Ini yang dari?
1: Dari Bangladesh, Bang.
0: Oh, jauh banget Bangladesh.
1: Iya, Bangladesh.
0: Oh, Bangladesh. Dengan siapa ini?
1: Dengan Fatan.
0: Oh, Fatan.
1: Iya.
0: Apa kabar Fatan siang hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik, Bang.
0: Kabar baik. Bangkalan gimana Fatan?
1: Ini ondam. Cih. Itu mendung.
0: Ondam.
1: Iya.
0: Kata-kata Tutup. Dari mana ondam itu ya?
1: Bangladesh lah.
0: Oh, Bangladesh.
1: Iya, kabar baik ya.
0: Alhamdulillah baik. Sebaik Fatan.
1: Ya ini Mas siapa ini?
0: Dengan Halili.
1: Oh, Mas Halili. Kakak enggak di Sampang ya?
0: Enggak, lagi di Sumenep.
1: Oh iya. Ya udah kasih lagu itu sembuhkan luka yang ori dari Awan.
0: Dari siapa?
1: Awan.
0: Awan?
1: Awan.
0: Awan.
1: Ya, sembuhkan. Yang kasih yang ori ya, Mas.
0: Kasih yang ori. Ntar tak cari dulu yang ori ya.
1: Ya, salamnya ada.
0: Apa judulnya ini?
1: Sembuhkan luka.
0: Sembuhkan
1: luka.
0: Sembuhkan luka.
1: Salamnya ada Jeki, Mas Faruk, Anwar, Ica, Prasetya, Iim, Mbak Irma, Mbak Suci, Sahdan, juga itu Faruk, Mbak Cempaka, Pak
0: Irma,
1: Pak Suci, Sukron, dan kesemuanya tak tunggu gabungannya.
0: Semuanya tanpa terkecuali ya.
1: Iya.
0: Ini versi One, versi Academy gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Sudah?
1: Insya Allah.
0: Kasihkan aplaus yang meriah buat Fatan, yang datangnya dari kawasan Bangkalan. Kali ini akan menyumbangkan sebuah lagu yang berjudul Sembuhkan Luka. Yang pastinya pada kesempatan siang hari ini di program Cakadut di akhir pekan kali ini. Langsung kasihkan aplaus yang meriah buat Fatan dari kawasan Bangkalan.

0: terima
1: Mas. Ini
0: kasih,
1: bukan bukan
0: Fatan.
1: yang ori, Mas.
0: Baik, terima kasih, Pak
1: Iya, terima
0: Fatan.
1: kasih, Mas. Mas Mani ya,
0: Ya,
1: Mas Holili ya.
0: oke.
1: Selalu sehat dan terima kasih. Responnya. Yuk, langsung
0: Amin.
1: pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padlifan yang perdana barusan ada Fatan dari kawasan Bangkalan ya. Di belakangnya Fatan ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta ciri hari pekan karaoke dangdut.
0: Wow, semangatnya luar biasa.
2: Oke, luar biasa.
0: Masih
2: Fitra,
0: Hah?
2: Fitra Cintra. Fitra
0: Apanya?
2: Cinta dari Abi Misti.
0: Fitra Cinta gimana?
2: Fitra Cinta Mas Halili.
0: Fitra?
2: Fitra Cinta.
0: Fitra Cinta.
2: Iya.
0: Fitra.
2: Tentunya Mas Halili tahu sama saya kan?
0: Yang dari Tunduk Raas.
2: Betul sekali.
0: Fitra Cinta.
2: Iya.
0: Oke, tak cari.
2: Salamnya buat Mas Halili yang selamat bertugas ya. Barusan terima kasih atas senggolannya sama Putra Setia ya. Tentunya salam buat kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Dan semuanya saya doakan bisa masuk.
0: Oh, saya doakan bisa masuk semua gitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Sudah siap?
2: Insya Allah siap.
0: Oh iya. Kalau ngomong-ngomong tentang cuaca dulu gimana nih kawasan
2: Cuaca di Raas. Di Tunduk sendiri mendung-mendung manja.
0: Oh, sama.
2: Mendung terang gitu.
0: Sama berarti ya.
2: Iya.
0: Oke, sempat hujan enggak?
2: Tadi malam.
0: Oh, tadi malam sama berarti ya.
2: Bagi yang enggak punya air pos saingan saja gitu.
0: Oh, sama berarti. Oke. Lagunya Fitra Cinta dari Abim Ngesti yang akan dibawakan oleh Putra Setia yang datangnya dari kawasan Tunduk Raas. Inilah penelpon yang kedua. Kasihkan aplaus yang meriah buat saudara kita dari kawasan Kepulauan Tunduk Raas.
2: Tunduk Raas
0: ada Putra Setia.

0: Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba di seluler. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa dari mana? Oh, Sukron.
1: Iya. Kalau tadi ada di timur, sekarang di barat lagi.
0: Oh, sekarang di barat lagi.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat, Mas.
0: Oke. Cuaca gimana, Perinduan?
1: Cuaca mendung, Mas.
0: Mendung.
1: Iya.
0: Sama berarti ya. Lagunya lagu apa ini, Sukron?
1: Lagunya Tak Berdaya versi Koplo.
0: Tak Berdaya. Dari siapa ini?
1: Ya, dari siapa aja, yang penting versinya koplo.
0: Yang si penting Tak Berdaya.
1: Iya.
0: Oke, salamnya dulu buat siapa?
1: Salamnya pertama buat Mas Alirinya. Selamat bertugas. Dan juga semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran.
0: Amin.
1: Juga salamnya buat seluruh kan ya.
0: Iya.
1: Semoga selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Dan diberikan kesehatan dan mari bergabung bersama Jahalinya.
0: Amin.
1: Juga ada Mas Tahdan, ada Fatan barusan ya.
0: Iya.
1: Juga ada Putra Setia. Ada siapa itu lagi? Paruk.
0: Paruk.
1: Nah, semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
1: Oke, karena kalau disebutkan semua kan kasihan di belakang nanti.
0: Oke, selanjutnya kasihkan aplaus yang meriah buat Sukron. Yang datangnya dari kawasan Perinduan, siang hari ini akan menyumbangkan suaranya dengan sebuah lagu yang berjudul Tak Berdaya. Kasihkan aplaus yang meriah buat Sukron.

0: operator segala macam. Mas Halili.
1: Terima kasih kembali, Sukron. Halo. Ya, Sukron. Ya, baik, terima kasih kembali buat Sukron dari kawasan Perinduan yang sudah menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Tak Berdaya. Dan selanjutnya saya akan sapa kembali di Cakadut ya, di belakangnya Sukron. Ada siapa lagi dan dari mana? Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakadut.
2: Cakadut, ceria akhir pekan, karaoke dangdut.
1: Iya, dengan siapa dari mana?
2: Bersama band baru masuk.
1: Band baru masuk?
2: Iya.
1: Ada Jack Yasmara.
2: Iya, betul.
1: Iya, betul. Kok masih bunyi?
2: Iya, ada pilihan yang
1: masih. Nah, dengan Jackie Asmara,
2: ya,
1: yang dari kawasan Gending punya. Apa kabar siang hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar sehat. Tapi cuaca mendung.
1: Oh, cuaca mendung. Lagunya lagu apa ini?
2: Cintaku pasti kembali.
1: Hah?
2: Cintaku pasti kembali.
1: Cintaku pasti kembali?
2: Iya.
1: Emang hilang kemana?
2: Enggak
1: hilang.
2: Enggak hilang.
1: Oh, masa?
2: Tetap masa.
1: Oh, tapi kok masih dicari ini?
2: Ya, lagu.
1: Oh, cuma lagu aja. Oh iya. Cintaku kembali. Pasti kembali.
2: Almarhum.
1: Hah? Dari Muksin Alatas.
2: Masih saya.
1: Mau minta versi koplo atau gimana ini?
2: Ben Seromben.
1: Cintaku pasti kembali versi Andika DI ya, enggak apa-apa ya?
2: Nah, enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa, gas ya.
2: Okay. Salam yang diulai Sukron, ya. Ini saya sudah masuk.
1: Tenang. Ya,
2: dan juga itu gabungannya.
1: Iya.
2: Semuanya dalam kompakan selalu. Lagunya buat orang yang ada di pemekasan.
1: Oh gitu.
2: Selamat mendengarkan.
1: Iya, cintanya mau dicari di pemekasan gitu berarti ya. Iya.
2: Mudah-mudahan.
1: Cintaku pasti kembali. Sekarang lagi ada di pemekasan gitu. Asik, mantap. Sudah salamnya?
2: Insyaallah.
1: Selanjutnya kasihkan aplaus yang meriah buat Ceki Asmara dari kawasan Gending. Siang hari ini akan menyumbangkan suaranya dengan sebuah lagu yang berjudul Cintaku Pasti Kembali. Kasihkan aplaus yang meriah buat Ceki Asmara.

0: Luar biasa. Luar biasa ada Jeki Asmara ya.
1: Terima kasih Kak ya.
0: Yang sudah menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Cintaku Pasti Kembali. Dari Pamekasan kembali ke kawasan Gending ya. Oke, terima kasih. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Jeki Asmara, saya akan sapa kembali yang akan menyumbangkan sebuah lagunya. Monggo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Cowok semua dari tadi ya.
2: Iya dong.
0: Kan iya dong.
2: Cowoknya semangat ini.
0: Semangat luar biasa ya. Ini dengan siapa, dari mana ini?
2: Dengan Sahdan.
0: Oh, Sahdan Sampang. Wah, alhamdulillah yang kemarin ini ya masuk yang kelima. Sahdan, apa kabar?
2: Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Sahdan, irama.
2: Iya.
0: Di Sampang
2: kabar Kak Halidin?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Langsung ke lagu ya, kasihan yang di belakang.
0: Ntar dulu cuaca gimana, Sampang dulu.
2: Oh gitu, cuacanya redup-redup jangan gitu kan.
0: Redup-redup jangan. Tapi hatinya Sahdan enggak kan?
2: Hatinya enggak.
0: Oh, enggak.
2: Tapi gelisah dari tadi ini.
0: Oh iya.
2: Akser-akser kebore ke temor.
0: Masa?
2: Ini meja yang penting. Itu tuh kuyak di berempan ya.
0: Ya udah, lagunya lagu apa ini?
2: Lagunya Orang Biasa.
0: Orang Biasa?
2: Iya.
0: Bukan orang kaya.
2: Bukan orang biasa.
0: Orang biasa aja ya.
2: Iya.
0: Orang.
2: Kok kayak Jack?
0: Kenapa?
2: Enggak, Jack tadi udah masuk ya.
0: Oh, orang biasa ya. Nada cowok ya.
2: Iya,
0: biasa. Oke. Salamnya dulu buat siapa?
2: Salamnya buat Kak Rili, mudah-mudahan panjang umur.
0: Amin, sama-sama, amin.
2: Tadi ada Jeki Asmara ya, betul. Sama Putra Tia, ada yeah. Bupana Horma Mas Pana, Jeki Anggara, ada Sukron.
0: Ada Sukron.
2: Papa X, semuanya tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali. Sudah?
2: Insya Allah sudah.
0: Di belakangnya Jeki Asmara ada Sahdan dari kawasan Sampang yang akan menyumbangkan suaranya dengan sebuah lagu yang berjudul Orang Biasa. Langsung saja kasihkan aplaus yang meriah buat Sahdan Sampang.

0: Terima kasih Kak Lili.
1: Baik, terima kasih kembali buat Syahdan di kawasan Sampang ya. Terima kasih
0: langsung waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sapa di seluler. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu
2: dengan Faruk Karisma.
1: Dengan Faruk?
2: Iya.
1: Oh, Faruk Karisma di Saronggi.
2: Benar.
1: Oh, benar.
2: Kok siap loan?
1: Oh, kok siap loan? Si Mece, mulai gila.
2: Iya, coba lagunya.
1: Nah, lagunya apa?
2: Ancor keng tak nabui.
1: Ancor keng tak nabui, derem apa, Pas?
2: Iya.
1: Men ancor keng tak nabui, derem apa?
2: Marina aja ring lagu.
1: Gitu. Ancor keng tak nabui. Oke, siap.
2: Salamnya untuk salamnya dirimu, selamat bertugas. Urusan mode Syahdan, Sukron, Yeki. Rezeki belum LP. Ada jenepon.
1: Oke, siap sudah ya. Selanjutnya ada Faruk dari kawasan Saronggi ingin menyumbangkan suaranya dengan sebuah lagu yang berjudul Ancor Keng Tak Nabui. Tina Pelia. Yeah. Kasihkan aplaus yang meriah buat Faruk dari kawasan Saronggi.

0: Faruk. Oke, baik, terima kasih kembali buat Faruk yang datangnya dari kawasan Saronggi yang sudah menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ancor Keng Tak Nabui Tina Pele Aja Kaje. Ya, di belakangnya Faruk ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cakadut.
1: Karaoke Dangdut.
0: Iya, dengan siapa, dari mana?
1: Dari Sekianto.
0: Dari Mas Zekianto, dari kawasan?
1: Pasian Pamekasan.
0: Pasian Pamekasan. Apa kabar siang hari ini Mas Zekianto?
1: Kenapa cuaca?
0: Cuaca gimana?
1: Lagi sudah hujan.
0: Hah?
1: Kayaknya sudah redah hujan di sini.
0: Oh, habis diguyur hujan.
1: Ya.
0: Di kawasan Pasian berarti hujan.
1: Ya.
0: Tapi sudah reda sekarang ini. Oke, lagunya lagu apa Mas Zagianto?
1: Lagunya Hujan Duri.
0: Hujan Duri?
1: Ya, kalau tadi hujan air.
0: Tak nyocok. Tak tahu kue cocok.
1: Enggak, ini cuma lagu Mas.
0: Cuma lagu aja ya. Hujan Duri minta yang ori apa yang gimana ini?
1: Ori kalau ada.
0: Ori kalau ada ya. Oke.
1: Salamnya ya?
0: Ya, salamnya dulu buat siapa?
1: Yang pertama untuk Mas Billy, selamat bertugas, mudah-mudahan.
0: Amin.
1: Kemudian barusan ya ada baru juga ada Jackie, juga ada Epi, ada Irma. Oke, semuanya tanpa terkecuali.
0: Sudah?
1: Ya, sudah.
0: Kasihkan aplaus yang meriah buat Sagianto dari kawasan Pasian Pamekasan. Kali ini akan menyumbangkan suaranya dengan sebuah lagu yang berjudul Hujan Duri. Kasihkan aplaus yang meriah. Ada Zekianto.

0: Oke, baik, terima kasih. Terima kasih buat Mas Zagianto, kenapa aku putus ya? Kalau bisa sambung kembali. Ini lagunya tinggal separuh lagi mau habis, ternyata putus ya. Oke, langsung saja di belakangnya Mas Zagianto saya akan sapa kembali. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jakadut.
1: Jakadut.
0: Apa yo? Karaoke dangdut ya.
1: Karaoke dangdut dari rumah gitu ya.
0: Iya, ini dengan siapa ini?
1: Dari Ayu.
0: Ayu?
1: Iya.
0: Ayu dari mana Ayu?
1: Batuan.
0: Oh, Batuan. Ayu kalau di acara Cakadut sering masuk ya. Kalau di acara yang lainnya nggak mungkin masuk dia. Berarti ini ngefan nyanyi.
1: Iya, cuma bisa nyanyi gitu.
0: Iya. Lagunya lagu apa ini?
1: Lagunya Panapaniser.
0: Panapaniser?
1: Iya.
0: Hekening Panapaniser. Ada salam dari Sulaiman, Ayu.
1: Iya, salam kembali.
0: Iya. Lagunya minta lagu Panapaniser. Menternisra kangko jeno. Itu ya, Panapaniser ya.
1: Iya.
0: Oke, salamnya dulu buat siapa?
1: Untuk Mas Halilinya. Selamat beraktivitas. Mas Alek juga.
0: Ini ada nada cewek ya?
1: Iya dong.
0: Nada cewek. Bentar.
1: Ira Paramisti.
0: Ini yang keluar nada cowok soalnya. Bentar.
1: Buat Evi di tunggu gabungannya. Salatan ya.
0: Banyak pokoknya. Mau ngekalak kepi bepoja.
1: Sudahlah semuanya. Pokoknya selamat siang.
0: Selamat siang. Selamat siang untuk semuanya.
1: Iya.
0: Mana ini karaoke-nya dari Ira Faramisti kok enggak ada?
1: Enggak ketemu ya?
0: Belum.
1: Ganti ulang enggak ada.
0: Entar. Faramisti pasti ada kok. Kengkek ki nyeleket reng ada. Sugi, salam dari kakak nadekku iyalah. Salam Paniser. Panapaniser. Coba
1: itu ini. Ada karaoke-nya Mas, saya sering pakai itu.
0: Pakai ya, sering pakai ya.
1: Iya.
0: Iya, ini soalnya nada. Oh, ini nada wanita. Oke. Gimana langsung saja?
1: Iya, langsung.
0: Oke, kasihkan aplaus yang meriah. Selanjutnya ada Ayu dari kawasan Batuan akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Panapaniser.

0: Kembali,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Ayu yang datangnya dari kawasan Batuan yang sudah menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Pana Paniser. Ayu tenang ya, kayak namanya pokoknya. Di belakangnya Ayu ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cekedut.
2: Ceria akhir pekan karaoke dangdut bersama Mas Adi Dinor.
0: Iya, dengan siapa? Dari mana?
2: Dari Pamekasan, Mas.
0: Oh, Argo Dono.
2: Arga Danan Nor, Mas.
0: Arga Dana. Yang
2: Sehat
0: datangnya
2: Mas
0: dari
2: Adi,
0: kawasan.
2: Tadi Mas Adi ini itu sembrinyah banget.
0: Harus dong.
2: Apalagi sama cewek yang barusan itu.
0: Harus dong.
2: Ya, bos yang barusan. Ayo ya, salam kenal dari Pamekasan.
0: Ya, salam Arga kenal Dana, dari Arga Dana.
2: Ya, Arga Dana punya merek, Mas.
0: Arga Dana punya merek.
2: Iya.
0: Mereknya apa? Arga Dono.
2: Arga Dana Nor gitu.
0: Oh, gitu. Lagunya lagu apa ini? Kayaknya terakhir sampean. Ayo, monggo habis ini
2: saya
0: 14.45
2: nyanyi
0: dan
2: almarhum Yunus yang judulnya Ya Dana Dana.
0: Ya Dana Dana.
2: Ya, tapi bukannya Arga Dana, Mas.
0: Ah, terus?
2: Ya, Dana, Dana.
0: Oh, ya, Dana, Yus Yunus.
2: Iya.
0: Nada cowok, cewek?
2: Cowok,
0: oh,
2: dong.
0: Cowok.
2: Ternyata cowok tuh, Mas.
0: Ya, Dana, Dana, gitu ya.
2: Iya.
0: Wah, tumben. Apanya yang tumben? Ini ada sinden, ada kendil yang masuk. Ya,
2: ya.
0: Dana, Dana, dari Yus Yunus.
2: Itu Nur Hasanah yang ada di Kolor dengan miskomitkan dulu.
0: Siapa Nur Hasanah itu?
2: Itu teman saya, Mas.
0: Oh, teman kamu.
2: Ya, di Kolor itu,
0: di
2: Mas.
0: Kolor.
2: Di selatannya Pasar Anom, Mas.
0: Di selatannya Pasar Anom.
2: Ya.
0: Oke lah, kalau begitu. Sudah?
2: Waktu, oke, Mas.
0: Waktunya mepet. Hah? Halo?
2: Iya, halo.
0: Oh, langsung aja.
2: Langsung, Mas.
0: Arga Dana apa Arga Dono ini? Jangan ketawa, beneran ini. Enggak, takutnya keliru nanti saya nyebutnya.
2: Kalau Dono udah meninggal.
0: Oh, gitu ya. Oke. Selanjutnya kasihkan aplaus yang meriah. Ini penelpon yang terakhir pada kesempatan siang hari ini di Cakadut Karaoke Dangdut ya. Di hari Minggu di lembar yang ke-17 di bulan Mei di tahun 2026. Dan sesaat lagi seperti biasa tepat pukul 14 lewat 45 menit saatnya dikumandangkan adzan asyar ya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Ini ada saudara Arga Dana yang punya merek. Merek apa ini? Jangan ketawa nanya merek, ketawa. Yang punya merek Pamekasan gitu ya. Akan menyumbangkan suaranya yang khas, yang lembut. Siapakah dia kalau bukan Arga Dana yang akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ya Dana Dana dari Yus Yunus. Kasihkan aplaus yang meriah buat Arga Dana.

0: Oke, terima kasih Arga Dana, mohon maaf ya.
1: Oh iya, gak apa-apa.
0: Ya, gak apa-apa. Iya, enggak, takutnya takut kecewa gitu, lagi, takut kecewa.
1: Jadi kalau kita ketemu jotos-jotosan, Mas.
0: Oh gitu ya. Kita jumpa besok lagi ya.
1: Insyaallah, Mas. Iya,
0: dan soalnya 14.45 ya. Ini ada Nasar ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Arga Danang yang sudah menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ya Dana Dana dari Yus Yunus ya. Ini sekaligus menutup perjumpaan kita di pada kesempatan siang hari ini yang pastinya di Cakadut acara akhir pekan yang pada kesempatan hari Minggu 17 Mei di tahun 2026. Dan besok kita akan jumpa kembali di frekuensi yang sama yang pastinya di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital ya, bisa Anda dengar dimanapun Anda berada yang pastinya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di jam yang sama pastinya. Dan selanjutnya tepat pukul 14 lewat 45 menit saatnya dikumandangkan adzan asyar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Kelas itu adalah merupakan sesuatu yang sifatnya rahasia. Ikhlas itu adalah merupakan sesuatu yang sifatnya makhfiun ataupun sesuatu yang sangat-sangat samar, karena ikhlas itu adalah merupakan perbuatan hati setiap manusia, setiap orang. Sehingga di sini diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali misalnya, al-ikhlasu huwa ayyakuna ghardhu mahdhat taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, kata beliau, itu adalah apa yang ada di dalam tujuan amal murni untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tujuan daripada ibadah yang murni itulah yang dikatakan dengan ikhlas, kata Imam Al-Ghazali. Jadi kita melaksanakan segala amal perbuatan baik itu tentu adalah hendaknya berdasarkan kepada ikhlas. Akan tetapi tidak semua orang itu mampu untuk merealisasikan yang nama ikhlas, tidak mampu untuk menjadikan ikhlas itu sebagai dasar daripada segala perbuatan-perbuatan ibadahnya tersebut. Jadi oleh karenanya maka kesempatan pada pagi hari ini tentu adalah merupakan kesempatan yang indah, merupakan kesempatan yang sangat baik, yang sangat bermanfaat untuk kita dan seluruh pemirsa RRI Sumeneb Pro 1 ini, untuk bagaimana kita itu mampu melaksanakan ibadah dengan seikhlas-ikhlasnya. Mengapa saya katakan bahwa ikhlas itu adalah merupakan sir, merupakan perbuatan hati kita yang tentu tidak bisa ditebak oleh orang lain misalnya. Akan tetapi bisa diverifikasi dari perbuatannya, dari ucapan-ucapannya, dari tingkah lakunya dan semacamnya. Salah satu hadis itu menyatakan tentang bahwasanya ikhlas itu adalah rahasia. Kata Rasulullah, sa'altu Jibrila anil ikhlas, ma huwa? Kata Rasulullah, faqala, maka menjawab Jibril, siapa Jibril? Sa'altu Rabbal Izzati, saya akan nanya kepada Allah tentang ikhlas. Jadi malaikat Jibril saat ditanya oleh Rasulullah tidak ngerti juga apa itu yang namanya ikhlas. Ternyata setelah malaikat Jibril konfirmasi kepada Allah Subhanahu wa taala, ma huwa al-ikhlas, faqala ta'ala, maka Allah itu menjawabnya, al-ikhlasu sirrun min sirri awdatuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Jadi rahasia ikhlas itu adalah merupakan rahasia Allah, di antara rahasia-rahasia Allah yang dititipkan oleh Allah kepada hati hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah mendapatkan ikhlas di dalam hati seseorang tersebut, maka berarti dia termasuk atau tergolong kepada orang-orang yang mukhlisin lahuddin, dan itu adalah minnatullah, adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga baginya. Karena apa? Dengan dasar ikhlas yang ada di dalam hati seseorang tersebut, maka segala amal perbuatannya hanya menjadi fasilitas ataupun wasilah untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
2: Pro 1.

0: 101.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali seperti biasa. Saya Aris kembali menemani Anda hingga pukul 20 malam nanti dan mengawali kebersamaan kita. Kali ini kita hadir di musik dan informasi. Tepatnya di lembar yang ke-17 di hari Minggu di bulan Mei 2026. Saya Aris mengucapkan selamat sore, selamat mendengarkan dan selamat menikmati persembahan-persembahan lagu-lagu dan informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Semuanya terima kasih untuk Anda, dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 RRI Sumeneb. Jangan kemana-mana. Seperti biasa, saat lagi kami ajak akan tentu mengikuti program informasi di program Info Prima bersama RRI Surabaya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia, Pak.
2: Wah, luar biasa RRI. Ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali, Pak Kades. rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah Info Prima Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Dalam kunjungan kerja di Tuban, Kapolri sampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 SPPG di seluruh Indonesia. Dosen program S3 Ilmu Hukum Unitomo Surabaya, Prof. Muhammad Mahfud MD menilai pentingnya supremasi hukum untuk mewujudkan negara yang berkeadilan. Inilah info prima selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Celia Cahyani.

0: Pendengar, dalam kunjungan kerja di Tuban, Kapolri sampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 SPPG di seluruh Indonesia. Witra Adila melaporkan.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung standbut dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
1: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
3: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
1: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, dosen program S3 Ilmu Hukum Unitomo Surabaya, Prof. Muhammad Mahfud MD, menilai pentingnya supremasi hukum untuk mewujudkan negara yang berkeadilan. Farida Kusnia melaporkan.
4: Dosen program S3 Ilmu Hukum Universitas Dr. Sutomo Unitomo Surabaya, Profesor Muhammad Mahfud MD menilai pentingnya supremasi hukum untuk mewujudkan negara yang berkeadilan. Saat memberikan kuliah umum di Unitomo kemarin, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2019-2024 ini menjelaskan supremasi hukum sebagai pagar utama demokrasi karena menurut Profesor Muhammad Mahfud MD, demokrasi tanpa pengawalan hukum akan berpotensi liar.
5: Akan rusak kalau tidak didampingi oleh nomokrasi. Nomokrasi itu apa? Nomokrasi itu kedaulatan hukum. Kalau ini demokrasi kedaulatan rakyat, nomokrasi itu kedaulatan hukum. Inilah supremasi hukum. Jadi negara bangsa yang besar tadi itu, ayo kita susun secara demokrasi. Kalau demokrasi apa? Ini kan plural dong, pluralisme kan. Banyak suku, banyak agama, banyak budaya, banyak apa disatukan melalui proses demokrasi. Karena proses demokrasi, ya, banyak macam-macam. Nah, demokrasi, keputusan demokrasi itu harus dijunjung bersama. Bagaimana agar keputusan demokratis itu jalan? Dikawal oleh yang namanya hukum.
4: Sementara itu, Rektor Unitomo Surabaya, Profesor Siti Marwiya menilai supremasi hukum perlahan mulai redup.
6: Sudah mulai mengarah pada kekhawatiran bahwa cahaya supremasi hukum itu perlahan mulai redup. Dan apabila supremasi hukum meredup, maka sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya wibawa institusi hukum, melainkan masa depan negara hukum dan masa depan bangsa. Padahal Indonesia didirikan bukan atas dasar kekuasaan, tetapi atas dasar hukum yang berkeadilan. Konstitusi telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka hukum harus menjadi panglima moral dan kehidupan berbangsa, bukan sekedar alat kekuasaan ataupun instrumen formalitas administratif.
4: Rektor Unitomo Surabaya, Profesor Siti Marwiya berharap melalui kuliah umum, mahasiswa-mahasiswi dapat membangun kedalaman berpikir, kematangan moral, dan tanggung jawab intelektual untuk menghadirkan solusi atas persoalan bangsa. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sidoarjo sepanjang 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Januar Fahmi melaporkan.
7: Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sidoarjo sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, sejumlah kasus masih menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan setempat sebagai bahan evaluasi berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan indikator positif dari berbagai upaya peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.
8: Globalnya tentunya penurunan AKB itu tidak hanya bisa dilakukan oleh satu sektor saja dari Dinas Kesehatan, tapi tentunya dengan multi sektor ya, jadi salah satunya adalah dengan TPPKK ini, sehingga tentunya akan lebih masif lagi dalam hal pemahaman terkait dengan AKB ini. Untuk tahun 2025 seperti tadi saya sampaikan lebih turun dibandingkan 2024, dan saat ini angka yang sudah muncul adalah semoga hanya 4 ini saja, karena kita juga masih melihat 4 ini mengapa terjadi kematian. Salah satunya ya usia muda, kena stroke, kemudian hamil dan ternyata harus meninggal.
7: Sementara itu seorang ibu hamil asal Sidoarjo, Siti Amina, 29 tahun, mengaku merasakan manfaat dari pendampingan yang diberikan tenaga kesehatan di wilayahnya.
9: Alhamdulillah sekarang hamil muda dapat perhatian khusus dari kader puskesmas. Setiap minggu ditanya perkembangan dan kesehatan janin. Dapat vitamin dan konsultasi juga diberikan.
7: Ia berharap layanan pendampingan tersebut terus ditingkatkan agar para ibu hamil, khususnya yang baru pertama kali mengandung, bisa mendapatkan informasi dan perawatan yang memadai. Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah Kabupaten Sidoarjo optimis tren penurunan angka kematian ibu dan bayi atau AKI dapat terus berlanjut seiring penguatan layanan kesehatan dan keterlibatan aktif masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Malang terus memperkuat pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir dalam rangkaian Hari Jadi Kota Malang bertema Bergerak Tuntas. Awang Sukmawang melaporkan.
10: Pemerintah Kota Malang terus memperkuat pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir dalam rangkaian Hari Jadi Kota Malang bertema Bergerak Tuntas. Upaya tersebut dilakukan untuk menyelesaikan persoalan sampah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan pengelolaan sampah di Kota Malang mendapat apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena dinilai menunjukkan perkembangan positif. Bahkan Kota Malang ditargetkan bisa meraih Piala Adipura pada tahun 2027 apabila pengelolaan sampah terus dilakukan secara berkelanjutan. Wahyu menegaskan penguatan pengelolaan sampah harus dimulai dari tingkat hulu melalui kesadaran masyarakat untuk memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga. Menurutnya keberhasilan pengelolaan sampah di hilir sangat tergantung pada kesadaran masyarakat di lingkungan masing-masing.
11: Bahwa perkembangan terkait pengelolaan sampah yang ada di Kota Malang sangat baik sekali, dan nanti tahun 2027 insya Allah Kota Malang apabila tetap mempertahankan dan sistem ini, kita akan mendapatkan Piala Adipura di tahun 2027. Saya tadi menyampaikan juga dalam sambutan saya perlu ada kesadaran, dan tentu kesadaran ini tidak hanya mereka sadar karena ada sanksi, tapi sadar dari pribadi sendiri untuk bisa di hulu ini kita boleh memilah sampah.
10: Selain itu, Pemkot Malang juga mendorong pemanfaatan program RT Berkelas untuk mendukung pengadaan sarana-prasarana persampahan seperti bak sampah dan gerobak sampah. Sementara untuk menambah armada pengangkut sampah yang masih terbatas, pemerintah Kota Malang akan menggandeng dunia usaha melalui program CSR. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jelang kurban, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan adakan bursa kurban dan permuda peternakan dan calon pembeli lewat aplikasi Si Sapi. Farin Regi melaporkan.
12: Jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan membuka bursa hewan kurban di sejumlah pasar hewan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan ternak sehat dan layak kurban. Kepala DPKH Lamongan, Sofia Nurhayati mengatakan, bursa kurban akan dipusatkan di Pasar Hewan Tikung dan Pasar Hewan Nguok mulai tanggal 17 hingga 23 Mei 2026. Menurutnya kegiatan tersebut tidak sekedar pameran hewan ternak, namun juga menjadi wadah transaksi antara peternak dan calon pembeli hewan kurban. Sofia menambahkan masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi Si Sapi yang dikembangkan DPKH Lamongan untuk mempermudah pencarian hewan kurban secara digital.
13: Ya tidak hanya pameran, ya seperti itulah orang jualan, tapi biasanya kan di lapak-lapak yang mungkin orang tidak tahu. Tapi kalau kita sudah membuat bursa di situ, ini harapannya yang mereka belum mendapatkan hewan kurban bisa datang ke situ langsung bisa beli. Nah nanti kita bantu dengan si sapi, kami kan juga punya aplikasi si sapi untuk informasi penjualan hewan-hewan ternak atau hewan kurban, baik itu kambing maupun sapi. Di si sapi itu juga ada titik lokasinya, ada sapinya, kemudian ada kambing dombanya, dan titik lokasi yang punya itu sehingga mereka bisa transaksi sendiri.
12: Sofia berharap keberadaan bursa kurban dan aplikasi si sapi mampu membantu peternak memperluas pemasaran, sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh hewan kurban sehat dan aman. Varian Reki melaporkan.
0: Pendengar, menjelang Idul Adha, penjualan kambing kurban di Kabupaten Madiun mulai menggeliat. Dayus Warno melaporkan.
14: Menjelang Idul Adha, penjualan kambing kurban mulai menggeliat. Harganya pun bervariasi, dibanderol mulai dari 2,8 juta hingga 4 juta rupiah dan dapat memberi banyak pilihan bagi masyarakat untuk berkurban. Masyarakat juga dihimbau agar memastikan memilih hewan yang sehat dan sesuai syariat, di mana salah satu peternak maupun penjual kambing, Tama, mengatakan sejumlah kambing miliknya telah laku dengan sistem bayar DP kemudian pelunasan saat diambil H-2 hingga H-1 Lebaran Idul Adha.
15: Alhamdulillah ini, Mbak, sudah laku beberapa, tapi masih dititip di sini, Mbak. Mintai pelanggan diantar H-2, ada yang minta H-1 Lebaran Idul Adha. Bayarnya di DP dulu, nanti dilunasi naik sudah diantar. Ya tak kasih gratis, Mbak, ongkosi biar dapat servis istilahlah.
14: Menurut Tama, dengan sistem titip dan DP lebih memudahkan proses penjualan, dikarenakan banyak pembeli tidak memiliki lahan untuk menunggu proses sembeli hingga Idul Adha. Dan sebagai promo agar jualannya laris, Tama menggratiskan ongkos kirim hewan yang telah dibeli pelanggan sampai ke tempat yang telah disepakati. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Warno melaporkan.
16: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anggota Komisi 8 DPR RI Ki Haji Anim Falakhuddin Makhrus atau Gus Anim meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya fatur. Berikut laporan Ayu Citra.
17: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji Anim Falakhuddin Makhrus atau Gus Anim meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus Anim saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
18: Calon jamaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jamaah.
17: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati, mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
19: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 20 juta. Hmm. Dan punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi rumah cuma 10 juta, Bu. Ini itu orang mau nama lu pasti harus berapa? Itu harus daftar. Jadi kalau punya sudah program saat ini, ya, karena program sekarang baru 2,7 juta, jadi 27 juta.
17: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221 ribu jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Mendengar menjelang puncak ibadah haji, jemaah haji Kabupaten Jombang mendapatkan edukasi pra armusna. Ana Kusuma melaporkan.
20: Setelah melakukan beberapa tahapan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, jemaah haji Kabupaten Jombang saat ini akan bersiap untuk segera melakukan puncak proses ibadah haji armusna, di mana para jemaah haji nantinya akan berada di Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf, kemudian berpindah ke Musdalifah dan juga Mina. Pembimbing ibadah kloter 61 jemaah haji Jombang, Muhajir, kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan armusna ini nantinya akan dilakukan oleh para jemaah haji selama 6 hari, dimulai pada 8 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 25 sampai dengan 30 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah haji secara intensif mendapatkan bimbingan termasuk edukasi pra-armusna yang pada hari ini dilaksanakan di Hotel Manarot Almena, Sektor 2 Syishah Mekah.
21: Dan sekarang jemaah haji benar-benar mempersiapkan diri untuk agenda armusna Arafah Muzdalifah Minai. Agenda haji kita kan memang di situ ya, dimulai wukuf di Arafah, kemudian kegiatan di Muzdalifah dan di Mina. Nah, setelah itu nanti kan mereka akan kembali ke Mekah. Tentunya begitu agenda haji selesai nanti, jamaah haji ketika masih ada waktu, bisa saja nanti mereka menggunakan waktu luang itu untuk melaksanakan umroh-umroh sunnah.
20: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menegaskan bahwa sejauh ini kondisi para jemaah haji Kabupaten Jombang di Tanah Suci Mekah dalam kondisi sehat dan tetap selalu mendapatkan pendampingan yang ketat dari para petugas haji daerah, khususnya bagi para lansia dan juga jemaah haji dengan kesehatan risiko tinggi.
22: Alhamdulillah, informasi dari kloter dan dokter kloter itu semuanya sehat. Jadi himbauannya adalah kepada jamaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jamaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah dan mabrur haji dan umrohnya.
20: Berdasarkan update terbaru, jumlah jemaah haji Kabupaten Jombang yang sebelumnya berjumlah 1.271 saat ini berkurang menjadi 1.261. Hal ini menyusul adanya 8 jemaah haji yang tunda berangkat akibat tidak dinyatakan istitoah dan sebagian menunggu penggabungan mahram. Sementara 1 jemaah haji atas nama Suyono dari kloter 62 yang dinyatakan meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Ana Kusuma melaporkan.
16: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info olahraga.
0: Mendengar satu informasi olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League Pekan 33 guna memastikan diri untuk lolos dari juang degradasi. Berikut laporan Tago Anovantrian.
23: Mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri biasa.
24: Laskar Sape Krab akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
23: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus. Dalam hal ini, besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan yang penting. Yang jelas, kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di satu besok.
24: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
16: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket laporan mendalam lika-liku perjuangan penambang pasir tradisional di Sungai Berantas, Kota Kediri. Selengkapnya akan disampaikan Ayu Citra.
1: Pendengar, seperti inilah suara mesin mengerak perahu penambang pasir manual yang terus bergerak dari tepi Sungai Berantas, Kota Kediri, menuju titik penambangan yang berada di tengah delta Sungai Berantas. Suara berisik mesin-mesin tersebut kerap kali menjadi teman penghibur sepi bagi sejumlah penambang pasir yang mengaku tidak memiliki keluhan kesehatan apapun, meskipun mereka ini sudah 7 hingga 10 tahun terakhir menggeluti profesi sebagai penambang pasir manual. Lika-liku perjuangan penambang pasir ini diungkapkan oleh Lutfi Zakaria saat temui RRI Kediri di tengah aktivitas menambang pasir tradisional di Sungai Berantas, Kota Kediri pada pertengahan bulan Mei 2026. Dari ceritanya, pria berusia 50 tahun lebih ini lebih meyakini bahwa hambatan utama dalam mencari nafkah tersebut adalah faktor perubahan cuaca. Jika musim kemarau dipastikan menjadi momentum yang sangat cocok untuk mendapatkan butir-butir pasir berwarna hitam itu. Namun hal berbeda dia temui ketika musim hujan tiba, sebab pada kondisi itu dia dan sejumlah teman-temannya tidak berani menjalankan perahu kecilnya karena memang debit air sungai meningkat dan berpengaruh dengan kedalaman air. Dan dipaksakan juga, hal ini juga tidak akan baik dan tentunya mengancam nyawa para penambang pasir manual. Terlebih di tengah cibiran sebagian masyarakat yang menilai bahwa aktivitas penambangan pasir tradisional itu merusak lingkungan dan ekosistem di sekitar Sungai Berantas, Kota Kediri, yang memang sebetulnya banyak warga yang tidak memahami, yang mana mereka ini menggunakan alat sederhana saat menggali pasir dan bukanlah memakai mesin penyedot pasir dari dalam sungai. Lutfi menyebutkan bahwa kegiatan yang sudah dilakoninya selama 10 tahun terakhir ini, ia dan para penambang pasir lain harus mendapatkan pasir yang menahan nafas dalam air selama 30 detik hingga 1 menit. Kalaupun tetap bagus, ia bisa memperoleh pasir kualitas yang bagus. Tapi jika tidak, hanya sampah beragam jenis yang diperolehnya. Lalu, sampah-sampah itu ia angkut ke atas perahu dan dibawanya ke tepi untuk dikumpulkan dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Dari keseharian Lutfi, mayoritas paling ditemukan di dasar sungai ini adalah sampah jenis plastik. Dan kadang ia juga memperoleh pesanan dari petugas BPBD Kota Kediri jika menemukan orang hanyut dan diminta untuk ikut menyelamatkan dan segera menghubungi pihak berwenang. Mengenai honor yang terimanya, Lutfi merinci hanya bisa bersyukur dan tidak terlalu memikirkan berapa nominal. Bagi dirinya, hal terpenting adalah mencari nafkah yang halal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang hanya pekerjaan ini yang bisa ia jalani seiring dengan keterampilan yang ia miliki. Walau demikian, ia mengaku jika kondisi alam sangat mendukung, maka uang yang dapatnya bisa mencapai senilai Rp100.000 per harinya. Dan itu pun harus dicari dari menyelam ke dalam sungai sejak pagi hari sampai sore hari.
2: Ya sulit Pak, sekarang prosesnya itu agak dalam, ya sampahnya banyak, ya untuk nilai, ya kalau untuk kerja ya sama-sama kulit batu lah seorang itu. Paling nominal ya 80-90, notok 100 ribu satu hari Pak.
3: Itu berapa jam tuh Pak?
2: 100 ribu itu satu hari sampai sore. Iya, itu notok juga kalau enak.
1: Selain itu, perjuangan hampir senada juga diungkapkan oleh Marlan, Ketua Paguyuban Penambang Pasir Tradisional di kawasan Kelurahan Semampir hingga Kelurahan Mojoroto, Kota Kediri, yang telah menyandang predikat sebagai penambang pasir tradisional semenjak 30 tahun lebih. malam benarkan? Sampai sekarang ada 300 hingga 400 penambang pasir yang sama di wilayahnya, yang pada umumnya mereka ini terbilang pasrah saat menjalani pekerjaan tersebut. Apalagi aktivitas penambangan di wilayahnya ini dilakukan secara turun-temurun dan metode manual tanpa bantuan mesin penyedot pasir. Bahkan sekarang, dari sisi keluarga, Mar mengatakan bahwa kegiatan penambangan pasir manual ini telah memasuki generasi kelima. Tapi sayangnya, sejak awal ia berkiprah hingga sekarang ini, terhadap pemerintah terhadap mereka hampir tidak ada. Padahal, dari penelusuran di lapangan, tanpa pekerjaan ini penuh risiko, sehingga perlu mendapatkan perlindungan jaminan sosial, baik itu BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Situasi ini karena memang di tengah peluh keringat yang berjatuhan pada saat mencari pasir, mereka ini memiliki potensi meregang nyawa. Entah itu karena hanyut, tiba-tiba bisa mengalami kram kaki di dalam sungai, ataupun masuk di pusaran air yang berada di dasar sungai. Di sisi lainnya, hingga kini aktivitas penambangan pasir manual ini menjadi tumpuan ekonomi bagi ratusan keluarga. Dari data paguyuban, terdapat sekitar 300 hingga 400 tenaga kerja yang menggantungkan hidup mereka dari 8 titik penambangan tersebut. Pria yang merupakan warga asli Kelurahan Semampir, Kota Kediri ini menjelaskan bahwa profesi penambang pasir manual di wilayah ini bukanlah hal baru. Keseharian ini telah berlangsung selama 30 tahun dan kini telah memasuki generasi kelima.
4: Generasi keberapa, Pak?
5: Generasi kelima ini.
4: Lima?
5: Iya, betul.
4: Terus bisa tetap eksis pasir ini gimana, Pak?
5: Ya, karena ini semuanya dari mbah saya itu menurunkan skillnya putune itu tidak ada punya skill-skillnya, hanya bisanya nyari nafkah dari sini. Hasil. Jadi kita lanjutkan apa yang ada kerjaan di sini untuk menghidupi anak bujur.
1: Kedepan Marlan mengaku akan bertindak tegas jikalau ada oknum yang nekat membawa mesin modern ke lokasi penambang pasir tersebut. Bahkan mereka, para penambang sendiri yang juga akan menolak dan memberontaknya. Sebab alat yang digunakan mereka ini hanyalah alat tradisional yang sederhana seperti hanya songkro, alat angkut pasir, cangkul, dan juga donak. Kemudian, dari pengumpulan pasir sebanyak 1 hingga 2 unit truk engkol per hari, produk itu akan dijualnya kepada masyarakat di Kota Kediri. Pada umumnya, konsumen paling banyak adalah mereka yang berasal dari kalangan individu dan bukanlah pemilik proyek besar, seiring dengan keterbatasan volume pasir yang bisa diperoleh. Di samping itu, Junianto, penambang pasir lain di kawasan Sungai Berantas Kota Kediri, turut menyuarakan ceritanya saat menjadi penambang pasir manual selama 7 tahun lamanya. Pria akan disapa Jun meyakini, karya penambang pasir tersebut justru membantu menjaga kebersihan aliran sungai. Para penambang secara rutin meminggirkan sampah-sampah yang tersangkut di area penambangan agar aliran sungai Berantas Kota Kediri tetap lancar.
4: Pekerja sebagai ini, apakah sudah cukup buat ekonomi?
6: Ya sama ya.
4: Sama ya gimana maksudnya?
6: Nominal ya per hari ya segitu. 80-90 per hari.
4: Per hari. Terus ini dengan, ini kan masih manual mas.
6: Iya manual.
4: Nah itu ada keluhan mas?
6: Ya kalau keluhan sih gimana ya, udah profesinya ya gak mungkin bisa ngeluh.
1: Oleh karena itulah, Jun berharap pihak media dan aparat penegak hukum APH tidak salah paham dalam mengartikan aktivitas mereka. Ia pun meminta agar oknum-oknum yang menyebarkan informasi tidak benar dapat melihat langsung proses kerja di lapangan. Karena memang kegiatan ini murni dilakukan untuk menghidupi anak istri di rumah.

0: pendengar, demikian untuk info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Chani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Sudah membayangkan jalan-jalan ke Jepang atau Italia? Jangan hanya wacana. Yuk buat paspor, cek syarat dan ketentuannya. Sekarang membuat paspor mudah sekali. Pastikan Anda sudah mendownload M-Paspor di Play Store atau App Store dan data yang dimasukkan sudah sesuai. Berlaku untuk permohonan paspor baru dan penggantian habis berlaku ya. Dokumen yang dibutuhkan bagi pemohon baru, EKTP, kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah, atau buku nikah. Dan untuk anak, sertakan akta lahir anak, buku nikah orang tua, paspor orang tua, atau pendamping, dan akta cerai jika orang tua bercerai. Biaya paspor masa berlaku 5 tahun sebesar Rp650.000 dan masa berlaku 10 tahun sebesar Rp950.000. Ayo buat paspormu, paspor di tangan, dunia dalam genggaman. Informasi lebih lanjut hubungi kantor imigrasi Pamekasan 081 51 51 50 150.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar Islam di Nusantara kali ini akan membahas jejak Islam di Lampung. Karena panjangnya kisah, akan ada dua edisi untuk jejak Islam di Lampung. Pendengar, belum ada kesepakatan yang berdalil sahih kapan agama Islam mulai masuk di wilayah Lampung. Banyak temuan dan aksara yang menyebutkan Islam datang masuk ke Lampung pada abad ke-15 Masehi. Ada juga yang mengatakan 16-17 Masehi. Selain itu, penyebaran agama ini juga ada yang menyebutkan berasal dari tiga pintu. Arah barat, Minangkabau, Sumatera Barat, arah utara, Palembang, Sumatera Selatan, dan arah selatan, Banten. Bahkan ada juga yang menyebutkan dari pelayaran orang Bugis Sulawesi ke pesisir Lampung. Semua arah masuknya Islam tersebut masih belum jelas karena minimnya temuan dan manuskrip yang menyebutkan angka dan tahun. Kepala Seksi Pelayanan Museum Ruan Jurai, Budi Suprianto, mengatakan periode Islam berlangsung pada kisaran abad ke-13 hingga 18 Masehi. Pada tahun anggaran 2005 silam, Museum Lampung mengadakan penelitian koleksi-koleksi arkeologi Islam dan peninggalan-peninggalan budaya Islam di Lampung. Bukti-bukti peninggalan pada masa itu menjadi bahan koleksi dan penelitian pihak museum. Seperti prasasti atau pintu lawang, bangunan masjid, nisan atau makam raja, alat rumah tangga, pernak-pernik pernikahan, serta naskah kuno atau manuskrip. Penggalian sejarah masuknya Islam pun diteliti dari sumber berita, sumber tertulis, dan koleksi yang ada di museum. Menurut silsilah masyarakat Lampung, masuknya Islam di Lampung sekitar 1500 Masehi sampai 1800 Masehi. Periode baru setelah Hindu-Buddha ini ditandai dengan masuknya Islam di Lampung Barat. Hilman Hadi Kusuma dalam tulisannya Persekutuan Hukum Adat Abung menyebutkan, ada empat umpu yang membawa Islam abad ke-14 sampai 15 Masehi dari Sumatera Barat karena keempat empu tersebut berasal dari Pagaruyung. Lalu ada lagi yang berpendapat masuknya Islam dari pengaruh Aceh dengan ditemukannya nisan di Kampung Muara Batang, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan pada 1971. Nisan ini motifnya sama dengan nisan Malik Al-Saleh di Pasai. Masih banyak pendapat lain tentang jejak Islam di Lampung. Nantikan Islam di Nusantara edisi berikutnya.

Terima kasih untuk dan kali ini Anda masih bersama 21 Radio Republik Indonesia. Sunap kita jeda dulu sejenak. Mendengar malinya kita ikuti dan kita dengarkan sebelum kami kumandangkan adzan mahrim. Kita ikuti terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran. Quran Surat Al-Ankabut ayat 23 yang dibacakan oleh Qori'ah Nur Khalifah. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: kita adalah bagian dari makhluk Allah, atau secara umum saja kita itu adalah ciptaan, bukan pencipta, sehingga untuk memiliki kebebasan yang absolut itu tidak mungkin. Karena minimal kita akan pasti dibatasi atau terikat dengan sistem alam minimal. Kemudian juga norma-norma yang telah disepakati di tengah masyarakat. Kita tidak bisa sepenuhnya bebas sebebas-bebasnya. Artinya kemutlakan kebebasan itu hanya milik Allah. Dari itu kita minimal adalah hamba. Jadi kita sebagai umat muslim menghambakan diri kita kepada Allah seperti yang telah dicatat dan difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minarrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi beribadah kepadaku itu menunjukkan bahwa kita memang makhlukun abidun, seorang makhluk yang memang hanya berhak untuk beribadah, dan Allah dan pencipta adalah berhak untuk kita sembah karena dia adalah Al-Khaliq.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

0: usa tú.
1: Waktu bersama dalam keluarga, di mana ayah, ibu, dan anak-anak berkumpul bersama, kian menjadi barang langka dalam dinamika keluarga modern sekarang ini. Orang tua sangat sibuk bekerja, sementara anak-anak pun juga punya kesibukan sendiri di sekolah dan kegiatan-kegiatan mereka yang lain. Membuat waktu bersama di dalam keluarga menjadi sangat mahal harganya. Inilah pula yang kemudian menjadi faktor terganggunya keharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Padahal kebersamaan menjadi sangat penting untuk sebuah keutuhan keluarga. Masalah yang membuat kebersamaan keluarga menghilang dan tidak harmonis dalam keluarga disebabkan karena setiap elemen dalam keluarga, suami, istri, dan anak mempunyai sikap yang egois, tidak melakukan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Bahkan, masing-masing sering membanding-bandingkan kebersamaan dengan keluarga yang lain untuk membela sikap dan tindakan yang menguntungkan bagi diri dan hidupnya. Kuncinya adalah komunikasi. Hal ini terkesan sederhana, tapi sering kali diremehkan. Tetapi sesungguhnya, hal itu adalah inti dalam hidup berkeluarga, yang menjadi bagian dari momen kebersamaan.

0: Asik, diskon liburan ke Turki Sabtu ini sudah di tangan. Tapi pasporku mati.
1: Tenang, butuh paspor darurat. Kamu bisa manfaatkan layanan percepatan paspor. Langsung sat-set, satu hari selesai. Ayo datang langsung ke kantor imigrasi Pamekasan. Kuota terbatas, datang sebelum jam 10 pagi ya. Urus paspor baru, membawa EKTP, kartu keluarga, akte kelahiran, ijazah, atau buku nikah. Urus paspor penggantian, sertakan EKTP dan paspor lama. Bawa dokumen asli dan fotokopi ya, serta membawa materai 10.000. Layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama dengan tarif 1 juta rupiah, tidak termasuk biaya paspor. Liburan menantimu. Yuk, percepat paspor. Informasi lebih lanjut hubungi kantor imigrasi Pamekasan 0815 1515 0150.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal buru nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.
1: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
2: Pro 1.

0: Pendengar, terima kasih. Kali ini Anda masih bersama Plus Satu Radio Republik Indonesia. Semalam dan jam di studio menunjukkan pukul 18:31 dan untuk kaum muslim dan muslimah di manapun Anda berada, nah sekarang tibalah saatnya Anda untuk menjalankan ibadah sholat Isya yang jatuh pada pukul 16:30 untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya.
1: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
2: Hati-hati dengan paspormu. Kehilangan paspor bukan sekedar kehilangan kertas. Ini adalah kehilangan identitas. Ayo urus paspormu. Siapkan dokumen persyaratannya. EKTP, kartu keluarga, akte kelahiran, buku nikah, atau ijazah. Paspor lama bagi paspor yang rusak dan surat kehilangan dari kepolisian jika paspor hilang. Biaya denda paspor hilang sebesar Rp1.000.000 dan paspor rusak Rp500.000, tidak termasuk biaya buku paspor. Pastikan semua dokumen siap sebelum berangkat, karena tanpa paspor dunia terasa sempit. Informasi lebih lanjut hubungi kantor imigrasi Pamekasan 0815 1515 0150.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Yeah.

Perdana, terima kasih dan saat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG, yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Julhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian asumsi dan isbat pendapat awal yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara, yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia, yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jago secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: Calon jamaah haji ke Medan ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12 M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40 M, dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon pengaji.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 20 juta, gak punya juga itu untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 gram, bu, ini dulu nggak mau nama lu cuma 10 gram, itu bagus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini, kan dari sekarang dari 20 juta.
9: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221 ribu jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia, termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jemaah haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk yang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Abjan Hainlek.
14: Konsumsi makanan. Untuk pembagian ini, konsumsi tidak?
15: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloter dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun, sebelum jam 12 itu, jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10.30, ada yang jam 11, dan bahkan 11.30. Semua jemaah itu sudah sedang baik untuk mengambil makanan itu.
14: Penyajiannya seperti apa misalnya kalau siang?
15: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKP1, JKP2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya. Sehingga jemaah itu datang, kami tidak perlu mengambil jemaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibayarkan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
14: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
13: Dengan dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia, dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, PD Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
16: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
17: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Sinjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra, melihat langsung dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
16: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, A. Nariska melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Budaya di tengah bisa sinkronisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelitkan terus ya kan karena sudah tidak cipta itu yang kita
2: penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di Bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
1: Ingin melihatkan perekonomian, ya kan? Budaya di tengah bisa sinkronisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelitkan terus ya kan karena itu jati diri kita itu yang kita sekitar gitu pastikan saat ingat meriah ya pastikan tidak lebih daripada 2,5.
2: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
3: Kita lihat semuanya sangat menarik ya dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
2: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Sumenep malam ini.
1: Baik, berhati-hati, terima kasih untuk Kanda dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Selanjutnya marilah kita ikuti dan kita dengarkan mimbar keagamaan malam hari ini bersama Gereja Pantai Costa. Dari studio kami ucapkan selamat malam, selamat mengikuti.
0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Kristiani.

0: Mula pertama saya ucapkan shalom, salam persekutuan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan bagi seluruh kehidupan umat Tuhan, dimanapun kehidupan umat Tuhan boleh menyaksikan siaran ini dan boleh mengikuti pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Oleh kemurahan Tuhan, pada hari ini kita kembali diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Kita boleh memuji, membesarkan nama Tuhan, dan teristimewa kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita di dalam kita mendengar dan menerima firman. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan bertemakan, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Kita membaca dalam surat 1 Tesalonika pasal yang kelima, di dalam ayat yang ke-18. Surat 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-18, dan nanti akan dibantu pembacaan firman Tuhan oleh Bapak Joko Slamet.
1: Suratan 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
0: Ya, puji Tuhan. Di dalam ayat firman Tuhan yang telah kita baca, kita dengar bersama, yaitu di dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 ini, dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal itu artinya dalam segala keadaan, dalam segala situasi, kondisi apapun yang kita alami, baik ataupun tidak, maka dalam Alkitab, firman Tuhan mengajarkan untuk kita mengucap syukur. Mengapa? Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, jadi ini mengucap syukur dalam segala hal ini bukan kehendak manusia, tetapi mengucap syukur dalam segala hal ini merupakan kehendak dari Allah. Kehendak dari Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu menghendaki kehidupan kita sebagai umatnya ini bisa mengucap syukur dalam segala hal. Artinya mengucap syukur dalam segala situasi, kondisi, keadaan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ya, baik ataupun tidak, senang ataupun duka cita, bahagia ataupun dalam keadaan sedih dan lain sebagainya. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita mengucap syukur. Apa artinya mengucap syukur? Mengucap syukur itu artinya kita dapat menerima segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita. Tanpa kita bersungut-sungut, tanpa kita mengeluh, tanpa kita saling mempersalahkan satu dengan lainnya, terlebih mempersalahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang dimaksud dengan mengucap syukur. Mengucap syukur itu artinya dapat menerima segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita tanpa kita bersungut-sungut, mengeluh, tanpa kita menyalahkan siapapun, terlebih menyalahkan Tuhan. Ya, contoh kita akan baca dalam kitab Ayub, bagaimana Ayub alami pencobaan, tetapi dia bisa mengucap syukur kepada Tuhan di tengah-tengah pencobaan yang dia hadapi. Kita baca dalam kitab Ayub, pasal yang pertama, kita akan membaca di dalam ayat yang ke-16 mulai sampai dengan ayat 22.
1: Kitab Ayub, pasal pertama, ayat 16 sampai 22. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan.
0: 18.
1: Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan.
0: 20.
1: Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut.
0: Ya, terima kasih, puji Tuhan. Nah, di dalam ayat ini diceritakan bagaimana dalam waktu satu hari, Ayub mengalami pencobaan yang luar biasa dalam kehidupannya. Yaitu bagaimana harta kekayaannya, yaitu hewan ternak yang dia miliki begitu banyak, hanya dalam waktu satu hari habis. Ya, dirampas, dirampok, ya, oleh orang-orang Kastim dikatakan tadi. Dan juga dalam satu hari itu juga anak-anak Ayub, baik laki-laki maupun perempuan, semua mengalami kematian. Jadi ini pencobaan yang dialami oleh Ayub hanya dalam kurun waktu satu hari. Harta kekayaan, harta ternak, hewan ternak yang dimiliki semua habis, dan anak-anak semuanya mati. Tetapi apa yang dikatakan dalam ayat ini? Di dalam ayat 20-22, sekalipun Ayub mengalami pencobaan yang luar biasa, Ayub tidak bersalah. Dia tidak menuduh Allah, dia tidak menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut dalam hidupnya. Ayub tidak menyalahkan Tuhan, tetapi Ayub juga bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Apa buktinya Ayub bisa mengucap syukur? Di dalam ayat 21, Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di dalam pencobaan yang begitu hebat terjadi, Ayub dapat memuji Tuhan. Ayub dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Dia bisa menerima segala keadaan yang terjadi dalam kehidupannya itu. Nah, inilah menunjukkan bahwa mengucap syukur itu artinya dapat menerima segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya, tanpa dia bersungut-sungut atau mengeluh, tanpa dia menyalahkan siapapun, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi kondisi yang terjadi, bahkan menyalahkan Tuhan dalam hidupnya. Nah, inilah kehidupan yang dapat mengucap syukur dalam segala hal, seperti contohnya kehidupan Ayub. Dan Tuhan menghendaki kehidupan kita sebagai umat Tuhan pada pagi hari ini juga dapat mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, situasi, kondisi apapun yang Tuhan izinkan kita alami, ya. Sebab dalam perjalanan hidup di dunia ini tidak selalu kita menikmati segala yang baik. Ada saatnya Tuhan izinkan kita berada dalam keadaan-keadaan yang tidak baik. Dalam Alkitab itu digambarkan ada saatnya Tuhan membawa kita berjalan di atas gunung, tetapi ada saatnya Tuhan bawa kita berjalan di dalam lembah. Kalau kita berjalan di atas gunung, kita akan menikmati segala keindahan. Kita akan menikmati segala kebaikan. Tetapi saat kita berjalan di dalam lembah, maka Alkitab katakan di dalam lembah itu, kita merasakan lembah kesukaran, lembah air mata, lembah duka cita, lembah kekelaman, dan lain sebagainya. Dan itulah yang Tuhan izinkan kita jalani dalam hidup di dunia. Ada saatnya kita berada di atas, ada saatnya kita berada di bawah. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada hari ini untuk kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hanya saat kita dalam keadaan di atas, dalam keadaan yang baik, yang sehat, diberkati, tetapi juga dalam keadaan di bawah, bagaikan berada di dalam lembah, menghadapi kesukaran, kesulitan, baik ekonomi, baik pekerjaan, dalam nikah, keluarga, dan lain sebagainya. Kita belajar untuk bisa mengucap syukur, artinya belajar untuk bisa menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup, tanpa kita bersungut-sungut, tanpa kita mengeluh, tanpa kita menyalahkan satu dengan yang lain, terlebih menyalahkan Tuhan dalam hidup kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Ayub. Ayub tidak melakukan kesalahan sedikit pun saat Ayub menghadapi pencobaan dalam hidupnya. dia bisa menerima. Dan kita tahu pada akhirnya apa yang dialami oleh Ayub. Bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Tuhan mengangkat kehidupan Ayub. Nah, demikian pula dalam hidup kita. Kalau kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan dalam hidup kita ini, pada saatnya nanti Tuhan akan angkat. Tuhan akan pulihkan kita. Tuhan tidak akan biarkan tinggalkan kita seorang diri. Sebab itu bukan janji Tuhan. Dalam suratan Ibrani pasal yang ke-13, Tuhan berkata bahwa Allah sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita seorang diri. Apapun yang Tuhan izinkan kita alami, pada saatnya Tuhan pasti akan menolong. Tuhan tidak akan biarkan kita sendirian. Coba kita baca dalam surat Yakobus pasal yang ke-5. Surat Yakobus pasal yang ke-5, kita lihat apa yang dialami oleh kehidupan Ayub ini. Surat Yakobus pasal yang ke-5. Di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan 11.
1: Surat Yakobus pasal yang ke-5, ayat 10 sampai 11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan.
0: Ya, terima kasih. Ini, kita tahu apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan bagi kehidupan Ayub. Sekalipun diawali dengan pencobaan, diawali dengan penderitaan, kesusahan dalam hidup Ayub, tetapi pada akhirnya Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Karena Tuhan itu maha penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan tidak akan biarkan umatnya terus menderita. Tuhan tidak akan biarkan umatnya terus mengalami kesusahan dalam hidupnya. Ya, sama seperti kalau kita nonton sebuah film atau sinetron. Dalam cerita film atau sinetron itu pasti diawali dengan banyaknya konflik, masalah, dan lain sebagainya. Tetapi pada ujungnya, pada akhir cerita film itu, semua berakhir bahagia. Ya, semua berakhir dengan bahagia. Dan itu juga perjalanan hidup kita manusia. Perjalanan hidup manusia di dunia ini memang disertai dengan banyaknya persoalan, masalah, duka cita, kesukaran, kesulitan. Tetapi pada akhirnya semua akan mendatangkan kebaikan dalam hidup. Semua nanti Tuhan akan tolong. Asalkan kita mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan apa kehendak Tuhan di hari ini? Yaitu kita mengucap syukur dalam segala hal. Artinya kita bisa menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tanpa kita bersungut-sungut, mengeluh. Tanpa kita menyalahkan siapapun. Terlebih menyalahkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, jangan kita seringkali menyalahkan Tuhan. Jangan juga menyalahkan siapapun dalam hidup kita. Ya, karena saling menyalahkan itu tidak baik. Justru mendatangkan hukuman dalam hidup kita. Kita baca dalam surat Yakobus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9.
1: Ayat yang ke-8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan.
0: Nah, jangan kita bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu artinya mengeluh, mengomel, dan saling mempersalahkan. Supaya apa?
1: Supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu.
0: Ya, supaya kita jangan dihukum. Jadi kehidupan yang selalu bersungut-sungut, mengeluh, mengomel, saling menyalahkan satu dengan lainnya, pada akhirnya hidupnya tidak akan bahagia, justru akan mengalami hukuman. Hakim sudah berdiri di ambang pintu. Hakim di sini ditulis dengan huruf H besar, yaitulah pribadi Tuhan sebagai hakim yang adil. Yang akan mengadili setiap kehidupan manusia sesuai dengan perbuatannya. Oleh sebab itu mari jangan kita selalu bersungut, mengomel, dan saling menyalahkan. Belajar untuk kita bisa menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan kita alami, dan itulah mengucap syukur. Mengucap syukur itu bisa menerima segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita. Tidak menyalahkan satu dengan lainnya, tidak bersungut-sungut, tidak mengomel, tidak mengeluh. Ya. Dan ini satu pelajaran yang berharga buat kita melalui firman Tuhan, supaya kita bisa belajar mengucap syukur. Nah, contoh dalam Alkitab itulah Yesus. Ya. Saat itu Yesus memberi makan kepada 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Secara manusia memandang 5 roti dan 2 ekor ikan ini terlalu sedikit. Tidak cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Ya, murid-murid Yesus waktu itu, Filipus, Andreas, menganggap bahwa 5 roti 2 ikan ini tidak cukup. Ya, untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, yaitu berjumlah 5.000 orang ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus mengucap syukur. Saat Yesus mengucap syukur, maka 5 roti dan 2 ikan ini mengalami satu mujizat, terjadi kelimpahan. Sehingga orang banyak bisa makan roti dan ikan ini sampai kenyang. Bahkan ada sisanya, ada lebihnya, yaitu 12 keranjang penuh. Ini mujizat yang terjadi di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah keterbatasan. Hanya 5 roti, 2 ikan itu kurang, terbatas. Tetapi saat Yesus mengucap syukur, terjadi mujizat, terjadi kelimpahan. Semua orang bisa makan.

0: kecil. Nah, hal ini tidak akan mendatangkan kebaikan. Tapi kalau kita bisa mengucap syukur, dalam arti kita bisa menerima segala sesuatu walaupun serba sedikit, serba kurang, tidak cukup. Kalau kita bisa mengucap syukur, nanti Tuhan cukupkan, bahkan melimpah. Ya, Tuhan sendiri yang akan kerjakan dalam hidup, karena berkat itu datangnya dari Tuhan. Rezeki itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang akan memberikan rezeki, Tuhan yang akan memberkati kita sesuai dengan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang terpenting adalah kita mengucap syukur. Coba kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang ini. Kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-5 kita baca mulai.
1: Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ.
0: Lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur, lalu membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Teruskan.
1: Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki.
0: 12.
1: Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang."
0: 13.
1: Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan.
0: Ya, puji Tuhan. Di sini terjadi mujizat. Bagaimana roti dan ikan yang hanya berjumlah 5 roti dan 2 ikan ini yang dikatakan Andreas tidak cukup untuk memberi makan orang banyak. Tetapi saat Yesus mengucap syukur, terjadi mujizat, terjadi kelimpahan. Semua orang bisa makan sampai kenyang, bahkan tersisa 12 bakul. Nah, inilah menunjukkan bahwa Tuhan itu sanggup memberkati kita. Tuhan sanggup menyediakan segala perkara yang kita perlukan. Menurut kita tidak cukup, tetapi kalau Tuhan bekerja, Tuhan bisa cukupkan, bahkan melimpah. Asalkan apa? Kita mengucap syukur. Di dalam kekurangan, di dalam keterbatasan yang kita hadapi dalam hidup, mari kita belajar mengucap syukur saja. Kita menerima semua itu dengan rela hati, dengan sukacita. Ya, tanpa kita bersungut-sungut, tanpa kita mengeluh, tanpa kita menyalahkan siapapun, terlebih menyalahkan Tuhan. Kita terima semuanya itu, sekalipun mungkin sedikit, kurang, tidak cukup. Terima saja dengan sukacita dalam hati kita. Dan nanti, Tuhan sendiri yang akan melimpahkan berkat dalam hidup. Mari kita belajar dalam hidup kita di hari-hari akhir ini. Untuk kita bisa hidup sebagai orang yang bijaksana. Orang bijaksana, salah satu cirinya adalah tahu mengucap syukur dalam segala keadaan. Dalam segala situasi yang terjadi dalam hidupnya. Sebagai ayat terakhir, kita akan baca dalam surat Efesus pasal yang ke-5. Surat Efesus pasal yang ke-5, ayat 15. Dan nanti kita lompat setelah itu pembacaan di dalam ayat yang ke-20.
1: Surat Efesus pasal yang ke-5, ayat 15 dan loncat ayat 20. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana

0: Nah, kamu hidup.
1: Iya.
0: Janganlah seperti orang bebal.
1: Jangan kita hidup seperti orang bebal, tetapi hidup seperti siapa?
0: Tetapi seperti orang arif.
1: Tetapi hiduplah seperti orang arif. Orang arif itu orang yang bijaksana. Nah, bagaimana orang yang bijaksana itu hidupnya? Ayat 20.
0: Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu.
1: Nah, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Belajar kita mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup kita. Terus,
0: dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita.
1: Terima kasih, puji Tuhan. Inilah kehidupan yang bijaksana. Orang yang arif atau orang yang bijaksana, salah satu cirinya, dia dapat mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan dia alami dalam hidup. Mungkin kita menghadapi sakit, mungkin kita menghadapi banyak persoalan, kesukaran dalam hidup, bahkan mungkin kita menghadapi kekurangan, keterbatasan dalam perekonomian, dalam keuangan, dan lain sebagainya. Mengucap syukurlah. Terimalah semua itu dengan senang hati, dengan sukacita, tanpa kita bersungut-sungut, tanpa kita mengeluh, tanpa kita menyalahkan siapapun, terlebih menyalahkan Tuhan. Belajar terima, dan nanti Tuhan Yesus sendiri yang akan bekerja untuk memberkati, untuk mencukupkan, dan melimpahkan kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumedang.

0: Sumenep malam ini.
1: Terus satu hari di Sumenep, karena informasi dan inspirasi pendengar, saat lagi kita akan mengikuti mini drama produksi RRI Makassar dengan judul Pasar Ilmu.
2: Ibu Tini, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
3: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
4: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
2: Bagus itu Pak Soleh, biar dagingnya berkah. Ilmunya juga masuk ke perut, jadi daging yang baik.
5: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Kumuh begini kok dipakai belajar. Gak layak.
2: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
5: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Yah, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
6: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
5: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
2: Ibu-ibu, bapak-bapak, tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
3: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
5: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil. Nggak paham soal hukum dan pembangunan.
4: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging. Tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
3: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang jualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
5: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
6: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
5: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin malnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
2: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
3: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
2: Ya ampun, makasih ya, Bu.
3: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
2: Iya, Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat berat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.
0: Sobat Pajak.
7: Mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambunten. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
8: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras. Ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumedang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar, apa kabar? Kita berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Nah, untuk kesempatan malam hari ini, saya Ani Purnama akan menemani Anda dan kita akan membahas tentang komunitas sosial yang ada di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Ya, kita akan simak selengkapnya sesaat lagi.

0: Sumenep malam ini.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Pendengar, komunitas sosial adalah kelompok individu yang memiliki ketertarikan, hobi, kebutuhan, atau habitat yang sama, serta berinteraksi satu sama lain, baik secara fisik maupun daring. Nah, untuk membangun hubungan emosional dan mencapai tujuan bersama, komunitas didasarkan pada rasa saling memiliki atau community sentiment dan juga seringkali bersifat informal serta sukarela. Pendengar, beberapa poin penting mengenai komunitas sosial. Nah, ciri-ciri utamanya adalah memiliki kesamaan, yaitu minat atau lokasi ya. Kemudian adanya interaksi timbal balik, ikatan perasaan batin yang kuat, dan struktur atau pola perilaku. Nah, untuk jenis-jenis komunitas sendiri, ini ada berdasarkan lokasi, kemudian berdasarkan minat atau hobi, berdasarkan komunitas daring, grup media sosial atau forum online, dan untuk ciri-ciri utama yang pertama memiliki kesamaan minat atau lokasi. Jadi adanya interaksi timbal balik, ikatan perasaan batin yang kuat, dan struktur atau pola perilaku. Nah, untuk jenis-jenis komunitas sendiri berdasarkan lokasi atau geografis, desa, RT, RW, atau lingkungan perumahan. Kalau berdasarkan minat dan hobi, ada misalkan nih komunitas pecinta alam, otomotif, kemudian komunitas seni atau hobi-hobi lainnya. Sementara untuk berdasarkan komunitas daring, ada grup media sosial, ada forum online, atau bahkan game virtual, itu ada komunitasnya. Nah, manfaat dari komunitas sosial pendengar diantaranya adalah memberikan dukungan sosial untuk pengembangan diri dan pembangunan berkelanjutan. Nah, yang pertama, fungsi dan manfaat dari komunitas sosial adalah memberikan dukungan sosial, di mana memberikan rasa aman dan juga pemenuhan kebutuhan antar anggota. Sebagai pertukaran pengetahuan, itu bisa merupakan tempat berbagi pengalaman dan juga keterampilan. Dan kemudian ada pengembangan diri serta jaringan, yakni membuka peluang kerja, ada juga kolaborasi dan pelatihan-pelatihan, begitu. Kemudian untuk pembangunan berkelanjutan, komunitas sosial ini berperan di dalam kegiatan sosial dan lingkungan, seperti misalkan bank sampah. Nah, pendengar, komunitas sosial ini berbeda ya dengan organisasi formal karena sifatnya lebih bebas dan juga cair serta sangat bergantung pada chemistry antar anggota.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ya, pendengar, berikut untuk beberapa komunitas sosial yang ada di Jawa Timur, ya, utamanya di Surabaya, di mana Surabaya ini merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur dan juga sekaligus merupakan kota metropolitan yang ramai dengan kehidupan hiruk-pikuk ala perkotaan besar. Di tengah-tengah kesibukan dan juga kebisingan kota Surabaya, masih ada segelintir masyarakatnya yang belum bisa menikmati kehidupan modern dan mewah, seperti kaum-kaum kelas menengah. Meski begitu, ada kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam beberapa komunitas sosial di Surabaya yang turun menjadi relawan untuk membantu kesejahteraan masyarakat kelas bawah dalam bidang pendidikan dan juga kesehatan. Iya, yang pertama ada Safe Street Child Surabaya. Jadi ini adalah komunitas sosial di Surabaya yang peduli akan pendidikan anak jalanan. Nah, komunitas sosial ini berisi sekelompok orang yang melakukan kegiatan sosial untuk anak-anak jalanan di Surabaya. Jadi anak jalanan yang dimaksud adalah anak-anak kecil yang masih sering terlihat berjualan di jalanan pada malam hari atau saat dia tidak bersekolah. Dan bentuk kegiatan yang dilakukan adalah belajar serta bermain bersama, menonton pemutaran film, Jumat sehat, piknik asik, bahkan kegiatan tahunan seperti 17 Agustusan. Untuk tempat berkumpul bagi para volunteer dari komunitas ini dan juga anak-anak jalanannya pun tersebar di berbagai titik di Surabaya, seperti Taman Bungkul, Taman Paliatif, Jembatan Merah Plaza, ada traffic light Ambengan, dan masih banyak tempat lain. Nah, untuk jam berkumpul dari setiap titik juga berbeda-beda ya pendengar. Jadi ketika sudah tiba waktunya, anak-anak jalanan yang tinggal di setiap daerah di dekat titik tersebut boleh bergabung untuk belajar dan bermain bersama dengan para sukarelawan. Selanjutnya ada komunitas Yayasan Kanker Indonesia. Nah, ini ada sebuah organisasi nirlaba yang dibentuk di bidang kesehatan guna menyebarkan awareness pencegahan penyakit kanker yang terkenal sangat mematikan. Kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Kanker Indonesia ini berupa penyuluhan promotif, preventif, dan suportif mengenai penyakit kanker. Hal ini dilakukan sebagai bentuk usaha dalam mengedukasi masyarakat Indonesia, khususnya yang berdomisili di Jawa Timur dan Surabaya. Ini untuk mengetahui lebih dalam tentang penyakit kanker dan juga bagaimana menghindarinya sedini mungkin. Nah, komunitas sosial di Surabaya ini memiliki markas di Jalan Mulyorejo Indah 1 nomor 8 Surabaya. Komunitas selanjutnya ada Yayasan Pembinaan Anak Cacat Surabaya. Jadi satu lagi nih pendengar, komunitas sosial di Surabaya yang berupa lembaga yang menjadi naungan untuk membina kesejahteraan dan membantu anak-anak dengan kebutuhan khusus. Rupanya komunitas ini sudah berdiri sejak 14 Maret 1956 loh. Nah, komunitas ini dipercaya bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk diterima di lingkungan masyarakat, mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, juga untuk mengembangkan kepribadian diri. Untuk itu, komunitas ini muncul guna memberi bantuan dasar maupun bantuan khusus kepada mereka yang menyandang disabilitas agar dapat menjadi generasi penerus yang berkualitas. Komunitas selanjutnya ada Yayasan Al-Madinah Surabaya. Jadi komunitas sosial di Surabaya ini mengajak anak yatim piatu untuk menjadi kidspreneur. Memiliki lokasi markas di Jalan Beratang Binangun 9 nomor 2527, komunitas sosial di Surabaya yang satu ini merupakan sebuah wadah atau naungan bagi anak-anak yatim piatu untuk mendapat binaan dan edukasi, ya, sehingga bisa menjadi kidspreneur. Dan pelatihan yang paling utama yang dikembangkan di yayasan ini pendengar adalah pelatihan kepemimpinan dan bagaimana caranya berpikir secara inovatif. Metode pengajarannya dibagi atas 5 tingkatan, yaitu personal selling, event organizer, retail, kreativitas inovasi, dan juga industri kreatif. Nah, satu lagi komunitas sosial di Surabaya ada Ayo Ngaos Surabaya.
ini memiliki fokus pada pendidikan anak-anak di Surabaya khususnya. Komunitas ini dicetus oleh mahasiswa-mahasiswa dari jurusan Sastra Indonesia Universitas Erlangga. Mulanya, Ayo Ngaos Surabaya dirintis secara kecil-kecilan melalui sebuah program kerja Himpunan Mahasiswa Departemen Sastra Indonesia sejak tahun 2016. Namun dengan mulai berdiri sebagai komunitas sejak tahun 2017. Volunteer dari komunitas sosial ini, pendengar, tidak hanya berasal dari mahasiswa Universitas Erlangga saja, melainkan banyak relawan lain yang berprofesi macam-macam yang turut andil dalam proses mendidik anak-anak Surabaya, khususnya yang berdomisili di Srikana Timur. Ada program akademik, non-akademik, dan aksi sosial sering dilakukan secara rutin oleh mereka. Biasanya, mereka melakukan kegiatannya di Pos Kamling di kawasan Srikana Timur yang dijuluki Pos Ayo Ngaos. Ya pendengar, itu tadi bermacam-macam komunitas sosial yang ada di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Dan saya akhiri Ngobras untuk edisi malam hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis.

0: Peace.
1: Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: saudara di semua kanal informasi dan inspirasi. Pemirsa, saya pada mau jawab mangken tepening eding-eding matura. Refka bekal mencari panjenengan satu aja pemirsa satu aja dengan eding-eding matura malam mangken. Pemirsa bisa sang refka dengan dua telepon saya bisa hubungi atau pemirsa juga bisa pemirsa kini rri.co.id RRI Digital Tor FM 101,3 MHz. Langsung Refka sapa malam makin seperti gabung bareng Refka ning Eding Geding Matura. Di Geding Matura.
1: Takar mentepongku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ki boleh ki Mas ki?
1: Engki.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Paling itu kehajat nih.
0: Amin. Alhamdulillah.
1: Engki. Tok madu tok apa nyaman tok madu ni kata sampai tok tak boleh tok ni kada rombang apa kopi kurang tua ni kada onding tu rombang
0: ya kalau saya sorok biar saya pantap pelpal
1: pantap pelpal lagi ni kopi kurang tua ni kada onding
0: bu asal keseraan gitu tak
1: memang kebar pan kaki ubi ni kak
0: bu tapi telepon nyambung bakun
1: bu alhamdulillah bodoh
0: bodoh lagi
1: sambil aku dengar lek Refka, kok rokokan, bodoh kopi,
0: ini kan. Sana.
1: Semakin kena jaga gending-gending Madura.
0: Mencari apa teka, bisa ngopi kaduan lagi.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin, amin. Ngereng Mas Jaya.
1: Kitok matu matu kaki. Kitok matu matu kaki. Tak ejok.
0: Ngereng, ngereng Mas.
1: Si pertama, kanggu yang bian, alek si ganteng ki.
0: Eki.
1: Selamat bertugas. Jadi mandi di peleman tengah teh sama kebering selamat sampai ada pada kacau pok.
0: Amin amin Mas Jaya.
1: Cuman sering nak foto ki.
0: Eh? Eki. Sering nak nyosol ni kak. Embo.
1: Ano takut tak peleman. Takut peleman dekik tenang.
0: Nak foto nyosol takut mulai kasih lain.
1: Takut ajar ke ano takut kesana kemari. Ikan ayu ting-ting itu kan pusat mun ke sana kemarin.
0: Itu bakal alamat palsu.
1: Betul.
0: Aduh.
1: Lanjut ki.
0: Eki ngereng Mas Jaya.
1: Terima kasih Pak Sabar walami bonda ki. Sukan pada sukron kela pun masuk. Ngereng yang pasal boleh gabung nak walami ki bonda. Sukan pada super adik dua tidak masuk sekali. Pola miki bodi pernah masuk. Bede no sira. Oh, sira po. Cara sip. Pak Pangeran bo gabung pola miki bodo, miki tak sarin tore pernah masuk. Terus Pak Nur Kumala lagi. Pola miki tak sarin, pola miki bodo tore ya pernah masuk. Keto ing juga. Bang Asep. Cara sip sareng geleke ki.
0: Eki.
1: Bila bada Anwar, Evi, bada Dewi. Abah Sunni dah gama ki?
0: Tak oning ni gama bah subung muncul.
1: Abah Sunni paling ngasih oki petes ke lagi. Ini kita ada datang lah bah.
0: Mak oning biar sih.
1: Bah, bula. Bami pola aku ni maksudnya. Tak oning gila bula.
0: Bula lopo terbon.
1: Sore bah masuk bah.
0: Tak gini kan?
1: Ya, saya mau nabah, mau benda lerek tak tak tobang.
0: Tak tobang.
1: Emak.
0: Petes ngerah.
1: Petes ini ya.
0: Siap.
1: Ini benda sahden ni sampang ni. Mau masuk bahasa Madura ni ke sahden. Mau bahasa Indonesia sahden.
0: Sih, sahden.
1: Wah.
0: Ini siap.
1: Ini benda. Kira Pak Haji, kira Burhan ni.
0: Oke.
1: Sekarang Mas Farel pemekasan juga.
0: Oke.
1: Di ke satu aja nih.
0: Oke siap Mas Jaya.
1: Mister saya bingkeng bulan mon nam mana bikin ping. Lain buat lagu-lagu bergelancungan bola.
0: Oke.
1: Jadi saya pun ebang kencing kau nuruk nuruk bunti. Thank you le.
0: Thank you.
1: Ibaring yang kita kau orang sih buat pemekasan le.
0: Siap. Pak
1: pun salam ada abu salam. Selalu lagi.
0: Aiki siap mas.
1: Salam kong le.
0: Sami sami mas.
1: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebingge ngamas dia, ding-ding matura.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lanceng omor.
2: Ding-ding. Sama-sama.
1: Ini tak masuk. Sama surga, geng. Karena ke Mas JG, mulai gila perang. Kurang cokan, aku udah petes aja.
0: Buh.
1: Kurang locer. Mau dan di kiwi, saya rasa baru gila yang kurang saya jenset.
0: Saya jenset jadi.
1: Cepun kan, tosking kalamice.
0: Kalamice, selekena orang orang kaji. Siap.
1: Mangga nak kira-kira pantun gun oleh setong.
0: Ah, kenapa gini ga, ngiring?
1: Kasera, mak mulai somangka.
0: Ah, kedang.
1: Tale kini, mak ale alar-laran.
0: Asik.
1: Pasera si tak seneng ke Mas Rebka. Napa boleh reng bini, kira-kira.
0: Tolos tak boleh. Saya kata itu.
1: Wala ni kira-kira no reng.
0: Saya kata itu, tolos tak boleh.
1: Tak boleh, punya si kira-kiraan.
0: Aduh.
1: Salam lagi.
0: Eki gerang, Mbak.
1: Mi pas putus. Selamat bertugas.
0: Eki, Mbak.
1: Puru. Bada Jeki. Bada Winda. Torjukan Sukron. Torjukan Supriyadi 2. Torjukan Paruk 2. Mama Patuhar Mama Yuni. Jukan Bada Irma. Bada Pak Cempaka. Bada Suci. Tak lupa boleh tadi ke Bunda Dewi sekarang ini. Pak Ketua sekarang pas banji. Pengarang buka buh. Punten Bunda satu aja nih kakak sebut. Kenapa pun Bunda nyaman. Kenapa orang gak sarin pokok Bunda. Kan sebut.
0: Gilus.
1: Bunda Waisa Jenat. Allah Halim. Kisah pertunjukan ketohir. Panur Komala. Tardak kasete abdo pangir serapon sarama kerbai rasa dewa suraying bersama di para pertama kadita happy nentang terpedesa dua noro tarik tol dia buat pola nembian eja pola setong pucuk eja pola dua tentu dia barat
0: januah
1: koning dan kasih setong Mas Rizka
0: enki
1: kanjan ku setong eja pola penghambian enki mohon pas dia dua super tapi peng peng
0: empon aslina
1: iki tikar cecetong ini ke pengantar elang serta tambah peng bonet ada dua peng peng soal ano napa mohon ting ting ro norak bunti
0: ada
1: kawaca dengan
0: cek
1: kerangkung.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laras tuh abu bah mana bisit dong. Kadi hanya macena, apang, ref kapang. Ngirengnya binggeng abah, ding-ding matura.
2: Ding-ding matura. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ding-ding muarana.
0: Aha.
2: Lo potong mak cincin sate.
0: Aduh ganteng.
2: Mon eke ding suara na. Nama resep ke di tempat.
0: Di. Kini gak boleh. Atena sehera tapi.
2: Atena bule masuk.
0: Lah kok tempat katina sampe?
2: Oh, hebat terasa.
0: Yontai. Alhamdulillah.
2: Sehat Mas Dokter, Pak Kundi.
0: Pak Kun.
2: Alhamdulillah.
0: Capun saya abah, tepakannya macin apang.
2: Ah, alhamdulillah.
0: Engki. Nikah Mas saya. Sikul lagi. Engki. Saya budak.
2: Ada jalan cek tengah datang Mas Dokter.
0: Ah, gigoteng.
2: Tek ku mak bebel pun.
0: Asik.
2: Ida elong itu pok pang pang masa kerja.
0: Hmm.
2: Suri tu saya hanya apa?
0: Aprian. Ngalecer tak kira tak ngalecer.
2: Kau pasti masa kerja.
0: Nengereng.
2: Lanjut. Bila jalan mak pasti bangki.
0: Buat gedeng.
2: Pacet nyaman mun ngisto aki.
0: Asik.
2: Marta aja mun ke Mas Jeki. Sepen hari sepen malam asing barindi.
0: Aprian kakak si gending. Tak tengka namun barinduan tembus ke gending mun lewat dia jogi.
2: Oh, oke. Selek maknya. Selek mak nabu kok.
0: Bah, gedeng.
2: Mon semira solo tiak gala.
0: Asik.
2: Mon mas Rifka ni kala kari ka parlo.
0: Uh-huh.
2: Makia siara ni tabang sering nabot to.
0: Ano ba? Atabe ba? Kapi ka judul ba? Masuk ka pengpeng ba?
2: Eh capo
0: kapi ba? Kena foto. Ayo bonus
2: pantun na mas Rifka ni ka.
0: Aduh. Alhamdulillah.
2: Salam-salam.
0: Thank you ngereng Mas Sukron.
2: Salam lagi Mas Rifka. Selamat bertugas.
0: Thank you.
2: Kambian kan berarti mali bede beri ngebile bale mandiki kan ditabung ya Mas Rifka.
0: Thank you. Tak kok mulai kabarin duan. Terus nih sih. Terus karudi kata.
2: Oh. Bolen mon ge laki je bon lanya lah. Do ego.
0: Tikir je malanceng bade kanje.
2: Ede rum bro.
0: Orang nggak ada studio.
2: Hai. Ikan pada Kak Jeki.
0: Thank you.
2: Hibur pada Sera.
0: Basuni.
2: Basuni.
0: Thank
2: you. Pada Faruk.
0: Thank
2: you. Odiruk, Jenseduk.
0: Ingat Kak Jenset, ya Allah.
2: Ya Allah.
0: Thank you.
2: Ikan pada Kak Jeki.
0: Thank you.
2: Jangan pada kerja negeri tanpa kerjaan.
0: Thank you siap Mas Sukron.
2: Bilang salam nih kawan. Itu yang pokok lo. Masa bah makin itu yang bawa bolu.
0: Thank you.
2: Allah tak mila sana. Kemat kemat.
0: Pokok genset bodo aman makun.
2: Thank you Mas Rifka mana lebih genting noro.
0: Thank you siap.
2: Akhirnya nak on down.
0: Genteng.
2: Raja namun bodo lah.
0: Asik.
2: Sukron ke angkui, amit ke angkui toron.
0: Huh?
2: Kenapa napa dia kebetulan.
0: Aduh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eka tuti modal paparekan satu aja bah. Alam benda sih, raka sak boleh. Keren lah karma Sukron. Bingking sama Sukron, Rev Kangka boleh malam mangken. Ding-ding matur.
3: Mantep ongku, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari keseran mau obi manis.
0: Asik.
3: Yang lagi ngandung nangka.
0: Genteng.
3: Dari keseran mau sambil nangis. Yang pejangan isang kureka.
0: Torok no benih. Asik. Napak mokon.
3: Sama cebila kelah. Kalau terlorong-lorong.
0: Asik.
3: Saya saja bilang pun bidan mau lah sama mereka. Pun saya nontok ikalong polong ni udara.
0: Aduh banyak lambena. Aba kalero kasta aba tak beri. Ni kabri kakak piwan bah.
3: Penting ngarak naruk buntik ni.
0: Eki.
3: Kita lah ngatak lagi salam sakonik bulana ni tak kentingan panjang.
0: Eki.
3: Salam saya pertama ya para kisik sama mereka.
0: Eki.
3: Selamat bertugas.
0: Mm-hmm.
3: Moga-moga parangan sehat di keluarga.
0: Alhamdulillah.
3: Dan pada Bak Suci.
0: Pada
3: Kik Puru pada Sukron ki.
0: Eki.
3: Dan pada Jaki Asmara Arindi. Dan pada Bak Jempaka Ayu.
0: Eki.
3: Pada Abah Suni ki.
0: Eki.
3: Tinggal puan salam atau rakyat asa sejena.
0: Eki siap.
3: Kendingnya kini kaya paringa kia dek ka ibu nakaula ibu Patfor. Mana bi kalau resan monitor yang terasa juga dengan
0: tangan kini kan.
3: Yang juga bantu nak.
0: Siap, Mbak Irwan.
3: Makan tak kalang kau ngatas sukan lagi.
0: Sami-sami, Mbak Irwan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kerong, Mbak Ir. Tak abis tak abang kina. Pak mukul ke pantun. Mantap. Bingkeng nggak, Mbak Irma. Ding-ding Madura. Halo, ding-ding Madura.
3: Lekar, mantap ongku, Mas Rifka.
0: Asik. Halo.
3: Thank you.
0: Thank you. Rifka tak pate miarsa nih kan, tak pate hafal.
3: Eh, rekulah Mas Rifka.
0: Tak geni kan?
3: Sekelah saya biasa Mas Rifka.
0: Wah, tak geni kan? Pola nak kini suara na. Cawan ku, okay. Mi pola mi ngining bola sarang Mbak Suci.
3: Kan winda gula.
0: Mon mungkin jelas hafal mon gula.
3: Oh, hafal tu.
0: Bohat, boh, aku nikah mulai.
3: Nika boleh bagi sona nika.
0: Sona ya, lorok malu lo mas kiri.
3: Lah karena lorok malu lo mau bagi sona nika.
0: Tak, anak TV, anu. Maksa nih mas di Ali.
3: Selalu ada bagi sona ya.
0: Buh, terbaik lah karena nika. Tidak ada duanya, tak pun saya sponsor.
3: Engki, mana bising kerting lorok bun.
0: Engki ngeng mas Winda, anu bawin.
3: Tapi saya tahu ke si Asyol ki buru ki setting kencing apa pun.
0: Ngiring ngiring.
3: Jadi kalau salam ke tu jin. Karena pun lestari kalau.
0: Siap.
3: Ki kula keng rumah so ni ke acara nasempian.
0: Alhamdulillah.
3: Engki semoga mentar masuk apa boleh.
0: Bano top marina.
3: Aku sedu malam.
0: Oh lah.
3: Sebila bayi masa sekarang.
0: Engki jawan kula dek.
3: Dekat acara apa tak ada pun mereka.
0: Siap Mbak Win.
3: Iki dekat sampaian motor sekelang.
0: Sami Mbak. Amin Mbak Win.
3: Ini rai assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbak Win pun beksai masih suara. Alhamdulillah. Bingung Mbak Win dah. Ding-ding matura.
4: Ruang rindu, ruang berbagi, lagar mantep ongko teretan.
0: Ika boleh lagar sukron.
4: Ingat ke ruang rindu.
0: Biting aku ijen set sekali, mantar ke ruang rindu. Astagfirullahaladzim. Aduh, Nika, Mas Sukron, keluar mon, anu, mas.
4: Biar meleso mangke ke pasar lentang.
0: Wah, gedeng, Kak.
4: Are nyorot ke berok tase.
0: Asik, Kak.
4: Monja nyamar ya, kalah kar genteng. Saking mun nyorot, mun ila lake.
0: Kut aprian.
4: Mangga na esosol. Tak kok udah ring arep, Bu.
0: Jauh baru ngobar. Iya.
4: Nyalak pao sak masak nah.
0: Gendeng gak?
4: Malah ngotok. Kupiru nah.
0: Asik.
4: Pokok tau kerasa nah.
0: Boh. Lakar kau tuh gendek baterai nah nih kama sukron.
4: Nih terus lagi.
0: Nih kama baterai nah lakar kentu gue gendek sama sukron.
4: Aku anu, baterai nah ceklungan. Ikal salam lagi atau toko sih gelak.
0: Iki gerai.
4: Iki jaga sambian. Selamat malam pagi tugas ki.
0: Iki.
4: Juga pada Pak Haji Kama, Pomboang, Asep Birama, jukanan pada Pak Kelke, Pak Kelke, ke. Pak apa ke? Aku kan bodoh Mas Panji Ketawang, Pak Makasan juga bodoh Pak Nur Kumala, juga bodoh Pak Mahesa, Pak Saper. Sore Pak, jantung saya gabungan lah. Pon satu aja nak ya. Mas Roni juga bodoh Makasan, jantung saya gabungan lah.
0: Siap.
4: Numpak motor turun tarongki.
0: Ganteng Kak.
4: Kacepot gula namira.
0: Asik.
4: Bada pemator korang nyampor nak aki, baru kerikma anyo anak sabora.
0: Waduh, bijak.
4: Ireng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suh, dateng celebo Mas Farouk lagi di Wudina. Nda ada nafu pon pada na genset ngatang-tang. Aduh, astagfirullah, gelap malolah. Pertanda malam makin nikah, every nikmat senang tinggi. Motor saya kalangkung dengan satu aja saya mau gabung malam makin. Saya bisa mabunga tenar FK terutama Tor malar moga panjenengan satu aja, pemirsa satu aja paling sehat. Tor lanjut umur, raja rezeki ini tinggi. Moga abang ki boleh dengan lain kesempatan dengan ruang rindu atau bedengi di genting Madura. Refka boleh ngatur lagi genting walau mungkin boleh genting pantang nih ya. sareng ganggung pelok si bekal refka atau rakida panjenengan satu aja. Selamat miarsa aki.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

Kau Satria Rari, sumber kalian informasi dan inspirasi. Pendengar, saya sudah kebersamaan kita hari ini Senin 17 Mei 2026. Akhirnya kami seluruh rapat kerja program Satu RRI Sumeneb ucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga sajian hari ini membawa kesan di hati pendengar semuanya. Wassalamualaikum.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan AM 1098 kHz serta diperkuat aplikasi RRI Digital. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 bersama saya Ani Purnama. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sumenep. Jumpa kembali kita di Sumenep pagi ini ya, untuk edisi Senin 18 Mei 2026. Dan pendengar, seperti biasa untuk mengawali perjumpaan kita, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 75 sampai dengan 105, dibacakan Qori Muzammil Hasbalah.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Sumenep.net. Jumpa kembali pagi ini kita di Mutiara Pagi bersama saya Ani Purnama di hari ini Senin 18 Mei 2026. Pendengar dan pemirsa, keluarga adalah madrasah pertama. Di sanalah kita belajar cinta, tanggung jawab, dan juga bagaimana mengelola konflik. Namun jujur saja ya, tidak ada keluarga yang luput dari yang namanya perselisihan. Yang membedakan keluarga yang kokoh dengan yang rapuh bukanlah ada atau tidak adanya pertengkaran, melainkan bagaimana kita menyelesaikan itu semua. Dan di pagi ini kita akan membahas tentang topik seni pertengkaran keluarga. Ada 3 batas yang tidak boleh dilanggar saat marah. Bersama Ustadz Abdul Mufid STHI, beliau ada adalah penyuluh agama Islam, kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Saya sapa terlebih dahulu. Ustadz Mufid, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, jumpa perdana ini dengan Ustadz Mufid ya pagi ini. Sehat, tetap semangat ya Ustadz.
2: Alhamdulillah, Mbak Ani.
1: Alhamdulillah, baik. Pagi ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan pribadi kita nih Ustadz. Yakni bagaimana ternyata bahwa pertengkaran itu ada seninya juga ya Ustadz. Baik. Betul. Seni pertengkaran dalam keluarga ada 3 batas yang tidak boleh dilanggar saat marah. Nah ini sangat menarik. Silakan Ustadz sebagai mukadimah.
2: Baik, terima kasih Mbak Ani, presenter kita di pagi hari ini, dan juga selamat pagi pemirsa RRI Sumenep dimanapun juga berada. Semoga di pagi yang cerah ini hati kita juga cerah semua ya Mbak Ani.
1: Amin, ya. Insya Allah harus cerah. Ya.
2: Harus cerah, tetap optimis, semangat, juga keluarga yang akan memulai aktivitas pagi hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan,
1: keberkahan,
2: dan juga keberkahan dalam rumah tangga kita.
1: Insyaallah, barakallah, amin. Baik.
2: Kita tetap mampu melaksanakan, menjalani seluruh dinamika keluarga kita dalam rangka seni. Jadi seni mengelola konflik keluarga, pertengkaran, yang seperti topik yang kita angkat di pagi hari ini.
1: Baik, silakan Ustadz.
2: Oke, terima kasih Mbak Ani. Sebelum saya memulai topik ini, yaitu seni pertengkaran keluarga ya, 3 batas yang tidak boleh dilanggar oleh kita saat marah. Saya ingin memulai dari cerita Mbak Ani, mohon izin ya. Jadi kami itu beberapa waktu yang lalu dan bahkan di lain kesempatan yang sama juga sempat bertegur cerita, tegur sapa dengan salah satu teman kami itu. Kita berbagi cerita lah, curhat ya. Mohon maaf, cowok-cowok juga kadang bisa curhat ini, Mbak Ani. Tentu tidak lepas dari persoalan keluarga. Dia itu bercerita kepada kami itu, Ustadz, mungkin boleh enggak kita cerita ini tentang keluarga lu, Ustadz? Intinya begini. Kami itu sebetulnya saya, Ustadz, itu sangat mendudukan yang namanya keluarga yang harmonis, keluarga yang ya tidak sering-sering bertengkar. Tapi nyatanya, Ustadz, kok di keluarga kami seperti itu ya? Bahkan bayangan kami, sebetulnya bisa enggak sih keluarga itu enggak ada pertengkaran, enggak ada cekcokan dan seterusnya. Itu kira-kira obrolan yang mula-mula kita diskusikan dan kita buka bersama. Ternyata memang sebetulnya perasaan ini atau pengalaman ini tidak hanya dia, tidak hanya teman saya, tapi juga mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat pemirsa RRI dimanapun berada. Bahkan mohon maaf juga mungkin saya sendiri ini banyak. Jadi bahwa nyatanya yang namanya keluarga, jadi di setiap rumah tangga itu ternyata pertengkaran itu pasti ada. Kalau tidak boleh kita mengatakan sebagai keniscayaan. Makanya kemudian dinamika keluarga yang kemudian disebut dengan ya polemik keluarga, pertengkaran itu memang ya nyatanya harus kita anggap sesuatu yang alami, sesuatu yang kaprah dan wajar di tengah-tengah keluarga kita. Tapi yang sering menjadi masalah itu sebetulnya bukan pertengkarannya ini, melainkan bagaimana cara kita bertengkar. Jadi bertengkar itu pertengkaran sesuatu yang alami ya, kodratnya keluarga itu sudah sesuatu yang biasa, harus dianggap suatu hal yang wajar oleh kita semua. Tapi yang titik poinnya yang paling penting dan krusial itu justru adalah pada bagaimana cara kita bertengkar. Nah, ini saya kira yang harus menjadi pemahaman kita, yang harus menjadi apa ya, ya pemahaman bersama kita semua para pasangan keluarga khususnya, bahwa pertengkaran itu sesuatu yang biasa, tapi yang tidak kalah penting dan titik pangkalnya adalah tentang bagaimana cara kita bertengkar. Kenapa demikian? Karena bukan tidak banyak juga, justru kadang ketika setelah bertengkar, pasca bertengkar itu pasca cekcok antara suami istri itu malah berujung pelukan yang hangat, bahkan lebih hangat lagi. Tapi kalau salah kita mengelola pertengkaran atau konflik berkeluarga, ini justru akan menimbulkan luka lama, bahkan luka yang bertahun-tahun banyak. Jadi kira-kira itu kenapa kemudian tema kita yaitu seni pertengkaran keluarga. Ada tiga batas hal yang tidak boleh kita langgar di saat kita sedang emosi ya. Pertama, para sahabat pendengar atau pemirsa RRI, jadi konflik keluarga itu, pertengkaran itu harus kita pandang sebagai bagian daripada sunnatullah keluarga. Jadi kalau ada dinamika keluarga, ada dinamika sosial, tentu dalam lingkup yang lebih kecil ada dinamika keluarga yang itu kita namai atau kita sebutlah sebagai pertengkaran. Persoalannya ini soal adab. Jadi ketika kita atau dilanda keluarga kita itu dilanda pertengkaran, cekcok, konflik, tetap harus ada adab yang harus kita pegang. Perbedaan itu atau istilah dalam keluarga, ketegangan dalam keluarga adalah hal yang wajar, tapi itu tadi bahwa mari kita pandang bahwa ada dinamika, bahwa ada adab yang tetap harus kita pertimbangkan, yang harus kita pegang pada saat kita kebetulan misalnya dilanda pertengkaran dalam konflik keluarga. Di Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam Al-Qur'an di ayat 34, saya tidak akan membaca terlalu detail karena ayatnya agak banyak banget, tapi kita paling tidak ingin mengetengahkan tiga hal ya. Bahwa Allah itu, firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34 itu membagikan, paling tidak memberikan tiga pointer ya, pesan besar, yaitu yang pertama tentang peran, yang kedua adalah tentang tanggung jawab, dan yang ketiga adalah potensi gesekan. Jadi dari Al-Quran surat 34 itu seolah-olah kita oleh Allah itu ingin diberikan pesan, kita ingin di warning oleh tiga hal ini. Yang pertama adalah peran. Tentu dalam konteks keluarga ada suami, ada istri. Masing-masing dalam Islam ini sudah ada ruang peran yang sudah tegas untuk keduanya. Ada juga tanggung jawab sebagai suami, pasti punya tanggung jawab. Sebagai istri juga ada ketetapan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi dalam konteks keluarga, menurut Al-Quran surat 34 Bani, itu ada peran tanggung jawab yang harus sama-sama saling diindahkan oleh masing-masing pasangan tersebut. Dan yang tidak kalah penting itu adalah potensi gesekan. Ya, itulah kenapa kemudian kita di pengantar awal mengatakan bahwa gesekan itu, ya, jadi gesekan, perbedaan pendapat, pertikaian, konflik dalam keluarga itu nyatanya memang sudah keniscayaan. Jadi dari ayat ini kita ingin dipahamkan oleh Allah bahwa tidak perlu takut dengan persoalan atau konflik atau perbedaan pendapat antara suami istri. Itu niscaya, itu wajar. Tapi kemudian itulah kenapa di awal dikatakan yang paling penting adabnya. Yang paling penting adalah bagaimana cara kita menyikapi perbedaan atau konflik tersebut. Kalau di dalam bahasa agama Islam itu, di Al-Quran itu bahasanya ada nusus, Pak Ani. Jadi nusus itu adalah semacam atau sebentuk pembengkangan ya. Jadi ketidaktaatan atau pembangkangan yang sebetulnya ini juga berlaku kedua belah pihak. Jadi nusus itu bisa berlaku untuk istri, tapi juga nusus bisa berlaku untuk suami. Jadi sekali lagi, yang dilarang itu bukan soal beda pendapatnya, tapi bagaimana cara kita menyikapi. Oleh karena itu, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan bahwa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku, kata Nabi, adalah sebaik-baik keluarga, kepala keluarga kepada keluarga. Jadi dalam konteks ini Nabi itu ingin memberikan pesan, sekali lagi ini menguatkan daripada ayat yang di atas barusan, bahwa dinamika keluarga itu sesuatu yang wajar, yang alamiah, tapi yang paling penting dan yang pokok adalah bagaimana cara kita, khususnya suami, ini mengelola konflik, bagaimana cara kita menyikapinya, kira-kira kemudian adab dan akhlak yang terbaik dengan pasangan kita. Kemudian kita akan berbicara batas ya, ini yang tidak kalah penting. Jadi ketika konflik kemudian itu menjelma, akhirnya mengemuka, maka paling tidak ada beberapa hal, ada tiga hal yang ini harus menjadi pantangan baik suami maupun istri. Yang pertama adalah membuka aib pasangan, Mbak. Jadi membuka aib pasangan itu ini sangat dilarang lah, katakanlah begitu. Sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan oleh kedua pasangan suami istri. Sekali lagi menurut Al-Quran ayat 34 itu, jadi istri solehah, jadi menjaga kehormatan. Termasuk menjaga kehormatan itu adalah menjaga rahasia rumah tangga, menjaga rahasia suami. Tapi juga sebaliknya, yang namanya suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mencari-cari cara menyusahkan istri, dalam artian juga tidak membongkar, tidak membuka aib istri kita masing-masing. Kenapa begitu? Karena membuka aib itu bahayanya sangat besar. Yang pertama, antara lain dapat menghancurkan kepercayaan masing-masing, dapat mempermalukan pasangan kita, dan yang paling penting adalah ini dapat memperparah konflik. Jadi ketika sudah saling buka aib, nih ceritanya nih, misal suami membuka aib istri, istri membuka aib suami, dan kemudian disebar kemana-mana, yakinlah bahwa ini adalah sumbu, ibarat api itu sumbu bakar banget untuk kemudian konflik keluarga, persoalan keluarga, dan perseteruan keluarga ini akan semakin memanas. Maka karenanya membuka aib itu sangat perlu untuk dijauhi ya, karena itu tadi dampaknya sangat sangat besar. Ini sejalan dengan hadis Nabi, kata Nabi, sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah adalah yang membuka rahasia pasangannya. Jadi curhat itu boleh. Jadi curhat itu boleh, Mbak Ani, tapi ada batasnya ya. Harus tahu di mana batas ini bisa diceritakan ke orang lain, ke teman di luar kita, saudara kita, tetangga, tapi ini ada batas nih. Ini yang nggak boleh saya ceritakan kemana-mana. Nah, ini penting di sini agar keterbukaan rahasia atau masing-masing itu tetap terjaga. Kemudian batas yang kedua itu, Mbak Ani, adalah ya kalau boleh dikatakan haram lah ya, haram hukumnya kekerasan verbal. Meskipun juga tentu selain verbal adalah kekerasan fisik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi gaulilah keluargamu, perlakukan keluarga kita itu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf atau dengan cara yang Baik, salah satunya adalah dengan tidak melakukan kekerasan verbal, Pak. Seperti menghina, merendahkan, mengungkit masa lalu, melabeli pasangan kita ini, apalagi pas kalau sedang lagi marahan, ini biasanya paling gampang nih melabeli istri kita atau pasangan suami kita ini, misalnya dengan kamu yang selalu ini, kamu itu orangnya tidak pernah begini, tidak pernah begitu. Ah, ini biasanya ini pelabelan-pelabelan ngecap yang kayak gini nih, ini sering kali muncul, nah, apalagi di saat-saat yang sedang pada dilanda emosi atau kemarahan. Kenapa demikian? Karena kita harus tahu bahwa kekerasan verbal atau menjaga lisan atau ucapan kita itu agar tidak menyakiti pasangan kita, itu karena kadang luka batin itu, Mbak Ani, itu lebih parah dan lebih lama dampaknya ya daripada luka fisik. Jadi kalau mau ngomong apapun di posisi marah apapun kita itu tetap dijaga, dikendalikan. Khawatirnya kenapa? Khawatirnya itu nanti dia takut melukai hati dan perasaan pasangan kita. Nabi bersabda, Al-Muslimu, man salim al-Muslim, Muslimu namin bisanihi wa yadihi. Jadi kata Nabi itu adalah seorang Muslim yang baik itu adalah orang Muslim yang mampu selamat dari apa dari lisannya ya dan juga tangannya. Jadi orang Muslim yang baik itu adalah ketika saudara kita Muslim yang lain itu selamat atau terhindar dari keburukan lisan kita maupun juga keburukan tangan kita. Kenapa begitu? Karena sekali lagi kata-kata yang konon kadang sering terlontar ketika kita dalam posisi sedang marah ini justru lebih banyak berujung penyesalan, Mbak Ani. Jadi kadang mungkin juga saya dan mungkin juga Mbak Ani pernah paling tidak pernah ngalami itu. Jadi ketika pas lagi marahan kita kadang memang kayak apa ya? Ya lepas kendalilah kita ngomong ya. Kita ngucapin ini itu kayak please misalnya lepas, tapi begitu sudah suasana mereda, nah ini kadang timbul ini timbul timbul penyesalan, kenapa ya tadi saya harus ngomong seperti ini ke suami saya, kenapa tadi saya harus melontarkan kata-kata ini ke istri saya. Ini kadang penyesalan itu baru akan menyesal kemudian. Yang tidak kalah penting, hal yang harus dihindari oleh kita pada saat kita marah dalam keluarga adalah jangan membiarkan konflik itu berlarut terlalu lama, bahkan hingga tidur. Ya bolehlah misalnya kalau kita berkonflik marahan pagi, ya paling tidak siang itu sudah selesai. Kalau kita marahannya pas lagi di siang hari, ya sore sudah selesai. Kalau malam misalnya sore, ya paling tidak malam hari sebelum malam, sebelum kita itu tidur, konflik-konflik itu sudah atau kemarahan itu sudah mampu kita pecah cairkan. Kenapa demikian? Karena menumpuk permasalahan, ya, menumpuk masalah keluarga, konflik keluarga, emosi keluarga itu hanya akan jadi bumerang bagi keluarga kita. Itu akan berpotensi menjadi bom waktu. Itulah kenapa kemudian tidak membiarkan berlarut-larut lama konflik keluarga itu, karena Nabi pernah berpesan kepada kita untuk tidak halal, kata Nabi bahasanya itu ya, tidak halal mendiamkan pasangan kita lebih dari 3 hari. Ya kalau Nabi itu maksimal 3 hari. Jadi ibaratnya morek boleh marah, boleh ada pertengkaran, tapi ya biasanya kan wajar sih ketika kita habis cekcok itu nggak saling ngomong. Dan tidak saling ngomong, tidak saling bertegur sapa itu ya maksimalnya 3 hari. Paling tidak, ya, kalau ya seperti yang kami sampaikan tadi, pagi kita cekcok sama istri, sama suami, malam sudah selesai.
1: Baik.
2: Kira-kira begitu.
1: Baik.
2: Kira-kira begitu sebagai pengantar, Mbak Ani.
1: Ya. Ya, terima kasih Ustadz Mufid. Dan pagi ini saya juga mengundang pendengar dan pemirsa yang akan bergabung. Silakan di 3 jalur telepon 665-396-662-317 atau di 0811-3345-101. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan di WhatsApp di nomor seluler dan juga melalui live chat di YouTube RRI Sumenep.net. Baik Ustadz, menurut Al-Quran dan Hadis, kenapa marah itu hal yang manusiawi tetapi perlu dikelola Ustadz?
2: Oke, marah itu sesuatu yang alamiah, manusiawi ya Mbak Ani ya. Tapi harus kita kelola. Ini penting. Betul ini pertanyaan yang keren saya rasa. Pertama, kenapa manusiawi? Karena kemarahan itu kan memang secara orok ya, bawaan dari kita sejak lahir manusia siapapun itu potensi marah itu memang sesuatu yang melekat pada diri kita. Itu alamiah dan sekali lagi betul seperti yang dikatakan Mbak Ani itu alamiah. Yang adanya nafsu, makanya ada salah satu nafsu tuh dalam Islam itu istilahnya disebut nafsu amarah, Mbak Ani. Amarah ini dalam konotasi yang lain ya, itu ya berarti kan kemarahan, konflik, kemarahan itu kan. Ini berarti karena ini nafsu, ini adalah power, cuman powernya ini energi yang tidak baik dalam artian ini energi negatif yaitu kemarahan, makanya harus mampu kita kendalikan. Jadi termasuk juga dalam konteks keluarga khususnya. Jadi sebetulnya kemarahan ini kemampuan untuk mengendalikan rasa marah, emosi ini tidak dalam konteks keluarga saja. Dalam konteks relasi sosial pun juga sama sebetulnya. Tapi lagi-lagi wabil khusus ini dalam konteks keluarga kita ya. Karena lagi-lagi kemarahan itu sesuatu yang wajar alami ya, dan pertengkaran atau konflik keluarga juga sesuatu yang wajar alamiah ya, keniscayaan yang terjadi di keluarga kita. Makanya Islam itu kemudian mewarning itu, artinya kemudian ada adab-adab, itulah kenapa kemudian Allah berfirman ya, mewarning kita tadi di surat berapa itu? Itu kan Allah mewarning. Jadi Allah itu berbicara tentang peran, surat An-Nisa ayat 34 itu Allah berbicara tentang tanggung jawab dan juga potensi gesekan. Jadi istilahnya itu ada nusus tadi. Tapi sekali lagi yang namanya nusus atau ya persengketaan lah ya, percekcokan, pembangkangan ya. Ini dalam konteks dalam Islam itu tidak hanya berlaku untuk istri, tapi juga suami. Ya ini adil, sebetulnya agama itu adil. Kenapa? Karena konteksnya dalam keluarga, masing-masing pasangan ini kan sudah sama-sama punya peran tuh. Suami punya tanggung jawab, menafkahi batin maupun lahir, kan begitu kan. Bersikap melayani penuh kasih terhadap istri keluarga. Dan juga suami, apa istri juga sama, punya kewajiban yang serupa ya, menurut perannya masing-masing. Suami itu menjadi pelindung batin suami, menjadi pengayom keluarga, dan seterusnya juga. Jadi ada peran masing-masing, ada tanggung jawab yang dipikul oleh masing-masing itu. Nah, karena masing-masing punya peran dan tanggung jawab, maka keniscayaan apa itu tadi? Keniscayaan gesekan itu tentu ada juga di dalamnya, yang kemudian kita sebut dengan pertengkaran, atau kemarahan, atau konflik keluarga. Jadi prinsipnya ini ikhtilaf atau perbedaan itu sesuatu yang wajar, alamiah. Iya betul seperti pertanyaan Mbak Ani itu tadi. Yang paling penting bukan pertengkarannya, tapi bagaimana cara kita menyikap. Bagaimana cara kita menyikapinya tentu dengan adab. Dengan adab Islami begitu ya. Kira-kira begitu Mbak Ani.
1: Baik. Iya. Kita masih di Mutiara Pagi dengan topik bahasan seni pertengkaran dalam keluarga. Ada 3 batas yang tidak boleh dilanggar saat marah. Ada pendengar yang bergabung, Ustadz, saya terima. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dari Abah Suni, Mandala Rubaru.
3: Iya, Mbak Ani.
1: Baik, silakan.
3: Ini bersama Ustadz siapa?
1: Ustadz Mufid.
3: Ya, assalamualaikum Ustadz Mufid.
1: Waalaikumsalam.
3: Nah, pakai bahasa Madura, bisa Ustadz Kak Dinto. Ajunan buruh Kak Dinto bahas tentang masalah nusus. Kebanyakan Kak Dinto menabi istilah bisa. Sebagai seorang istri, ini Kak Dinto lebih melarat tempeng dari rakan Kak Dinto. Saya laki-laki, saya bini, anakku Kak Dinto. Si tong tempo si bini Kak Dinto ya ket bersetubuh tak oni anu tak kesokan sebab melatar Kak Dinto leso. Pe itu sah tor pe itu buah kinosus Kak Dinto. Ngireng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan
1: Ustaz.
2: Baik, Mbak Ani, ini pertanyaan yang bagus dari Pak Abu Suni ya.
1: Iya, Abah Suni.
2: Mungkin Abah Suni. Mungkin saya mungkin juga sesekali menyelinginya dengan bahasa lokal, bahasa Madura ya, Mbak Ani. Ya.
1: Silakan.
2: Jadi dalam artian begini, ini kadang mungkin oleh sebagian kita tuh kan dianggap polemik ya. Polemik dalam artian dilema. Berbicara nusus, kita tadi bicara bahwa nusus itu konteksnya tidak hanya untuk istri, tapi juga berlaku untuk suami. Pertanyaan berbicara dalam apa dalam konteks keluarga ada kadang kita agak kabur soal peran kan kira-kira begitu Mbak Adi. Kita kadang agak masyarakat kita agak kabur soal peran ini kewajiban apakah ini tanggung jawab istri apa suami. Salah satu konteksnya dalam yang sering dilihat atau kita temui di lapangan itu kan ketika misalnya sebetulnya secara kewajiban nafkah itu kan yang harus bekerja katakan itu kan pihak suami kan begitu. Cuman tradisi atau budaya kita Madura itu tidak sedikit bahkan banyak sekali di mana perempuan atau istri itu memiliki peran andil besar dalam kaitannya ekonomi keluarga. Ketika secara sebini itu malah juga ala kebah kan kadang bajingan sebini itu lebih semangat bini nak. Ya kan lebih rajin istri yang bekerja yang mencari nafkah penghidupan daripada suami sehingga ketika peran istri itu mulai ada pergeseran ini kan pergeseran peran mestinya peran ini bukan istri kan kira-kira begitu dalam konteks lambang itu tugasnya suami tapi ini menjadi persoalan ini si laki ini pasti tak terwala aku misalnya. Si laki itu sukanya malas dungkai-dungan, tapi ketika malam dia minta jatahnya luar biasa, tidak bisa dipelak, pokoknya harus dilayani. Sementara ya istri bilang, saya sudah capek mas, saya capek mas, capek sudah seharian kerja. Kan kira-kira begitu. Kan kadang menjadi polemik ya Mbak Andi. Ya. Dalam konteks seperti ini kira-kira bagaimana? Apakah si istri ini si pihak istri ini akan kita permasalahkan apakah akan dikatakan juga nusus ketika kemudian istri tidak mau melayani suami ini kan kira-kira kan begitu nih sementara mungkin satu sisi istri merasa tidak bersalah merasa benar sikapnya orang saya juga pekerja dan saya capek wajarlah kalau saya menolak kan kira-kira begitu ini secara psikososial seolah-olah benar. Tapi sekali lagi ingin kami konteskan Islam. Kita kan ini kan tentu bicara dalam konteks ideal ya, Pak. Jadi ya sekali lagi konteksnya adalah ya, tentu ini ujian bagi pasangan tersebut. Bagi suami, ya mestinya suami itu kan harus tahu diri. Artinya bahwa ada peran yang tidak linier ini. Sehingga istri saya ini jadi sangat capek, misalnya kelelahan karena habis bekerja seharian. Tapi saya moro-moro, ya kebutuhan batin saya juga lagi datang, lagi pengen. Nah, ya maka di titik itulah justru saya rasa seni itu, adab itu diperlukan. Jadi adab itu kan apa ya, itu kan akhlak ya Mbak Ani ya. Dalam konteks yang lain, adab itu adalah kita maknai dengan akhlak. Akhlak itu etika. Jadi ini bukan soal halal haram. Bukan soal siapa yang benar atau siapa yang salah. Jadi paling tidak ketika dalam kasus seperti ini, seorang suami itu mestinya, ya kedua pasangan lah, itu dituntut untuk saling pengertian. Dan kira-kira begitu.
1: Intinya harus pengertian ya Ustaz ya.
2: Pengertian, suami harus tahu diri. Ya, ya mungkin kalau istri saya lagi tidak mau nih saya ajak untuk berhubungan batin malam ini atau sekarang. Ini karena mungkin karena saking capeknya tadi bekerja. Padahal dia bekerja ini kan kewajiban saya sebagai suami. Kan kira-kira begitu. Artinya tidak serta-merta langsung marah. Tidak serta-merta langsung bereaksi. Apalagi langsung dengan perlakuan tindakan kekerasan fisik ya, ini jangan. Jadi ya bersabarlah. sabar saja dulu, mungkin ini bukan momen yang tepat, mungkin ini bukan waktu yang tepat. Berikan istri kesempatan istirahat, mungkin setelah itu kita ajak lagi, siapa tahu istri mau. Jadi tidak serta-merta kita langsung menghakimi, wah istri saya kok enggak mau, wah, ini nuzus ini. Ini kan berarti kita keburu-buru, kita bisa jadi kurang sabar. Istri sebetulnya tidak dalam rangka mau nusus, tidak. Hanya bisa jadi karena dari saking capeknya, Mbak Ani.
1: Oke, kan, baik.
2: Kira-kira begitu ya. Kira-kira.
1: Baik, Ustadz, kira-kira seperti apa nih Ustadz? Atau bagaimana caranya mengubah tujuan bertengkar dari membela ego jadi menjaga keutuhan keluarga? Bagaimana caranya mengubah tujuan bertengkar itu dari membela ego masing-masing tetapi menjadi menjaga keutuhan keluarga gitu Ustadz?
2: Oke. Ya, ini menarik Pak. Ini berarti kita sudah mulai bicara solusi ya.
1: Iya.
2: Luar. Hari ini kita paham, pemirsa RRI, sudah kita paham bersama bahwa satu poinnya yang namanya konflik keluarga, pertikaian, pertengkaran dalam keluarga itu sesuatu yang wajar dan alamiah saja. Jadi tidak harus kemudian kita anggap tabu atau sesuatu yang tidak mungkin, bukan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana adab kita atau cara menyikapi konflik tersebut. Itu yang paling penting. Jika konflik itu membesar kemudian, ya nah ini ketika misalnya. Jadi yang pertama tentu ada harus niatan islah atau perbaikan bersama. Kalau perlu mungkin, kalau memang sudah parah, jadi terlanjur keras persoalannya, bisa melibatkan orang ketiga. Hakam ya, kalau dalam Islam itu disediakan hakam atau pihak ketiga atau pihak keluarga yang lain. Yang harus mengikhlas, mengislahkan kedua pasangan, kedua keluarga ini, kedua pasangan ini.
1: Mediator gitu ya Ustadz?
2: Harus ada mediator, kalau itu diperlukan tapi ya. Kalau misalnya kedua belah pihak suami istri ini belum bisa, calling down misalnya, belum bisa menyelesaikan, itu harus ada mediator. Bukan mencari siapa yang benar, jadi bukan mencari siapa yang benar. Dalam konteks ini adalah prinsipnya mencari titik temu persoalan. Jadi mencari titik temu persoalan terus kemudian mencari penyelesaian. Jadi sehingga yang semula ini dalam lingkup kemarahan, dalam lingkup emosi, pertengkaran, sudah lepaskan itu kesampingkan dulu. Sekarang kita berfokus kepada gimana nih keluarga ini adem kembali. Kira-kira begitu. Kira-kira solusinya apa? Kemudian tentu komunikasi sehat ya Mbak Ani ya. Jadi dengarkan, jadi yang wajar sih kadang ketika lagi marahan itu Mbak Ani kan susah kita mendengarkan. Itu pasti sukanya yaitu pada saling ngotot, pada pengen ngomong, pada adu ngotot adu mulut gitu biasanya.
1: Itu
2: makanya di beberapa hadis Nabi itu memang sangat banyak, hadis ini sangat sangat banyak sangat konsen soal marah ini Mbak Ani. Jadi salah satu hadis Nabi itu adalah laisa syadid bisur'ah innama syadid allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi enggak ada orang yang kuat kata Nabi. Yang kuat itu adalah mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Orang yang bergulat, yang pandai gulat, tengkar itu bukan pribadi yang kuat kata Nabi. Tapi yang paling kuat hakikatnya adalah ketika seseorang itu mampu

0: suami istri itu lagi marahan, kata Nabi, maka sesegera ya baca ta'awud gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ini kan siapa tahu kan kemarahan kita berdua ini suami istri ini kan disulut oleh bisikan setan. Makanya kita baca a'udzubillah, yang kemudian segera diam. Masing-masing pasang belah pihak ini ambillah jurus diam masing-masing. Jadi kalau yang dari tadi pada saling ngotot ngomong gitu kan, maka seketika sebisa mungkin tekan saklar off, baik itu suami maupun juga istri. Diam, jangan bicara dulu. Hentikan. Karena kalau tetap saling ngomong, dibalas pada saling apa, saling bersaut, ini nggak bakal ada ujung.
1: Baik.
0: Tapi kalau ada satu yang mengalah ya Mbak Ani, ini yakin pasti akan suhu itu akan turun, akan mereda.
1: Baik.
0: Misal kalau marahnya lagi, yang ketiga kata Nabi, kalau kalian kalau pas lagi marah dalam posisi berdiri, ganti posisi keduduk. Nah, ini cara Nabi, ini tipsnya. Jadi kalau pas lagi marah-marah gontok-gontokan itu, awalnya berdiri, cari tempat duduk, duduklah. Itu biasanya secara apa ya, secara lahiriah ya, mungkin ada kaitan antara neurosis tubuh kita ya, saraf kita bani, dari ketika marah posisi berdiri ke duduk. Atau ketika duduk itu berbaring, bawa rebahan, langsung cari masuk ke kamar, tutup pintu kunci, tidur sudah. Itu yakin persoalan selesai, kemarahan itu akan cooling down. Kemudian berwudu, kalau tidak mau berwudu lebih baiknya lagi mandi. Itu kalau mandi kan kita lebih adem Mbak Ani. Katanya ini secara fisik ya, lahiriah ya, tapi ini bisa bisa membantu meredakan emosi kita. Itu berwudu, mandi, dan yang tidak kalah penting tentu adalah sabar, Rani. Ini tetap kunci yang paling kunci.
1: Karena sabar, paling berat ya, Ustadz.
0: Paling berat. Jadi ya sabar. Siapa yang sabar? Ya kedua-duanya.
1: Duanya,
0: ya. Kedua-duanya dan saling memaafkan.
1: Baik.
0: Ya, iyang-iyanglah cita-cita dan perjanjian kasih cinta abadi kita di masa lalu, tujuan apa kita menikah itu diingat-ingat kembali agar kita bisa mampu menghadirkan rasa maaf di batin kita untuk pasangan. Kira-kira, Mbak.
1: Baik.
0: Kira-kira begitu, Mbak.
1: Waduh, luar biasa. Saya dapat ilmu banyak nih dari Ustadz Mufid pagi ini tentang bagaimana seni pertengkaran dalam keluarga. Ada 3 batas yang tidak boleh dilanggar saat marah. Terima kasih, Ustadz, untuk ilmunya pagi ini. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Sekali lagi, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas, Ustadz Mufid. Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dan juga pemirsa, jika kita tarik benang merahnya, Islam tidak melarang kita merasa marah. Yang dilarang adalah membiarkan marah itu mengendalikan kita hingga melampaui batas lisan, fisik, dan juga kehormatan. Menjaga 3 hal ini adalah bentuk nyata dari iman dan akhlak mulia, terutama kepada orang-orang terdekat kita. Dan semoga apa yang sudah disampaikan tadi ya tidak berhenti sebagai wacana, tapi kita jadikan ini sebagai bekal untuk merenung dan juga memperbaiki cara kita berkomunikasi di rumah dengan keluarga kita. Karena rumah yang dijaga adabnya, insya Allah akan menjadi tempat turunnya sakinah, mawaddah, warohmah. Terima kasih untuk mutiara pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi Pro 1.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan.

0: akan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Mudah-mudahan juga sampai November cuaca normal sehingga produksi, target produksi ini insya Allah bisa tercapai, seandainya ke depannya sudah normal.
2: Sepengetahuan saya untuk petambak garam atau petani garam sampai saat ini masih belum ada bantuan. Tidak ada bantuan, hanya sebatas apa ya, koordinasi saja.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Senin 18 Mei 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan Buletin Berita Pagi selengkapnya. Cuaca yang belum bersahabat membuat sebagian petambak garam di Kabupaten Sumenep masih menunda produksi garam tahun 2026. Muhammad Ali melaporkan.
4: Cuaca yang belum menentu membuat sebagian petambak garam di Kabupaten Sumenep masih menunda produksi garam tahun 2026. Kondisi tersebut juga berdampak pada harga garam di tingkat petambak yang hingga kini belum mengalami kenaikan signifikan. Kepala Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kaliangat Sumenep, Abdul Hayat mengatakan, harga garam produksi saat ini berkisar antara Rp2.000 hingga Rp2.200 per kilogram. Namun harga tersebut bergantung pada kualitas garam yang dihasilkan. Selain kualitas, tekstur dan bentuk kristal garam juga mempengaruhi nilai jual di pasaran. Menurut Ubed, perusahaan penyerap garam hingga saat ini belum membuka pembelian dalam jumlah besar. Penyerapan garam biasanya dilakukan saat musim panen rakyat sekitar September hingga Oktober. Sementara stok garam rakyat saat ini masih cukup berlimpah karena sisa produksi sebelumnya masih tersedia dalam jumlah banyak.
2: Sepengetahuan saya untuk petambak garam atau petani garam sampai saat ini masih belum ada bantuan. Tidak ada bantuan, hanya sebatas apa ya, koordinasi saja, tanya-tanya tentang harga garam. Kalau bantuan sudah beberapa tahun ini, saya pastikan petani garam ya tidak semuanya tidak tahu ya, yang di luar dari sepengetahuan saya. Tapi sepengetahuan saya di wilayah saya sebagai sentra garam itu belum ada bantuan.
4: Ubed berharap pemerintah lebih serius memperhatikan nasib petambak garam dengan memasukkan garam sebagai komoditas bahan pokok penting. Langkah tersebut dinilai penting agar harga garam di tingkat petambak lebih stabil dan saling menguntungkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sampang optimis produksi garam tahun 2026 akan membaik seiring cuaca yang mulai mendukung proses produksi garam para petani. Kepala Bidang Budidaya dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Sampang, M. Mahfud, mengatakan kondisi cuaca saat ini dinilai lebih stabil dibanding beberapa bulan sebelumnya yang sempat diguyur hujan di luar musim. Menurutnya, cuaca yang mendukung sangat penting untuk mempercepat proses kristalisasi garam sehingga hasil produksi petani diperkirakan meningkat pada musim panen tahun ini. Pemerintah Kabupaten Sampang sebelumnya menargetkan produksi garam mencapai 325 ribu ton pada 2026 dengan total lahan tambak garam sekitar 3.200 hektar yang tersebar di 7 kecamatan.
1: Sudah ada yang sebagian produksi, tapi masih kecil sekali, mungkin masih di bawah 100 ton sekabupaten. Masih jauh, jadi harapannya memang Agustus, September, Oktober, mudah-mudahan juga sampai November cuaca normal sehingga produksi, target produksi ini insya Allah bisa tercapai, seandainya ke depannya sudah normal.
3: Kata Mahfud, meski sebagian lahan tambak telah beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman, pemerintah daerah tetap berharap produksi garam tahun ini mampu meningkat dibanding stok saat ini yang tercatat sekitar 42 ribu ton. Berikut tanggapan dan harapan masyarakat terkait sejauh mana realisasi swasembada garam.

0: Saya Sari di Sumenep. Menurut saya, untuk mencapai target swasembada garam, khususnya garam industri pemerintah, seharusnya lebih awal, mulai dulu sudah punya target. Tidak selalu impor. Kalau garam konsumsi, saya kira untuk produksi dalam negeri mencukupi. Bahkan saya dengar tahun 2012 garam konsumsi sudah berswasembada. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sampai saat ini garam untuk industri masih impor? Indonesia bahkan Pulau Madura kan terkenal dengan julukan Pulau Garam. Mengapa masih kekurangan stok?
1: Saya Sahawi di Sumenep. Menurut saya, target swasembada garam akan terwujud di tahun 2027. Seperti apa yang dicanangkan pemerintah. Apalagi kalau tidak salah, di NTT Kepulauan Kote sudah dibuka lahan tambak garam besar-besaran untuk menunjang pemenuhan garam nasional, termasuk garam industri.
2: Saya Pak Ong di Sumenep. Alhamdulillah, Madura sudah menjadi penumpang garam nasional. Walau masih perlu adanya pembenahan secara kualitas. Harapan saya dengan kejar waktu pemerintah yang katanya di tahun 2027 harus berswasembada garam, terutama garam industri, bisa tercapai.

0: Swasembada garam menjadi topik komentar berita pagi RRI Sumenep hari ini. Selengkapnya disampaikan Supriyadi.
1: Selamat pagi. Di negeri maritim yang dikelilingi lautan, ironi itu masih terasa. Indonesia, negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, justru belum sepenuhnya mandiri dalam urusan garam. Pemerintah kini kembali menggagas swasembada garam. Tujuannya jelas, mengurangi impor dan mengangkat kesejahteraan petambak lokal. Di satu sisi, langkah ini layak didukung, sebab selama bertahun-tahun petambak garam bekerja keras menghadapi cuaca yang tidak menentu, harga yang jatuh, hingga persaingan dengan garam impor. Swasembada bisa menjadi harapan baru agar hasil produksi dalam negeri lebih dihargai dan ekonomi pesisir semakin kuat. Namun di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata. Persoalannya bukan sekedar produksi, tetapi kualitas dan kesiapan industri. Ketika teknologi masih terbatas dan infrastruktur belum memadai, target swasembada berisiko hanya menjadi slogan tahunan. Maka pertanyaannya, mampukah swasembada garam benar-benar diwujudkan? Atau kita kembali terjebak pada ambisi besar tanpa pembenahan mendasar? Sebab pada akhirnya, kemandirian bukan hanya tentang target, tetapi tentang keberpihakan yang nyata kepada rakyat kecil. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang mengingatkan peternak dan pedagang agar melengkapi dokumen kesehatan sebelum mengirim ternak ke luar daerah. Chairul Umam melaporkan.
2: Setiap ternak yang akan dilalulintaskan diwajibkan memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH, bukti vaksinasi serta rekomendasi tujuan pengiriman. Kepala Bidang Peternakan di Disperta KB Sampang Arif Rahman Hakim mengatakan, pemeriksaan dokumen dilakukan di kantor maupun puskeswan sebelum ternak diberangkatkan ke daerah tujuan.
3: Jadi untuk lalulintas hewan itu sebelum dijual belikan atau dilalulintaskan terutama di lingkup Jawa Timur, dalam provinsi Jawa Timur itu kami di puskeswan tersebut bisa dilakukan pemeriksaan dan di kantor juga kami siap melakukan pemeriksaan dan memberikan surat keterangan kesehatan hewan tersebut.
2: Menurutnya, kelengkapan dokumen kesehatan penting untuk memastikan ternak dalam kondisi sehat dan aman selama proses pengiriman antar daerah. Selain melakukan pemeriksaan administrasi, petugas di Disperta KB juga terus memberikan edukasi kepada peternak dan pedagang mengenai pentingnya dokumen kesehatan ternak guna mencegah penyebaran penyakit hewan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Lapak hewan kurban mulai bermunculan menjelang Idul Adha di sejumlah titik strategis Kabupaten Pamekasan. Para pedagang memanfaatkan momen ini dengan membuka lapak di pinggir jalan. Purnama Iswantoro melaporkan.
4: Lapak hewan kurban mulai bermunculan menjelang Idul Adha di sejumlah titik strategis Kabupaten Pamekasan. Para pedagang memanfaatkan momen ini dengan membuka lapak di pinggir jalan. Yoyo, salah satu pedagang hewan kurban di Desa Laden, Kecamatan Pamekasan, telah membuka lapaknya sejak sebulan yang lalu. Mayoritas pembelinya adalah pelanggan lama. Ia menyebut harga kambing yang dijualnya antara 2 juta hingga 4 juta rupiah per ekor.
5: Sudah ada laku sebagian. Dititipkan dan sebagainya ada yang diambil.
4: Pembeli dari mana, Pak?
5: Pembeli dari luar daerah, ada yang dari desa Pakong, Bumbungan, dan juga ada yang dari luar juga, dari Jawa, tinggal main telepon, pelanggan-pelanggan lama. Gitu.
4: Dia memastikan kambing yang dijualnya layak kurban, baik dari syarat usia maupun kondisi fisik. Menurut Yoyo, dirinya juga membuka layanan pemesanan melalui telepon atau pesan WhatsApp untuk memudahkan pembeli memilih dan menawar hewan kurban tanpa harus datang ke lapaknya.
0: Kebijakan pemerintah menambah alokasi pupuk bersubsidi secara signifikan untuk Kabupaten Sampang pada tahun 2026 merupakan langkah strategis yang sangat krusial. Di tengah tantangan iklim dan pemulihan ekonomi sektor pertanian, penambahan kuota ini bukan sekedar bantuan logistik, melainkan fondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura Disperta KB setempat, Nurdin, menyampaikan Kabupaten Sampang memiliki potensi besar pada sektor pertanian. pertanian, khususnya tanaman pangan seperti padi dan jagung. Sementara kebijakan penambahan kuota pupuk ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Tahun ini terjadi peningkatan cukup besar, terutama untuk pupuk urea, NPK, dan pupuk organik.
6: Pada prinsipnya kita kan berharap pupuk yang sudah dialokasikan pusat itu dimaksimalkan untuk dimanfaatkan untuk pertanaman-tanaman pangan, horti, dan tanaman yang sudah didapatkan alokasi. Itu kan kalau di Sampang kan cuma ada 5 tanaman yang dapat. Nah, padi, jagung, kedelai, bawang merah, sama cabai itu.
0: Berdasarkan data yang diterima, pagu pupuk urea pada 2026 ditetapkan sebesar 26.320 ton, meningkat dari 2025 yang hanya mencapai 22.956 ton. Sementara itu, pupuk NPK juga mengalami kenaikan dari 20.108 ton menjadi 22.047 ton. Lonjakan paling mencolok terjadi pada pupuk organik yang naik dari 3.339 ton menjadi 5.077 ton.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
0: Jemaah calon haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 78 SUB Surabaya dalam kondisi yang sehat dan lancar dalam menjalankan ibadah. Berikut laporan Ahmad Said Syamsuri.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini para jamaah dari Indonesia terutama kloter 78 sudah tuntas melaksanakan umrah wajib, baik yang untuk jamaah sehat ataupun jamaah lansia dan disabilitas. Sudah tuntas melaksanakan umrah wajib semuanya. Tinggal sekarang teman-teman jamaah melaksanakan ibadah rutinitas dan ke haram, disediakan bis sholawat yang 24 jam dari hotel menuju haram, menuju masjidil haram. Alhamdulillah, pelaksanaan ibadah wajib berjalan dengan lancar tanpa kendala yang bermakna, yang berarti kami sudah berusaha para teman-teman untuk bisa melayani dengan yang terbaik. Terkait dengan kendala, yang pertama, kendala adalah bagi yang lansia itu menjadi pertimbangan sendiri, bagi yang lansia atau yang disabilitas dari terminal Sip Amir menuju haram itu yang perlu ada penyesuaian, karena teman-teman jamaah itu banyak yang masih belum harus ditunjukkan dan ada penunjuk jalan, atau di situ sudah sebenarnya sudah kalau mau bertanya di situ sudah disiapkan atau ditempatkan beberapa PPIH Arab Saudi. Teman-teman dari PPIH Arab Saudi sudah standby di situ untuk membantu jamaah-jamaah Indonesia dengan berseragam resmi dari PPIH, resmi dari Kementerian Haji. Jadi tinggal bertanya di setiap tempat sudut yang strategis itu selalu ada petugas-petugas dari Indonesia. Tinggal kita mau bertanya, itu yang menjadi harus diperhatikan oleh para jamaah. Kondisi kesehatan jamaah kloter 78 alhamdulillah secara umum normal, sehat, tidak ada yang sampai penyakit berat, tidak ada sampai saat ini. Paling-paling hanya kecapean setelah melaksanakan umrah wajib dan perlu penyesuaian kondisi cuaca. Ini yang menjadi perhatian khusus. Sehingga kami selalu menghimbau kepada para jamaah untuk selalu memakai masker setiap keluar dari hotel dan selalu minum air yang banyak. Terakhir, imbauan kepada keluarga di Indonesia, terutama di Kabupaten Sumenep, tetap mohon support doa, mohon support untuk menguatkan ketika ditelepon atau dihubungi, mohon support motivasi, semangat agar kita yang ada sedang berjuang di Mekah Al-Mukarramah menuju persiapan Arab Musnah ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Alhamdulillah, berkat doa dari seluruh kaum muslimin, perjalanan atau proses haji atau sampai saat ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

0: Mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi atau PJKR Universitas PGRI atau UPI Sumenep melestarikan budaya lokal melalui praktik permainan tradisional karapan sapi. Berikut laporan Familia.
1: Mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi PJKR Universitas PGRI UPI Sumenep berkomitmen melestarikan budaya lokal melalui praktik permainan tradisional karapan sapi. Kegiatan ini diintegrasikan ke dalam mata kuliah permainan kecil yang berlangsung di halaman kampus tempat. Langkah ini diambil sebagai respon atas mulai lunturnya minat generasi muda terhadap kekayaan tradisi daerah. Dalam prakteknya, mahasiswa tidak hanya dituntut memiliki ketangkasan fisik, akan tetapi juga koordinasi dan strategi yang matang. Dosen pengampu mata kuliah Taufik Rahman menjelaskan bahwa praktik lapangan ini dirancang untuk mengasah kemampuan motorik kasar mahasiswa sekaligus menanamkan kebanggaan terhadap identitas Madura.
2: Kinorga yang ada di Sumenep, nah, dan ternyata Gayung Bersambut, kinorga itu juga menyambut baik kehadiran mahasiswa sehingga nantinya bisa mensosialisasikan, bisa juga berkenalan dengan kinorga yang ada di Kabupaten Sumenep. Termasuk kemarin di Porgasi ya, Porgasi mereka mencoba airsoft gun, ternyata memang menarik dan menyenangkan olahraga tersebut.
1: Taufik menambahkan bahwa permainan karapan sapi merupakan warisan leluhur Kabupaten Sumenep yang mengandung filosofi kerja keras dan sportivitas. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen pelestari yang membawa permainan tradisional kembali ke tengah masyarakat. Permainan tradisional karapan sapi kini memang mulai jarang dimainkan oleh kalangan remaja, dan dengan adanya kewajiban praktik lapangan ini, Universitas PGRI Sumenep berupaya memastikan nilai-nilai budaya tersebut tetap hidup dan tidak tergerus oleh perkembangan zaman.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328662317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ani Purnama menemani Anda di Sumenep pagi ini. Seperti biasa kita akan hadirkan informasi perakiraan cuaca ya untuk 4 kabupaten di Madura, Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan. Nah, untuk Kabupaten Sumenep khusus ya akan disampaikan langsung oleh BMKG Trunojoyo Sumenep ya pagi ini. Untuk perakiraan cuaca di hari Senin 18 Mei 2026 bersama observer Rizaldi dari BMKG Trunojoyo Sumenep.
2: Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku pada hari Senin 18 Mei 2026 dari BMKG. Cuaca di wilayah Sumenep diperkirakan cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 65 hingga 97%. Angin dominan dari arah barat dengan kecepatan maksimal mencapai 32,2 km per jam di daratan dan 37 km per jam di perairan. Tinggi gelombang di wilayah sekitar Sumenep berkisar antara 0,5 hingga 2,1 meter. Waspadai potensi peningkatan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Masa Lembu, perairan Kangen bagian timur, perairan Kangen bagian selatan. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini serta pantau peringatan dini dari BMKG dengan cara unduh aplikasi info BMKG di HP Anda atau kunjungi website kami yaitu www.stamet_trunojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih, saya Rizaldi, observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa. Pro 1.

0: 101.
1: Perakhiran cuaca untuk edisi Senin 18 Mei 2026 untuk Kabupaten Sumenep tadi sudah disampaikan langsung oleh BMKG Trunojoyo. Selanjutnya untuk Kabupaten Pamekasan hari ini diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 60 sampai 92%. Kemudian untuk Kabupaten Sampang, hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 68 sampai 94%. Kemudian untuk Bangkalan, hari ini diperkirakan berkabut ya dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 71 sampai 96%. Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar yang saat ini sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk berangkat beraktivitas ke tempat tugas masing-masing. Selamat mempersiapkan segala sesuatunya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, jangan sampai tidak semangat ya pagi hari ini pendengar. Karena sebagian besar di antara Anda barangkali sudah menikmati yang namanya long weekend ya, dari hari Kamis kemarin sampai dengan hari ini Senin harus masuk kembali. Sepertinya kadang-kadang ada rasa agak-agak malas gitu ya. Tapi janganlah, tidak boleh ya. Jadi kita harus memotivasi diri kita sendiri untuk terus semangat ya, apalagi hari ini hari Senin pagi, awal dari segala aktivitas untuk Anda yang bekerja dari hari Senin sampai dengan Jumat. Baik, selamat pagi semuanya. Rangkaian lagu-lagu pilihan akan menemani Anda pagi ini di Sumenep pagi ini.

0: 1.
1: Pendengar, untuk selanjutnya saya akan bagikan informasi update harga bahan pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Beras jenis premium per kilogram Rp14.600, beras medium Rp13.000 per kilogram. Kemudian untuk gula kristal putih Rp17.500 per kilogram, minyak goreng curah Rp21.000 per liter.

0: Rp70.000 per kilogram dan cabai rawit merah Rp70.000 per kilogram. Sementara untuk bawang merah ya Rp40.000 per kilogram. Kemudian bawang putih Rp26.000 per kilogram dan kacang hijau Rp22.000 per kilogram. Kemudian kacang tanah Rp34.000 per kilogram, ketela pohon Rp4.000 per kilogram. Sementara untuk kol atau kubis ini Rp8.000 per kilogram. Kemudian kentang Rp15.000 per kilogram dan tomat merah Rp13.000 per kilogram. Untuk wortel Rp13.000 per kilogram, juga buncis Rp14.000 per kilogram. Pendengar, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat saat kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Selepas Warta Berita, Sumenep Pagi ini kembali akan menemani Anda.
1: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep. Coba kita tangkap lalat dan letakkan matanya di bawah mikroskop. Struktur matanya menjadi inspirasi para ilmuwan untuk mengembangkan kamera video pendeteksi gerakan, sistem detektor target untuk peralatan militer maupun radar. Sebab mata seekor lalat diketahui mampu melihat gerakan objek dengan jelas di antara benda-benda lain yang berada di sekitarnya. Hal tersebut dapat dilakukan karena serangga tersebut dapat menyatukan gambaran suatu objek yang mendapatkan tingkat pencahayaan berbeda-beda. Kamera konvensional umumnya hanya bersandar pada satu tingkat pencahayaan, misalnya melihat gerakan seseorang di antara rimbunan pohon. Dengan memfokuskan pandangan di sekitar gerakan, mata lalat dapat melihat perpindahan objek secara utuh.
2: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.
3: Pro 1.

0: jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
1: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
2: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang.